0: Sobat Refuge yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya, Romo Johan JM dari Roma. Hari ini kita akan meneguk jus segar kita yang diinspirasi dari Injil Markus, bab 10, ayat 28 sampai dengan ayat 31. Setelah Yesus berkata, betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Maka Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara, saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Refuge yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kapan terakhir kali Anda menatap ke depan dan merasa benar-benar cemas? Mungkin kecemasan itu datang saat Anda melihat saldo tabungan yang terus menerus menipis di tengah naik turunnya harga kebutuhan. Mungkin kecemasan itu hadir saat usaha yang Anda rintis rasanya jalan di tempat. Atau saat Anda memikirkan bagaimana caranya melunasi cicilan bulan depan. Dan di saat-saat seperti itu kita tiba-tiba sadar betapa rapuhnya hidup ini. Dan betapa kita sangat menginginkan satu hal, kepastian. Kita ingin memegang kendali atas hidup kita, atas apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan sebenarnya kebutuhan akan rasa aman ini bukanlah sebuah dosa, justru itu menjadi denyut nadi kemanusiaan kita. Namun, cara kita mencari rasa aman itulah yang seringkali menjadi akar kelalahan kita. Di dalam Injil, perikop sebelum Injil yang kita dengarkan hari ini mengisahkan seorang pemuda kaya yang pergi meninggalkan Yesus dengan wajah tertunduk sedih setelah diminta Yesus menjual seluruh harta miliknya. Dan seringkali orang mengira bahwa pemuda ini adalah orang yang serakah. Padahal persoalannya jauh lebih dalam dari sekedar cinta uang. Ia sedih karena ia gentar. Baginya dan mungkin bagi banyak dari kita juga, harta benda, tabungan, dan aset bukanlah sekedar angka, melainkan sebuah benteng pertahanan hidup kita. Harta memberikan kepastian dan rasa aman. Jika aku punya cukup uang, aku aman. Aku bisa mengontrol hidupku dan akhirnya aku tidak perlu bergantung pada siapapun. Dan meminta pemuda itu menjual segalanya sama dengan memintanya meruntuhkan benteng perlindungannya sendiri, lalu melompat ke masa depan yang sama sekali tidak pasti. Dia ragu, dia takut, dia sedih. Dia tidak berani mengambil risiko itu. Melihat pemuda itu pergi, Petrus dilanda kepanikan yang persis sama. Sebagai nelayan, Petrus dan teman-temannya telah meninggalkan perahu dan jala mereka. Satu-satunya jaminan masa depan yang mereka miliki. Maka muncullah pertanyaan yang sangat jujur dan mewakili jeritan hati kita saat krisis. Tuhan, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu. Kami sudah menghancurkan benteng keamanan kami. Lalu apa jaminan kami sekarang? Lantas bagaimana Yesus menjawab pertanyaan ini? Yesus memberikan jawaban yang sangat mengejutkan. Ia tidak berjanji akan mengembalikan perahu Petrus menjadi kapal yang lebih besar. Ia tidak memberikan jaminan deposito. Ia justru menjawab, engkau akan menerima 100 kali lipat. Saudara, ibu, dan anak. Pertanyaannya ialah, mengapa Tuhan menukar jaminan yang bisa dihitung dan dikontrol, harta benda, yang bisa memberikan sensasi kepastian yang bisa ditakar, dengan sesuatu yang begitu dinamis, berisiko, dan di luar kendali kita seperti manusia dan persaudaraan? Dan jawabannya menyentuh inti terdalam dari bagaimana hidup kita ini bekerja. Benda mati memang tunduk pada kita, tidak. Tetapi kelekatan padanya membunuh jiwa kita. Rasa aman yang ditimbulkan darinya membuat kita merasa tidak memerlukan orang lain. Membuat kita merasa bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri. Bahkan membuat kita perlahan-lahan secara tidak sadar menepikan Tuhan. Sebaliknya, relasi manusiawi itu tidak bisa diprediksi. Manusia bisa mengecewakan, bisa berubah pikiran dan sulit dikontrol. Namun justru di dalam kerentanan itulah kemanusiaan kita bertumbuh. Harta tidak menuntut Anda mengampuni, tetapi saudara menuntutnya. Uang tidak melatih mengasihi, tetapi komunitas melakukannya. Dan melalui persaudaraan yang rapuh inilah, kasih yang bernilai kekal ini dimurnikan dan rahmat Allah memiliki ruang untuk bekerja. Namun justru disinilah kenyataan seringkali terasa pahit. Berapa dari kita yang merasa bahwa persaudaraan atau komunitas, bahkan di dalam tembok gereja kita sendiri, justru menjadi tempat yang dingin dan mengasingkan? Berapa dari kita yang lebih sering merasa sendirian di tengah keramaian umat? Persis disinilah Tuhan mengejutkan kita. Tuhan tahu kerentanan kita. Janji 100 kali lipat, saudara, itu seringkali dipenuhinya dengan cara yang melampaui kotak-kotak institusi agama. Kerap kali tangan Tuhan terulur melalui seorang sahabat sekuler, sahabat di kantor yang bersedia mendengarkan tangis kita. Melalui tetangga yang beda keyakinan yang mengirimkan makanan saat kita sakit. Atau bahkan melalui orang-orang asing yang kebetulan menolong kita di jalan. Merekalah utusan-utusan tak terduga yang diutus Allah untuk meruntuhkan ilusi kesendirian kita. Di sisi lain, ini juga panggilan kita sebagai seorang Kristiani. Apakah kita sudah benar-benar mewujudkan pemenuhan dari janji Kristus itu sendiri di dalam gereja? Namun ada satu kalimat Yesus yang patut untuk kita ingat. Yesus mengatakan kalau janji itu akan datang sekalipun disertai penganiayaan. Artinya, jalan hidup kita tidak akan luput dari krisis, kesulitan ekonomi, atau air mata. Dan manusia, sebaik apapun mereka, bisa jadi gagal dalam menopang kita. Tetapi ketika semua benteng keamanan kita runtuh dan tidak ada satu manusia pun yang bisa diandalkan, ingatlah satu hal ini. Sebelum Yesus meminta Petrus melepaskan jalannya, ia lebih dulu melepaskan segalanya. Kristus mengosongkan dirinya dari kemuliaan surga, masuk ke dalam wilayah manusiawi yang paling berisiko, dikhianati oleh komunitas terdekatnya, dan mati tanpa sehelai benang pun di kayu salib. Ia melakukan itu semua agar di titik tergelap dalam hidup ini, kita tahu, kita ingat, kita sadar bahwa kita tak pernah benar-benar sendirian. Maka, sahabat Deliverance yang terkasih, kapan terakhir kali Anda menatap ke depan dan merasa cemas? Jika hari ini kecemasan akan masa depan, akan tagihan, akan rasa sepi itu sedang mencengkeram Anda, mungkin ini saatnya bagi Anda untuk melihat kembali identitas Anda sebagai pengikut Kristus. Menjadi pengikut Kristus tidak dijanjikan bahwa besok masalah ekonomi otomatis lenyap. Namun Kristus menjamin bahwa di tengah badai itu, kita tidak dibiarkan menghadapinya sendirian. Rasa aman yang sejati tidak ditemukan ketika kita memiliki segalanya di bawah kendali kita. Keamanan yang sejati kita temukan persis ketika kita berani melepaskan genggaman tangan kita yang lelah dan membiarkan diri kita digenggam erat oleh tangan Kristus yang berlubang paku, yang seringkali hadir melalui pelukan hangat sesama di sekitar kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.
1: Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini.
2: Terima kasih kepada Romo Yohan untuk renungannya.
1: Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.

Ya balik lagi di Jalur Hati Alizer 94.4 Hotline FM. Menit ke-18 nih, lepas dari pukul 8 pagi. Masih bareng Indra di Voice of Life edisi hari ini. Oke, next Alizer ditunggu di 0811 5830944 dan di 0819 269 1000. Alizer juga Indra nantikan ya di line WhatsApp.

Ya, selamat pagi buat listener yang baru aja gabung nih di jalur hati Anda ya. Selamat pagi, selamat menikmati hari Selasa dengan berkat yang luar biasa. Gimana berkat Tuhan yang sanggup membuat kita menjadi berhasil ya. Bukan jerih payah kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan dan karena campur tangan Tuhan lah kita mengerjakan segala sesuatunya penuh dengan maksimal. Dan kita sudah memasuki hari yang ke-26 nih, hari ini nggak terasa ya, nggak terasa banget karena besok libur. Lumayan lah ya, Rabu, Kamis libur, Jumatnya kecepit nih, kecepit. Ya silakan mengaturnya lah, mau cuti, mau terus kerja, monggo silakan. Ayo selamat menikmati libur yang lumayan panjang buat Anda yang besok libur, lusa, dan teman-teman yang merayakan Hari Raya Idul Adha, ya kan, selamat merayakan, kiranya berjalan dengan hikmat dan bisa menjadi satu momentum yang baik untuk lebih baik lagi ke depannya. Akai, ada yang ulang tahun gak sih hari ini? Ada lah ya. Selamat ulang tahun buat listener yang berulang tahun hari ini, tepat tanggal 26 Mei 2026. Dan kiranya semuanya disertai Tuhan. Dan semuanya menikmati hari ini dengan penuh sukacita dan panjang umur, sehat selalu. Doa dari Indra, semuanya diberkati Tuhan sesuai dengan bagian porsi masing-masing ya. Amin. Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya, kisah ini adalah kisah di mana ketika Yesus menyembuhkan seorang buta di daerah yang dekat dengan kota Yeriko. Para buta itu dalam kebutaannya telah melihat bahwa dalam Yesus ada kuasa kesembuhan dari keadaannya yang buta, dan ia meminta kepada Tuhan Yesus. Iman adalah meminta kepada Yesus. Dan waktu itu Tuhan Yesus memberi kesembuhan kepada orang buta itu. Tuhan Yesus mampu memberikan segala yang dibutuhkan umat manusia. Orang buta itu disembuhkan dalam imannya dan mendapat jaminan tentang keselamatan oleh iman. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan karena iman orang sakit, tetapi yang terutama untuk dicapai oleh semua orang adalah keselamatan oleh iman kepada Tuhan Yesus. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Mazmur 118 ayat yang ke-21. Ya, iman ini memang seringkali agak rancu gitu. Tapi dari sini Indra melihat adalah salah satu hal di mana iman itu nggak ngelihat, ya kan, dia nggak ngelihat, dia masih matanya terpejam waktu itu, nggak bisa lihat apa-apa. Tapi imannya bisa melihat ada kuasa besar dalam diri Yesus. Siapa gitu kan, dia nggak tahu orangnya modelnya gimana, tingginya seberapa, tapi dia tahu ada kuasa di dalamnya. Nah, iman harusnya seperti itu, Halister ya. Kita nggak bisa ngelihat apapun, meskipun nggak ada jalan keluar sepertinya, pintu tertutup, tapi dengan iman kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya pribadi yang menjadi dasar iman kita.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Oke, okay, balik nih di Jalur Hati Halilintar 38 menit lepas dari pukul 8 pagi. Masih bareng kita di Voice of Life di menit-menit yang cukup lumayan akhir lah ya. Selamat pagi buat teman-teman Indra yang sudah di pos masing-masing. Ada Bang Rizal, Bang Johan udah di mejanya masing-masing ya. Kemudian Mbak Ayang dan Bang Deddy Pasaribu juga selamat pagi, entah di manakah mereka berada. Dan juga Ibu Angel juga selamat pagi. Selamat beraktivitas untuk hari ini dengan semangat yang membara. Ditunggu info kopiannya ya, kopian, perkopian. Dan juga selamat pagi buat teman-teman sarapannya Indra. Lama kita nggak sarapan bareng nih. Indranya yang aja yang agak lumayan sibuk belakangan. Selamat bersantap pagi teman-teman sarapan dan juga teman-teman seperlarian. Apalagi ya, grupnya banyak banget. Semua yang di grup sana lah ya, ada di grup komunitas, grup gereja, semuanya selamat pagi. Selalu menikmati hari Selasa ini dengan segala macam hal di mana Tuhan jadikan semuanya luar biasa untuk Anda. Ya sebenarnya setiap hari, itu berkat Tuhan cukup buat kita. Indra selalu menganalogikan berkat Tuhan itu seperti uang saku harian. Nah, kalau hari ini jatahnya berapa sih uang saku anak-anak sekarang ya? Zaman Indra dulu kalau masih SD 300 sampai 500 rupiah. Itu udah kenyang banget. Udah bisa traktir satu kelas kayaknya ya. Udah kaya banget, udah sultan banget lah kalau 500 rupiah, bukan ribu ya. 500 rupiah tahun itu. Kelihatan banget tuanya. Oke, okay, jadi ya anggaplah sekarang uang saku anak sekolah SD berapa ya? 20 ribu. Oke. Okay. 20 ribu dengan catatan antar jemput ya. Kalau naik ojol enggak cukup tuh. Gitu ya, 20 ribu. Nah, jatah kita atau berkat kita hari itu 20 ribu gitu kan, katakanlah 20. Tapi seringkali kita enggak bisa memanfaatkan atau kita enggak bisa memanage 20-nya itu sedemikian rupa supaya cukup untuk hari ini. Indra ingat betul tuh, waktu SD sangunya 300 rupiah. Padahal itu kalau di manage dengan baik bisa sampai jam istirahat kedua. Tapi sering kalinya istirahat kedua udah habis. Jadi istirahat kedua ya udah duduk aja ngeliatin teman-teman yang uang sakunya masih banyak jajan. Sering kali kita kayak gitu, Alister. Kita dikasih berkat hari ini katakanlah 20, tapi kita ngelebih-ngelebihin kebutuhan dan versus keinginannya. Padahal kata firman Tuhan cukupkanlah untuk hari ini, itu kan Tuhan kasih kita cukup. Doa bapak kami pun berkata cukupkanlah untuk hari ini. Seringkali kita hanya yang membuat gak cukup. Ya kalau hari ini 20, manage dengan baik, oh 20, berarti belinya ini itu, gitu kan, katakan seperti itu. Nah seringkali kenapa lepas dari itu semua, kitanya yang gak sadar, kitanya gak bisa memanage dengan baik. Padahal berkat Tuhan itu cukup. Nah, dalam sebulan berkat Tuhan, kita ngomong angka nih soalnya, gitu kan. Cukup, ya berkat Tuhan tuh gak selalu materi. Kesehatan, nah kita gak memanage kesehatan kita juga. Porsinya hari ini kesehatannya itu dijaga sampai tenaganya itu sekian persen gitu kan. Tapi kita push lagi, push harder gitu kan. Biasanya kalau teman-teman lari, masih 5 kilo nih kurang nih gitu kan. Padahal jatahnya hari ini latihannya cuma 5 kilo. Tapi di push lagi, masih enak nih, nafas masih kuat, kaki masih kuat, ya kan, badan masih segar, push lagi. Akhirnya hari besoknya recovery-nya lama. Ya recovery juga akhirnya, tapi kan lama gitu kan, nambah jam recovery-nya. Nah, sama seperti itu hard listener. Kesehatan kita dikasih cukup, ekonomi dikasih cukup, kitanya yang sering gak bisa manage dengan baik. Oleh sebab itu Indra garis bawain banget tuh doa bapak kami, cukupkanlah untuk hari ini, berikanlah kami berkat secukupnya untuk hari ini. Oke, apapun yang dikasih berkat buat Halister hari ini, cukupkanlah itu. Jangan sampai gak cukup. Kalau gak cukup kita akan recovery-nya agak lama nih. Kita akan karena kita akan memangkas untuk hari esoknya, seperti itu Alistair. Jadi cukupkanlah berkat Tuhan untuk hari ini, dan untuk esok ada berkat yang lain.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda, dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

ya, listen, kita sudah berada di penghujung program nih di kesempatan pagi hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Dan ini ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Tetap semangat menjalani hari ini dan terus andalkan Tuhan. Kiranya Tuhan menopang dan menolong kita sepanjang hari ini. Dan Indra mohon maaf jika ada salah-salah kata selama siaran berlangsung di edisi hari ini ya. Kita ketemu lagi minggu depan hari listener, karena besok sama lusa Indranya off dulu ya. Oke, dari kawasan Jalan Kebahagiaan, Indra pamit undur diri. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, lari dari iman. Saudara pendengar, pada suatu saat iblis membisikkan kata-kata ketidakpercayaan kepada Hawa. Dan kita tahu itulah awal dari kejatuhan manusia. Hawa mengambil buah yang dilarang Tuhan, dan kemudian dia memberikan kepada suaminya Adam. Ternyata kata-kata yang tidak percaya itu mudah sekali diserap manusia, ketimbang kata-kata yang penuh dengan iman. Rahasia ini perlu kita pahami. Lebih banyak kata-kata yang tidak percaya di dalam hidup ini yang mudah kita terima. Lebih banyak kata-kata yang tidak percaya di dalam hidup ini yang mudah kita terima daripada kata-kata yang dipercaya di dalam hidup ini. Kita selalu mendengar banyak suara di dunia ini, tetapi yang penting adalah bagaimana mengetahui dengan pas apa yang Allah katakan kepada kita. Kita harus mendengarkan suara Allah di dalam kehidupan kita untuk menyingkirkan semua suara yang membawa kepada keraguan. Kalau begitu, kita harus membuka telinga kita hanya kepada hal-hal yang membawa iman. Lalu apakah Anda sudah teliti untuk hal-hal yang Anda dengar atau hal-hal yang Anda lihat? Apabila Anda terbiasa memasukkan ke dalam pikiran Anda segala sesuatu yang menjadi prinsip duniawi, maka itu menjadi karakter dan kebiasaan kita. Saudara pendengar, apabila Anda mulai tidak mempercayai Tuhan, maka kepekaan rohani Anda mulai menjadi tumpul. Pesona dan daya tarik dunia ini lebih kuat kepada diri Anda ketimbang kepada hal-hal yang kekal. Apabila Anda mulai tidak mempercayai Tuhan, maka sesungguhnya Anda telah meragukan firman Tuhan dan menerima perkataan lain masuk ke dalam hati Anda. Semua ini masuk secara perlahan dan tanpa Anda sadari, suatu kali kelak pikiran-pikiran yang meragukan sudah menjadi semacam karat yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Kita menjadi semakin apatis dan tidak tertarik lagi untuk merenungkan firman Tuhan yang manis itu. Ini disebabkan oleh karena kita hanya mengembangkan hubungan pribadi dengan Tuhan yang sekadarnya dan tidak pernah secara sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini merupakan sasaran yang empuk bagi iblis untuk melepaskan panah-panah berapi kepada hidup kita. Secara rohani kita diserang, namun kita tetap saja tidak peduli. Akhirnya kita harus kehilangan kekuatan iman kepada Tuhan dan meragukan semua janjinya di dalam hidup kita. Kita mendengarkan dusta iblis dan lari dari iman kita. Semoga ini tidak terjadi.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

BI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

100,6 Heartland FM, your family station, morning espresso, let's wake up your mind. Senang banget pagi hari ini di hari Selasa tanggal 26 Mei 2026, Rahil Z bisa kembali menyapa kamu semua ya, mulai dari Sabang sampai Merauke, maupun teman-teman yang pagi hari ini sudah bergabung dari luar negeri. Wih, aku sapa dulu, selamat pagi. Tapi kalau di luar negeri bukan berarti ini pagi ya, bisa mungkin siang ya, kayak Pak Budi Kurniawan tuh yang biasa bergabung dari Australia. Selamat pagi guys, dan aku juga sapa kalian yang pagi hari ini sudah merilis siaran Morning Espresso secara langsung ya, buat kamu yang pagi hari ini ada di Padang, buat teman-teman di Respon Padang 90,3 FM, kemudian ada Heartland Radio Lampung di 91,7 FM, kemudian ada Heartland Samarinda 94,4 FM, terus ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada juga teman-teman di Heartland Radio Bali di 92,2 FM, dan juga teman-teman di Radio Astara FM di 107,8 Minahasa. Wah, seru banget. Terima kasih buat teman-teman yang sudah merilis siaran Heartland FM pagi hari ini. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan, kita semuanya dalam keadaan sehat ya, dan penuh semangat. Semangatnya itu jangan pernah padam guys, karena pagi hari itu adalah pagi saat dimana kita itu mengawali semua aktivitas kita ya. Dan yang paling membuat bahagia adalah besok itu tanggal merah ya, hari Rabu. Nah, ada Idul Adha guys. Jadi buat kalian yang mungkin hari ini sudah mempersiapkan apa nih rencana liburan kalian besok bersama dengan keluarga, atau mungkin kamu mau me time, boleh dong spill tipis-tipis apa yang bakal kamu lakuin besok di hari libur. Dan pagi hari ini ada sebuah topik yang sangat menarik ya. Aku sapa juga buat kalian yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Terima kasih buat Seven Ocean, buat teman-teman yang tadi ada dari Jogja juga yang sudah bergabung. Terus tadi ada Yaya juga, thank you. Terus tadi ada juga teman-teman yang dari Batam, dari Lampung, dari Kalimantan juga. Terima kasih semuanya. Kita pagi hari ini lagi ngobrolin tentang marah guys. Marah ini adalah emosi yang sering disalahpahami. Siapa sih manusia di dunia ini yang gak pernah marah? Aku yakin banget kita semua pasti pernah marah, ya kan?

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartland FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartland Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

Bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Balik lagi kita masih di 100,6 Heartline FM Your Family Station. Masih ada Radio Z di Morning Espresso sampai dengan jam 10 nanti. Gue bakal temenin kamu semuanya yang sedang beraktivitas, mungkin yang belum sampai nih ke kantor. Hati-hati di jalan ya, tetap fokus dalam mengendarai kendaraan kamu. Oke, Heartliner ya, pagi hari ini aku mau bacain dulu yang sudah masuk di 0819269000. Ada dari Mbak Sari yang pagi hari ini memberikan ucapan selamat ulang tahun buat Mas Rifan Maulana Iksan ya, dari Mbak Sari nih di lantai 3. Terus di live TikTok Heartline FM aku juga mau memberikan ucapan selamat ulang tahun buat Kaji Freitas ya, yang pagi hari ini merayakan ulang tahunnya. Sehat selalu buat kamu dan semakin sukses dalam setiap usaha apapun yang sedang kamu kerjakan. Oke, guys, di pagi hari yang begitu cerah ini ya, di seputaran Tangerang cerah banget suasananya. Semoga ini juga secerah hati kamu yang sedang menantikan hari libur karena besok tanggal merah ya. Wow, semangat buat kalian semua. Kalau kalian belum punya rencana nih besok liburan mau ngapain, mau kemana, gak usah khawatir, karena Heartline FM akan selalu menemani kamu selama 24 jam penuh ya. Jadi jangan sampai kamu tuh merasa kesepian. Pagi hari ini kita lagi ngebahas tentang marah, yang adalah emosi yang ternyata si marah ini dia itu adalah emosi yang sering disalahpahami, guys. Jadi yang namanya marah itu manusiawi ya, semua manusia itu pasti pernah marah. Anak kecil juga pasti pernah marah ya, sekalipun kita masih kecil kita pernah gitu mengalami marah, tantrum gitu. Kemudian remaja apalagi ya, dan orang dewasa, orang tua, kakek, nenek pun juga pernah marah. Jadi marah itu adalah sebuah emosi alami yang muncul ketika seseorang itu merasa terganggu, ketika seseorang itu merasa disakiti, ketika seseorang itu kecewa atau mungkin enggak dihargai atau diperlakukan tidak adil ya. Akhirnya timbullah yang namanya rasa marah. Masalahnya banyak orang itu menganggap bahwa marah itu selalu buruk gitu konotasinya ya. Kalau udah marah itu pasti udah negatif. Nah, padahal sebenarnya ya, marah itu adalah sinyal bahwa ada sesuatu dalam diri kita itu yang lagi enggak baik-baik saja, Heartliner. Dan sebuah penelitian psikolog itu menunjukkan bahwa emosi marah itu adalah bagian normal dari respon manusia terhadap ancaman atau tekanan sosial, dan yang menentukan baik atau buruknya bukan emosinya ya, guys ya, tetapi bagaimana cara mengekspresikannya. Menurut penelitian dalam jurnal Psikologi Indonesia, kemarahan yang tidak dikelola dengan baik ini dapat meningkatkan stres, konflik sosial, bahkan gangguan kesehatan fisik. Coba diingat-ingat, terakhir kali kamu marah kapan, guys? Atau mungkin baru aja kamu marah gara-gara mungkin kamu disalip sama orang di jalanan, atau entahlah apapun yang bisa membuat kamu marah. Tenang ya, sabar guys, ingat besok tanggal merah ya. Jadi apa nih cara paling positif untuk menenangkan diri saat marah? Apa cara yang kamu ambil, yang biasanya kamu lakukan saat kamu itu marah? Setiap orang itu pasti punya cara positifnya masing-masing ya untuk bisa menenangkan diri. Kamu bisa bergabung di 0819269000, atau kamu juga bisa turut berkomentar di live TikTok Heartline FM ya. Yang udah berkomentar aku akan bacakan setelah kita dengarkan yang berikut ini.

0: Vonis oknum TNI kasus pembunuhan kacab bank digelar 3 Juni, restitusi 5,8 miliar menanti. Kejaksaan Agung selidiki manipulasi nilai ekspor-impor. Dan dari polisi tangkap 2 residivis hipnotis anak sekolah di Tambora. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Pengadilan Militer 2/08 Jakarta menjadwalkan sidang pembacaan vonis terhadap 3 oknum TNI Angkatan Darat. Para terdakwa terseret kasus dugaan penculikan dan pembunuhan berencana terhadap seorang kepala cabang bank berinisial MIP. Hakim Ketua Kolonel Freddy Ferdian Isnartanto mengonfirmasi sidang pamungkas tersebut akan digelar pada Rabu 3 Juni 2026 mendatang. Selain tuntutan pidana maksimal, ketiga oknum prajurit tersebut juga dibayangi tuntutan pembayaran restitusi senilai 5,8 miliar rupiah. Dan untuk informasi selanjutnya, Kejaksaan Agung Republik Indonesia resmi meningkatkan status penyelidikan terkait dugaan manipulasi nilai dokumen perdagangan ekspor dan impor. Praktik ilegal berupa manipulasi perdagangan serta transfer pricing ini diduga kuat dilakukan oleh sejumlah perusahaan besar. Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman yang mengungkapkan penyidikan perkara telah berjalan selama 1 bulan terakhir, Kejaksaan Agung kini telah mendalami berkas tambahan dari Menteri Keuangan guna membongkar kerugian negara akibat manipulasi dokumen nilai dagang tersebut. Dan untuk informasi selanjutnya, aparat kepolisian sektor Tambora berhasil meringkus 2 pria residivis berinisial AS dan AP. Kedua pelaku ditangkap setelah terbukti melancarkan aksi hipnotis terhadap anak-anak sekolah di kawasan Jakarta Barat. Kanit Reskrim Polsek Tambora, Sudrajat Jumantara menjelaskan modus para pelaku adalah mencegat anak sekolah yang sedang berkendara lalu memberikan pertanyaan yang membingungkan. Saat korban tidak sadarkan diri, kedua pelaku langsung menggasak habis sepeda motor dan barang berharga milik korban yang masih di bawah umur.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Aduh, bro.
1: Sorry, bos.
2: Lah, lu buang botol air mineral ke sungai?
1: Ya kan kecil, Zi. Nggak apa-apalah sekali doang ini.
2: Kebayang nggak sih lu kalau seandainya nih ya, seluruh manusia di bumi ini melakukan hal yang sama kayak lu.
3: Dan punya pikiran yang sama kayak lu, bro. Apa jadinya dunia ini?
2: Nggak kebayang gua.
1: Yaelah, guys. Kok dibikin ribet sih?
2: Bro. Semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita pengen Indonesia bebas banjir. Tapi malah kitanya yang nggak tertib buang sampah di tempatnya.
3: Nah, itu baru benar.
2: Yuk, berubah. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir dan merugikan banyak orang. Buang sampah di tempatnya dan jadikan dirimu teladan untuk semua orang.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

Masih di Morning Espresso ditemani bersama dengan Rahil Zulu nanti. Dan kita masih ngobrolin tentang marah guys pagi hari ini. Jadi kira-kira ada gak sih marah yang positif? Ternyata jawabannya adalah ada guys. Ada marah yang positif. Nah, marah itu bisa menjadi positif jika digunakan untuk membela diri dari ketidakadilan, terus menyampaikan batasan, memotivasi sebuah perubahan, atau menegur sesuatu yang salah. Contohnya nih, seseorang marah karena melihat sebuah perundungan, lalu kita berani gitu membela korban perundungan ini. Nah, itu adalah bentuk kemarahan yang sehat ya, karena ketidakadilan gitu, kita membela sesuatu yang enggak adil yang kita lihat di depan mata kita. Jadi marah yang positif bukan tujuannya itu sebenarnya bukan untuk menghancurkan ya, tetapi tujuannya itu adalah untuk memperbaiki keadaan yang saat itu tuh sedang terjadi gitu. Dan dalam psikologi ini tuh banyak disebut ya oleh para pakar psikolog. Jadi tentang kemarahan yang disampaikan dengan tegas tetapi tetap terkendali. Jadi artinya marah itu enggak selalu identik dengan memukul ataupun menyakiti, enggak selalu seperti itu ya. Ada marah-marah yang positif. Oke, Herlener, aku punya pertanyaan pagi hari ini buat kalian. Jadi apa nih cara paling positif untuk menenangkan diri kamu saat lagi marah? Aku mau sapa dulu yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM, yang sudah ikutan topik pagi hari ini ya, yang sudah berkomentar. Ada dari TLS1909, dia bilang kalau aku caranya adalah healing atau camping. Jadi ketahuan ya, kalau kamu lagi healing atau lagi camping, berarti kamu lagi marah sama seseorang. Oke, okay, thank you TLS. Terus kemudian ada juga Bagus Might, dia bilang lebih sering ke tempat hijau atau ya benar ya, tempat yang buat kamu tuh bisa tenang gitu ya, Bagus Might ya. Terima kasih sudah bergabung. Dan lanjut lagi, aku juga mau sapa teman-teman dari Sumbar, Sumatera Barat. Thank you. Ada Hari Taufani, selamat pagi juga. Terus ada teman-teman juga dari Jogja pagi hari ini ya, yang sudah bergabung guys. Ada dari RRI Pro 2 Jogja, terima kasih yang sudah menyapa kita semua. Dan aku masih menunggu atensi kamu pagi hari ini yang mau bergabung di 0819269000, atau juga yang mau bergabung di live TikTok Heartland FM boleh ya. Hai Lina Lina, hai Arta Febrian juga yang sudah bergabung guys. Dan seperti biasanya juga setelah beberapa lagu berikut ini bakal ada games ya. Aku mau ajak kalian untuk ikutan tes psikolog tentang marah. Jadi kalian semuanya wajib ikut ya tes ini ya, supaya kita bisa lebih mengenali diri kita masing-masing. Karena setiap jawaban yang nanti akan kalian kirimkan ke sini, jadi ada beberapa pilihan jawaban yang bisa kalian pilih ya. Di setiap pilihan jawaban itu ada artinya guys, dan aku bakal kasih tahu sama kamu semuanya apa arti dari pilihan kamu. Oke, okay? Jangan kemana-mana.

kembali hadir. Saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

Aku tahu rasanya. Sebuah lagu dari Pink Kan Mambo yang membawa kita ke menit 58 lepas dari pukul 8 pagi dan masih di Morning Espresso ditemani bersama dengan Ragil Z. Kita lagi ngobrolin tentang marah, guys. Jadi apa nih cara paling positif untuk menenangkan diri saat marah? Thank you banget buat Lina Lin 0303 ya di live TikTok Heartland FM yang pagi hari ini sudah bergabung nih. Kalau dari dia bilang, aku kalau marah ngamuk, terus tarik nafas. Tarik nafas dalam-dalam, terus makan dan gak marah lagi. Thank you ya Lina ya. Jadi harus siap-siap ya, jangan sampai kita buat si Lina ini marah gitu. Jadi siapin aja makanan kesukaan dia gitu di hadapannya dia. Jadi sebelum dia marah, lihat makanan, tarik nafas, jadi hilang marahnya. Oke, thank you buat Lina. Dan sama seperti yang sudah aku bilang tadi di awal ya, bahwa ada games ini adalah sebuah permainan, sebuah tes psikolog singkat, guys. Jadi cuma satu pertanyaan aja yang akan aku tanyakan sama kamu semuanya, dan kamu bisa memilih jawabannya A, B, C, atau D. Terus kalau kamu sudah menentukan pilihan jawaban kamu, kamu bisa kirim jawaban kamu itu ke 0819 269 1000. Atau teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM, nanti kamu juga bisa ikutan ya. Langsung aja tuliskan komentar kamu, pilihan jawaban kamu A, B, C, atau D. Karena di setiap pilihan jawaban kamu itu ternyata mengandung sebuah arti, guys. Oke, langsung aja ya. Aku mau bacain pertanyaannya pagi hari ini. Jadi ketika kamu tuh merasa marah karena sesuatu enggak berjalan nih sesuai dengan harapan kamu, apa yang biasanya langsung kamu lakukan? Apa respon kamu gitu? A, mengubah marah menjadi ide atau tindakan untuk memperbaiki keadaan. Atau kamu pilih B, berbicara dengan seseorang yang dipercaya untuk mendapatkan perspektif yang baru. Atau kamu pilih C, mengambil waktu sendiri untuk merenung dan menenangkan diri. Atau kamu pilih D, yaitu menggunakan kemarahan untuk membela hal yang benar atau menegakkan sebuah keadilan. Oke, aku ulang lagi pertanyaannya ya. Ketika kamu merasa marah karena sesuatu itu tidak berjalan sesuai dengan harapan, apa yang biasanya kamu lakukan? Apakah A, mengubah marah menjadi ide atau tindakan untuk memperbaiki keadaan? Atau kamu pilih B, berbicara dengan seseorang yang dipercaya untuk mendapatkan perspektif baru? Atau kamu pilih C, mengambil waktu sendiri untuk merenung dan menenangkan diri? Atau kamu pilih D, menggunakan kemarahan untuk membela hal yang benar atau menegakkan keadilan? Nih, aku tunggu jawaban kamu ya. Jangan sampai jam 10 ya, karena jam 10 udah kelar Morning Espresso-nya ya. Langsung aja tuliskan pilihan jawaban kamu A, B, C, atau D ya di live TikTok Heartland FM. Atau kamu juga bisa kirimkan ke 0819 269 1000.

0: Wah, untung masih jam 8.01 nih.
1: Kamu telat lagi, Tikna.
0: Ya elah, masih 1 menit doang. Kemarin malah 5 menit.
1: Ya ampun.
2: Mau 1 menit, mau 5 menit, tetep aja itu telat, lu mah kebiasaan.
0: Ya maaf.
3: Pergunakanlah waktumu dengan baik, karena waktu tidak pernah bisa terulang dan tidak pernah bisa dibeli dengan apapun.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartline FM.

bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Balik lagi masih di Morning Espresso. Let's wake up your mind. Dan aku mau sapa kembali buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung ya. Buat teman-teman yang ada di seputaran Jabodetabek, terus teman-teman yang ada di Padang di Respon Padang 90,3 FM, terus Heartland Radio Lampung di 91,7 FM, ada juga Heartland Samarinda 94,4 FM, ada juga 97,0 Harmony FM Takalar Makassar, dan Radio Heartland Bali 92,2 FM, dan juga Radio Astara FM 107,8 Minahasa. Buat kalian semua yang mau ikutan games pagi hari ini ya, aku mengundang buat kalian semuanya. Ada games tentang sesuatu, coba bentar ya, tunggu. Jadi gamesnya ini adalah games ketika kamu tuh merasa marah karena sesuatu tidak berjalan sesuai dengan harapan. Kira-kira apa nih yang biasanya kamu lakukan ya? Kamu bisa pilih jawabannya guys, yang sesuai banget sama diri kamu ya. Apakah yang biasanya kamu lakukan itu adalah A, mengubah marah menjadi ide atau tindakan untuk memperbaiki keadaan, atau kamu pilih B, berbicara dengan seseorang yang dipercaya untuk mendapatkan perspektif baru, atau kamu pilih C, mengambil waktu sendiri untuk merenung dan menenangkan diri, atau kamu pilih D, menggunakan kemarahan untuk membela hal yang benar atau menegakkan keadaan. Nah, ternyata ya menegakkan keadilan. Sorry. Oke, ternyata dari pilihan jawaban kamu A, B, C, atau D, itu tuh ternyata ada artinya guys. Yuk, buat teman-teman yang ada di live TikTok juga, masih ada kesempatan ya. Kalau kamu mau ikutan, kamu bisa langsung aja turut berkomentar, pilih jawaban kamu A, B, C, atau D. Dan buat teman-teman yang dari luar kota, luar pulau, juga luar negeri, bisa juga kirimkan atensi kamu di 0819269000. Langsung aku bacakan artinya ya. Buat Hikari yang pagi hari ini pilih jawabannya adalah C ya. Jadi kamu pilih mengambil waktu sendiri untuk merenung dan menenangkan diri. Artinya nih, kamu tuh mampu mengelola emosi dengan bijak sebelum bertindak, menghindari keputusan yang impulsif ya. Jadi itu artinya ya Hikari ya. Kamu mampu mengelola emosi dengan bijak sebelum bertindak dan menghindari keputusan yang impulsif. Oke, kemudian tadi ada Titik juga yang bergabung ya. Titik bilang kalau dia pilih jawabannya itu A. Jadi mengubah marah menjadi ide atau tindakan untuk memperbaiki keadaan. Itu artinya ya, kamu tuh tipe orang yang produktif. Kemarahan menjadi bahan bakar untuk perubahan yang positif. Wah, keren banget nih. Berarti kamu tuh tipe-tipe orang yang kreatif ya, punya banyak ide gitu ya. Buat Titik, terima kasih sudah berpartisipasi, udah mengirimkan jawaban. Oke, terima kasih. Anak Tiri, sorry banget gak ada yang E ya. Cuman ada A, B, C sama D. Dia bilang aku pilih aku pilih pergi ke tempat kerja terus kerja biar kesel aku hilang. Wah. Oke, semangat buat kamu anak tiri, buat pilihan kamu ya, pilihan wah keren banget kamu ya. Berarti kamu seorang pekerja keras ya, anak tiri ya. Thank you guys, aku cek dulu nih apakah ada yang bergabung di 0819269000. Ada dari Tio juga, terima kasih sudah menyapa. Terus ada Pak Yohanes SPJ, selamat pagi Pak Yohanes SPJ, ikut komen ah katanya gitu. Kalau marah itu ibarat api, kita harus menjauh dari apapun yang mudah terbakar. Jangan deketin yang bikin marah kita. Jangan pikirin yang bikin marah. Deketin yang bisa memadamkan amarah kita, yaitu doa, ibadah, benar ya. Pikirkan dan kerjakan sesuatu yang menyenangkan dan juga positif. Terus makan yang banyak. Terima kasih Bapak Yohanes SPJ sudah turut berkomentar pagi hari ini. Aku yakin banget kita itu punya cara tersendiri ya untuk meredakan yang namanya amarah.
Dan memang sih yang namanya marah itu banyak kayak dampak negatifnya gitu ya kalau orang pikir ya. Padahal dampak positif dari marah itu juga ada loh guys. Walaupun sering dianggap negatif, tapi marah itu ternyata juga punya sisi positif. Yang namanya marah itu bisa membantu kita mengenali batas diri, terus menjadi tanda gitu ya bahwa ada hal yang perlu diperbaiki gitu. Dan pada akhirnya itu tuh akan memunculkan sebuah keberanian dan membantu seseorang untuk lebih jujur terhadap perasaannya. Kadang orang yang tidak pernah marah justru menyimpan banyak luka yang dalam dan juga diem. Benar gak sih? Banyak orang yang gak suka marah mungkin sebenarnya itu bukan karena dia gak suka marah ya, tapi karena marahnya itu terpendam dan disimpan di dalam hati yang pada akhirnya itu akan menumpuk jadi banyak dan boom, tunggu waktunya aja dia akan meledak. Nah, ini yang bahaya ya guys ya. Jadi marah yang sehat itu bisa menjadi energi untuk berubah menjadi lebih baik. Dan sebuah penelitian psikologi emosi ya, ini menunjukkan juga bahwa mengekspresikan emosi secara sehat itu dapat membantu kesehatan mental dibanding dengan memendam semuanya terus-menerus.

0: Zi, mau gue traktir ya?
1: Ya mau lah, mana ada orang kagak mau ditraktir.
0: Nah, gue beliin ya undi-undi sama molen.
1: Lah, emang lu punya duit? Kemarin bukannya lu bilang lu kagak punya duit ya?
0: Ada, lumayan, 50 ribu kembalian kantor.
1: Hah? Kembalian kantor? Berarti uang kantor maksud lu?
0: Ya, iya sih. Ya udah yuk gue traktir, lumayan tahu.
2: Sekecil apapun bentuk korupsi bisa memicu kebiasaan buruk dan mengurangi kepercayaan orang lain terhadap kita. Ingat, perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Tanamkan kejujuran di dalam hati untuk Indonesia bebas korupsi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Arwan. Noel mengaku bersalah dan terpukul di sidang korupsi K3 Kemenaker. Nasib perjanjian ART Indonesia Amerika Serikat, Mendak tunggu hasil investigasi Section 301. Wabah Ebola di Kongo, 101 kasus terkonfirmasi, 10 negara Afrika siaga 1. Kita mulai dengan informasi yang pertama, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel

menanti hasil investigasi otoritas Amerika Serikat terkait kelanjutan kebijakan tarif dagang arrangement on reciprocal, maksud kami reciprocal trade, perjanjian dagang yang sangat krusial bagi eksportir nasional ini. Terhambat regulasi internal Washington, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan Amerika Serikat sedang melakukan investigasi ketat berdasarkan pasal 301 Undang-Undang Perdagangan. Investigasi ini menyasar negara-negara yang memiliki surplus perdagangan besar dengan Amerika Serikat, termasuk Indonesia. Dan untuk informasi selanjutnya, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan lonjakan signifikan dalam temuan kasus virus Ebola di Republik Demokratik Kongo. Hingga saat ini, Otoritas Kesehatan Internasional telah mengidentifikasi 900 kasus suspek dengan 101 kasus diantaranya positif terkonfirmasi di laboratorium. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mendesak pemberlakuan protokol isolasi ketat guna menekan risiko penyebaran yang lebih fatal, mengantisipasi perluasan wabah mematikan tersebut. 10 negara di kawasan Afrika kini resmi ditetapkan dalam status siaga 1.

0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: .6 Heartline FM.

Balik lagi, kita masih di Morning Espresso pagi hari ini ditemani bersama dengan Ragil Z sampai dengan jam 10 nanti. Dan tanpa terasa kita sudah ada di penghujung acara ya guys ya. Kita masih ngobrolin tentang marah, jadi kira-kira bisa gak sih manusia itu marah tanpa melukai? Jawabannya itu bisa. Dan itu tuh perlu dilatih ya, karena sebenarnya yang melukai bukan hanya kemarahan tetapi cara bagaimana kita menyampaikannya. Jadi kalau kita mau belajar gimana caranya supaya kita itu boleh marah tanpa melukai, caranya guys mungkin bisa langsung dipraktekkan ya. Jadi tarik nafas dulu sebelum kita bicara. Tarik nafas dalam, diam dulu, tenangin diri. Jadi jangan langsung membalas setiap ucapan ya saat kita tuh lagi emosi tinggi. Gunakan kalimat aku merasa, atau bukan kamu tuh ya selalu nananananananan gitu. Jadi jangan pakai kalimat itu, tapi pakai kalimatnya tuh aku merasa. Wih, itu tuh jadi kayak lebih kalem gitu ya. Kemudian hindari juga yang namanya kata-kata kasar ya guys, dan fokus aja pada masalahnya, bukan menyerang pribadi ya. Dan kemudian kamu juga jangan pernah terucap dari mulut kamu tuh kata-kata kayak kamu nih ya bikin aku muak nih. Jangan guys, tapi bilang aja secara tenang gitu ya. Dan juga jangan pakai nada tinggi, bilang aja bahwa aku tuh kecewa loh dengan sikap yang tadi terjadi. Ini tuh bisa beneran kayak merubah gitu ya. Tapi kuncinya itu tadi, tarik nafas yang dalam, tenangin diri dulu, jangan langsung membalas gitu setiap kata-kata yang dilontarkan ke kita ya. Dan penelitian juga menunjukkan bahwa kemampuan mengelola emosi ini tuh bisa membantu seseorang memiliki hubungan sosial yang lebih sehat dan konflik yang lebih rendah. Jadi marah boleh, tapi jangan menyakiti ya. Dan menyakiti tuh enggak perlu, guys. Oke, baiklah, terima kasih aku ucapkan untuk semua Heartliner yang sudah bergabung pagi hari ini, mulai dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih juga yang sudah ikutan bergabung di live TikTok Heartline FM, dan yang juga sudah mengirimkan atensi di 08192 69 1000 ya. Jadi marah itu adalah emosi alami manusia. Kita tidak bisa menghilangkannya sepenuhnya, tetapi kita bisa belajar untuk mengelolanya. Marah itu bukan musuh guys. Yang berbahaya itu adalah ketika marah ini berubah jadi kebencian, jadi kekerasan, jadi kata-kata yang melukai, atau keputusan yang salah ya. Jadi belajar dewasa bukan berarti tidak pernah marah, tetapi mampu tetap sadar saat emosi datang. Karena terkadang orang tidak mengingat seberapa marah kita, tetapi akan selalu mengingat bagaimana kita memperlakukan mereka saat marah. Aku Ragil Z pamit undur diri dari Morning Espresso ya, karena sesaat lagi bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia ditemani bersama dengan Ragil Z dan juga Dika Arwan. Dan nantikan kembali Morning Espresso yang akan kembali hadir untuk menemani kamu semuanya besok di waktu yang sama, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Dan selamat menikmati hari libur guys, buat besok yang libur ya, karena besok tanggal merah. Selamat beribadah juga buat teman-teman semuanya yang sedang merayakan Idul Adha. Oke, terima kasih semuanya, tetap semangat. Bye-bye.

0: mana nih lauknya? Gak masak lagi kamu ya?
1: Mau masak apa aku, Mas? Kamu gajian ngasih aku 500 ribu sebulan. Itu hanya cukup buat beli susu sama beli Pampers bayi. Sama beli beras. Sementara gaji kamu ada 5 juta, tapi semua habis buat judi.
0: Alah!
2: Judi online menyebabkan ketergantungan, kecanduan, merusak kehidupan pribadi, dan kerugian keuangan hingga kebangkrutan. Taruhannya adalah terganggunya kesehatan mental karena tekanan emosional yang tinggi dan stres yang muncul akibat kekalahan dalam judi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi pendengar dari Sabang sampai Merauke. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini ya Dika ya. Kita berdua balik lagi untuk menemani kalian ya di Sketsa Keluarga Indonesia bersama dengan saya Ragilzi, yes, dan Dika Arwan. Kita pagi hari ini mau ngobrolin tentang apa Dika?
1: Nah, tentang budaya kerja lembur nih sih. Kan kabarnya juga banyak nih teman-teman yang mungkin suka lembur gitu kan.
0: Iya.
1: Ini antara produktivitas atau loyalitas nih. Nah, kita akan membahasnya bersama narasumber kita, ada Mas Anung Prakoso. Dan ini juga ada dampaknya pastinya ke keluarga gitu kan.
0: Pasti. Kita juga mengundang untuk semua pendengar ya. Jika Anda ingin memberikan pertanyaan dan turut berkomentar, bisa langsung kirimkan pertanyaan Anda di 0819-269-1000. Atau kalau Anda juga ingin menyaksikan secara live siaran kita pagi hari ini, Anda bisa bergabung di live YouTube Heartline Network pagi hari ini.
1: Yes, kita tunggu nih untuk interaksinya ataupun pertanyaannya terkait dengan topik kita, dengan budaya lembur. Pernah lembur kan sih?
0: Pernah. Happy nggak sih kamu kalau lembur?
1: Happy-happy
0: biasanya
1: aja sih.
0: Happy ya, karena di balik lembur itu selalu ada uang lebih. Benar kan Dika? Tapi benar kan? Realnya begitu kan?
1: Tapi emang ya, kadang-kadang kan ya, mungkin ada yang nggak cuma mungkin misalnya kan ada ganti hari ya.
0: Iya, ganti jam juga
1: ganti
0: bisa.
1: Ganti jam juga bisa.
0: Oke, ini kita sudah
1: tersambung
0: dengan...
1: ya dengan Mas Anung.
0: Mas Anung.
1: Oke, kita sapa yuk. Selamat pagi, Mas Anung.
0: Pagi, Mas Anung. Iya,
1: suaranya
0: belum
1: masuk.
0: Terdengar, Mas Anung. Halo.
1: Oke.
0: Iya. Oke, sepertinya belum masuk nih suaranya. Baiklah, kita mengundang Anda ya, para pendengar, kalau ingin bergabung. Jadi topik kita pagi hari ini itu lagi ngobrolin tentang budaya kerja lembur dan dampaknya pada keluarga. Karena keluarga ini pasti akan menerima dan merasakan dampaknya ya.
1: Iya, betul.
0: Apalagi kalau yang lembur ini, kalau yang bekerja ini adalah seorang kepala keluarga gitu ya. Waktunya itu kayak semakin habis gitu, Dika.
1: Iya, tapi ya itu pejuang-pejuang keluarga di luar sana, kita apresiasi juga lah.
0: Yes.
1: Yang penting itu tujuannya pasti untuk keluarga kan sih?
0: Iya, tujuannya pasti baik ya. Oke, apakah suaranya sudah bisa terdengar Mas Anung? Selamat pagi. Ya. Oke, baik, sepertinya masih belum tersambung nih suaranya. Oke, kita akan break dulu ya sebentar ya. Kita dengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Ya, kita kembali lagi masih di Sketsa Keluarga Indonesia bersama dengan kami berdua, ada Ragil Z dan juga Dika Arwan, dan sudah hadir melalui sambungan Zoom ya narasumber kita Mas Anung Prakoso, dan kita akan berbincang tentang budaya kerja lembur dan dampaknya pada keluarga. Oke, selamat pagi Mas Anung.
1: Iya, belum masuk juga nih suaranya.
0: Suaranya belum terdengar ini Mas Anung. Oke, seru ya sepertinya kalau kita ngobrolin tentang lembur ya Dika ya. Tapi kalau kamu sendiri secara pribadi, kamu happy nggak kalau disuruh lembur?
1: Happy sih, happy. Happy karena ya? Kan itu kan kalau prosesnya kan tergantung dari kitanya nih. Kitanya mau terima atau enggak. Kan nggak ada paksaan juga kalau kita untuk dipaksa lembur atau enggak gitu.
0: Iya, iya. Mungkin kalau masih single itu happy-happy aja ya. Tapi kalau sudah bekerja mungkin harus minta izin juga kayaknya ya ke pasangan.
1: Pasangan ya,
0: ya? Untuk boleh gak lembur gitu.
1: Oke.
0: Setuju gak sih kalau harus sih minta izin dulu gitu kalau lembur? Oke, baik, gimana nih, sudah bisa terdengarkah suaranya Mas Anung? Belum. Oke, bisa belum ya terdengar.
1: Tapi gue pernah punya pengalaman gini sih terkait dengan lembur gitu kan.
0: Ya.
1: Karena kan ini kan ya di satu sisi ya kembali lagi nih ke kitanya gitu loh. Kitanya mau ambil itu lemburan atau enggak gitu kan. Semuanya kan tanpa paksaan gitu. Ya ibaratnya kalau satu sisi oke. Maksudnya kedua belah pihak oke sih pasti happy kan. Cuma kan mungkin ada teman-teman di luar sana yang, wah kayaknya kita dipaksa untuk lembur nih. Yang nyatanya mungkin nggak sesuai dengan apa ya, nggak sesuai dengan yang diharapkan, atau mungkin juga ya kayak tadi tuh pasangannya belum tentu setuju, atau mungkin juga dengan kayaknya kita udah punya jadwal untuk yang lainnya gitu kan. Cuma ya dari satu sisi ya kayak dipaksa untuk lembur jadinya loh. Ya itu kan semua bisa dikomunikasikan lah ibaratnya kan. Dan mungkin kalau banyak juga ya teman-teman di luar sana yang sebenarnya tuh nggak perlu lembur tapi dibuat seolah-olah menjadi lembur gitu.
0: Jadi dibuat-buat.
1: Dibuat-buat. Ya, sebenarnya sebuah setiap pekerjaan kan kita bisa memanage waktu dengan baik toh. Yang artinya juga nih kok mungkin ya di luar sana juga teman-teman kayak atasan yang lihat nih kok anak buah gue pulangnya malam terus gitu, lembur terus gitu dan ngajuin lembur gitu kan. Apakah memang salah dari untuk karyawannya atau memang memang kurang manajemen waktunya atau bagaimana kan itu kan perlu ditelusuri juga gitu.
0: Iya. Oke, biasanya juga perusahaan-perusahaan yang baru buka itu karyawannya masih sedikit. Itu biasanya memaksa untuk karyawannya untuk
1: ini lembur, dia. Wah. Oke, ada yang masuk nih, Mas Anung.
0: Oke, Mas Anung akhirnya.
1: Suara kita kedengeran gak nih, Mas Anung?
2: Kedengeran dengan clear sekali.
1: Oke.
2: Alright, pagi semuanya.
0: Pagi. Sehat ya, Mas Anung ya?
2: Sehat, semangat, dan dahsyat.
1: Oke. Mas Anung.
2: Ya.
1: Nah, ini kan terkait dengan lembur gitu loh. Ini pandangan Mas Anung, loyalitaskah atau produktivitas karyawan? Gimana nih pandangan Mas Anung?
2: Aduh. Ya, ini salah satu bentuk kalau orang-orang di zaman era-era baby boomer atau Gen X gitu ya. Nah, ini lembur itu sebagai simbol loyalitas gitu ya. Simbol dia bekerja. Kalau orang tuh kelihatan kerja kalau pergi pagi pulang malam, maka disebut bekerja, bener ya? Jadi kalau nggak malam pulang itu dikiranya kamu nggak kerja ya, gitu. Nah ini suatu budaya. Tapi kalau dibilang apakah jadi indikator buat HR zaman sekarang, yang sekarang tuh HR udah berubah jadi namanya human capital ya. Jadi semua itu dihitung semua waktu, semua effort, semua pencapaian itu semua ada parameter hitungnya. Jadi kalau mau dilihat dari indikator loyalitas atau produktivitas, sudah nggak relevan lagi sih, sudah nggak ideal lagi. Kenapa? Karena sekarang tuh orang udah punya alat untuk menilai outputnya apa dari orang itu bekerja 8 jam satu hari, atau satu minggu dia bekerja 5 hari gitu ya. Efektif nggak atau efisien nggak kerjanya. Jadi ada tiga ya, output, efektivitas, sama efisiensinya. Nah, itulah parameter kerja sekarang. Jadi kalau dibilang loyalitas ya, seberapa kamu efektif, seberapa kamu efisien, seberapa kamu bisa menghasilkan output apa buat perusahaan. Nah, produktivitas kan tadi, efisien nggak? Gitu. Jadi sekarang sudah tidak relevan lagi orang itu bekerja, apalagi disebut lembur gitu ya, disebut loyalitas sama produktivitas sih sudah nggak relevan lagi sekarang ini.
1: Berarti poinnya output yang dihasilkan dari karyawan nih, Mas Anung ya?
2: Betul, okay. Betul. Iya dong, kita nilai dia menghasilkan apa selama jam kerja tersebut gitu.
0: Oke, okay. Tapi apakah sebagai seorang karyawan nih, Mas Anung, kita tuh boleh gitu untuk menolak gitu?
1: Iya. Yeah.
0: Untuk nggak sebagai lembur gitu?
2: Oh ya, kalau boleh ya hak ya. Kan kita juga punya hak di jam-jam kerja. Kita kan sesuai kontrak kerja, kita kan kerja ada jam kerja kan. Nah ketika lembur berarti itu ada hal-hal sebenarnya di luar dari kesepakatan. Menolak ya boleh-boleh aja gitu. Karena kita juga punya hak terhadap hal itu. Tetapi memang perlu diperhatikan tadi ada outputnya. Ya asal kita bisa mempertanggungjawabkan outputnya, itu bisa dinegosiasikan kan dengan atasan kita gitu.
1: Oke.
0: Okay. Okay. Baik Mas Anung, kalau bicara tentang budaya lembur sendiri ini nih pasti bakal bisa mempengaruhi hubungan juga ya antara orang tua dan juga anak. Nah gimana ini menyikapi hal ini nih Mas Anung?
2: Iya, kalau pasti ya budaya lembur itu pasti akan mengurangi waktu interaksi yang berkualitas antara orang tua sama anak kan. Ketika orang udah pulang malam, tersisa tenaga yang ada tuh makan sebentar, terus kadang juga langsung mandi karena udah makan di kantor gitu misalkan. Pulang langsung mandi capek dan tidur. Waktu ngobrolnya itu semakin singkat. Kemudian kedekatan emosional itu juga semakin menipis kan. Artinya kita kan pengen misalkan bahasa kasihnya tuh pengen disentuh gitu. Atau pengen menyentuh gitu kan. Ternyata nggak dapat, anaknya langsung tidur gitu. Kita pengen ngobrol gitu, misalkan dengan kata-kata penegasan dan sebagainya kalau bahasa kasih kita. Atau hadiah misalkan. Dulu dia rajin tuh belian hadiah karena masih ada waktu ya. Sekarang waktunya nggak ada ya, nggak beli lagi hadiah. Nah itu kedekatan emosionalnya juga berkurang. Siapa merasa kadang-kadang kalau orang tua yang terlalu sibuk juga terhadap anak, suka lembur juga membuat kurang perhatian. PR-nya, waktu nilai-nilainya, interaksi dia di sekolah dengan teman, hubungan dia dengan guru, atau mungkin dia lagi suka-sukaan sama lawan jenis gitu ya misalkan. Nah, kita waktunya nggak ada. Jadi ini berdampak sekali pada hubungan ya antara orang tua sama anak.
1: Oke. Okay. Apalagi kalau anaknya tuh benar-benar dekat ke salah satu ini ya, orang tua ya, baik ayah ataupun ibu. Saya lucu kemarin lihat postingan di media sosial. Jadi anaknya nungguin, udah nungguin di luar itu apa di parkiran mobilnya gitu kan, nungguin ayahnya pulang. Oh. Happy banget ngelihatnya.
0: Dijemput gitu ya, dijemput sama papinya gitu.
1: Enggak, anaknya nungguin di rumah, anaknya nungguin di rumah. Jadi papanya pulang, dia tuh udah siap gitu nungguin. Makanya seru banget ngelihatnya.
0: Jadi salah satu momen yang selalu ditunggu ya oleh anak-anak ya, kalau papanya pulang gitu. Ya, mungkin Mas Anung bisa kasih tahu nih apa sih yang bisa jadi pertimbangan gitu untuk kita para karyawan saat kita mungkin sibuk dengan segala aktivitas di kantor dan juga harus lembur gitu.
2: Yang perlu dipertimbangkan itu adalah tetap menjaga namanya intensitas komunikasi sama bonding kita dengan anak kita kan. Nah ini penting banget. Kenapa? Kita bisa sediakan waktu dalam range waktu yang kita waktu kita bekerja gitu ya. Sela-sela waktu itu mungkin kalau dia pulang sekolah kita bisa telepon, bisa video call, kita bisa mungkin pantau dengan apa namanya CCTV yang ada suaranya itu ya. Hai, hai, hai gitu. Kamu lagi ngapain tuh, masak mie ya? Mie-nya ada di sini ya, atau nanti hati-hati ya kompornya. Jadi sebisa mungkin tuh ada komunikasi dan ada bonding yang bisa kita share gitu. Kalau lagi di jalan, kita share tempat kerja kita. Ini loh, papa bekerja tempat nih. Ini lihat tuh teman-temannya. Jadi anak itu merasa, walaupun dia nggak ada di samping kita, dia tetap merasa punya satu koneksi gitu. Saya bahkan, kalau pulang dari kantor, perjalanan yang cukup panjang, 1,5 jam, saya selalu 1 jam itu pasti akan ngobrol sama anak yang paling gede ya selama 1 jam.
0: Wow.
2: Jadi 1 jam tuh ngobrol ya apa aja, kadang diem. Saya cuma pengen dengar bunyi di kamarnya dia lagi ngapain gitu. Kadang kayak gitu doang. Tapi itu menjadi satu moment of truth ya dari bagi saya secara pribadi sih.
0: Iya. Yeah.
2: Gitu. Sempetin okay. waktu harus sempetin waktu.
1: Semua tuh ada solusinya ya, ada jalan keluarnya ya. Meskipun mungkin kita sebagai orang tua tuh sibuk banget. Pastilah ada momen-momen di mana kita ini celahnya nih untuk bisa berkomunikasi mungkin.
0: Benar-benar.
1: Karena kan mungkin dengan kesibukan yang seperti Mas Anung jelaskan, kita udah pulang, anak udah tidur karena besok harus sekolah gitu.
0: Betul.
1: Tapi emang ada caranya ya.
0: Iya.
1: Apalagi teknologi sekarang tuh makin canggih gitu.
0: Bener banget, beda banget sama zaman dulu ya. Baik, Mas Anung, apakah benar nih bahwa semakin sering lembur, produktivitas ini justru bisa menurun dalam jangka panjang?
2: Oh iya, betul. Kalau dalam jangka panjang, ini akan mengganggu, pertama tuh adalah kesalahan kerja ya. Jadi orang kan lama-lama juga daya ingatnya tuh menurun. Itu kan secara ilmiah bisa dibuktikan. Ini akan mengakibatkan apa? Kalau overtime gitu ya, badan ini kan punya waktu.
0: Yeah.
2: Ada waktu tidur, ada dia waktunya dia kerja gitu. Otak juga butuh istirahat ya. Kalau kita terus-terusan liatin pekerjaan gitu, dia butuh refreshing, butuh santai, tenang gitu ya. Dan kita butuh makan. Kadang ada orang lembur kan sampai lupa makan gitu ya. Tubuh ini tuh punya punya ritmenya, punya waktunya sendiri. Ada ritmenya sendiri. Sehingga kalau jangka panjang itu akan membuat kesalahan kerja itu meningkat. Makanya kalau udah mulai burn out, kata zaman sekarang kan burn out ya.
1: Yeah.
2: Ayo cuti-cuti atau jalan-jalan gitu.
1: Mm-hmm.
2: Supaya apa? Supaya lebih bisa relax. Kemudian yang juga perlu dicermati, kalau dalam jangka panjang, lembur itu akan menyebabkan fungsi kognitif kita menurun. Kinerja kognitif.
1: Mm-hmm.
2: Artinya kita punya karena nggak dikasih istirahat. Saya kemarin dengar ada orang kerja ya dari satu perusahaan di Singapura, dia arsitek, 24 jam itu dia bekerja, hampir tidur cuma 1-2 jam. Selama satu minggu full. Dan kemarin kabarnya beliau meninggal.
1: Kelelahan ya, Mas Anung?
2: Iya, cuma tidur 1-2-3 jam gitu ya. Dan dia hanya tidur di kafe gitu, kafe yang 24 jam itu.
1: Astaga.
2: Bahkan nggak pulang rumah gitu. Karena ada deadline. Nah makanya kita penting ya untuk mengingat bahwa kita tuh punya ritme, tubuh kita tuh punya jam-jamnya juga gitu ya. Nah satu tadi kesalahan kerja meningkat, kognitif kita menurun, yang terakhir tuh kreativitas berkurang gitu. Kalau kita otak kita ini terus dicecer ya, dipakai terus ya, kayak motor aja dipakai terus-terusan, mesinnya tuh lama-lama panas dan beberapa karet-karet di dalam motor tuh lama-lama akan menjadi aus gitu. Sama halnya dengan otak gitu. Otak tuh punya punya jamnya gitu. Dia harus istirahat, dikasih makan supaya otak ini bisa refresh. Perlu lihat pemandangan supaya kita dapat ide gitu kan. Atau perlu dengerin musik, nyanyi sambil dengerin headline FM gitu. Mungkin kan terlihat santai sambil rohaninya dibangun atau diisi motivasinya. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi, kita perlu memberikan istirahat pada tubuh kita gitu. Lembur itu akan menurunkan produktivitas ya. Itu pasti sih.
0: Oke. Baik, Mas Anung, kalau tanggung jawab dari perusahaan dan HR dalam mengatur budaya kerja agar tidak terlalu bergantung pada lembur, gimana nih?
2: Ya, kalau di HR itu dikenal namanya membuat namanya workload, productivity. Jadi workload itu waktu kerja ya. Waktu kerja dia itu kita harus benar-benar lihat. Karena orang itu punya namanya tingkat fokus. Punya leveling fokus. Jadi 15 menit, 20 menit itu fokus. Kemudian nanti perlu ada engagement lagi supaya dia bisa tetap mempertahankan fokusnya. Nah, makanya disediakan kalau di kantor-kantor itu ada kopi, mesin kopi, ada tempat buat santai gitu, ada ruang-ruang untuk bisa meeting dengan santai gitu sekarang ya. Kemudian juga dengan workload yang tepat gitu ya, menghitung jam kerjanya yang tepat. Nah itu membuat kita menghindari namanya lembur. Jadi kalau dilihat dari job desk-nya dia, kita gabungin sama workload-nya dia, itu akan kelihatan kok. Ternyata dari job desk-nya dia ini sudah tidak bisa lagi diakomodir secara jam kerja. Nah, berarti orang ini sebenarnya harus ditambah personelnya. Jadi, juga cuma dia, tapi ada tambahan satu lagi. Nah, itu keuntungan menggunakan workload. Jadi, kita bisa presisi melihat bagaimana waktu itu benar-benar efektif dan efisien untuk satu job desk, satu pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh satu orang gitu. Nah, kalau dilihat secara job desk-nya dia dan secara workload itu nggak berimbang, berarti perlu tambah orang. Tapi kalau dilihat dari workload-nya, orang ini kok kayaknya banyak senggangnya gitu, waktu yang idle gitu ya, waktu yang kosong, berarti orang ini perlu kasih tambahan kerjaan. Kayak gitu. Nah, itu sistem salah satu di HR pakai workload. Atau menggunakan kinerja berbasis hasil. Jadi kalau kamu berapa jam kamu bisa selesai ini nih? 4 jam. Oke, 4 jam kita hitung ya. 4 jam udah kelar belum kerjaannya? Nah, kalau udah kelar ya udah berarti dia achieve gitu misalkan. Jadi dihitung jam sama hasil seperti apa. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh HR kurang lebih seperti itu. Jadi menekan lembur dan juga benar-benar membuat kita kerja punya punya sistem ya untuk mengukur orang tuh oke apa enggak gitu dalam dia bekerja. Dan berhubungan sama waktu kerja.
1: Oke. Gitu. Mas Anung, idealnya berapa pekerjaan sih untuk satu orang yang sanggup dikerjakan gitu?
2: Berapa pekerjaan tergantung jenisnya, pekerjaannya apa gitu. Misalkan kalau dia, misalkan ya contoh yang ada di orang kasir aja, kasir. Kasir itu kita lihat kan, kalau dalam sebuah toko misalkan. Tokonya itu rame kan ada jam-jamnya kan? Ada jam tertentu gitu. Ada yang peak itu jam malam, jam 7 sampai jam 9. Kemudian siang. Nah, siang itu in between jam 2, 11 ke jam 2. Nah, selebihnya itu idle time. Jadi kalau dihitung aja, kalau dengan waktu itu, orang itu kan berarti ada waktu 6 jam ya, dia fokus misalkan. Nah, berarti udah pas tuh satu orang. Tapi kalau misalkan tiba-tiba nih ada keluhan pelanggan karena nggak merasa dilayani, ada tiba-tiba kita lihat kalau tiba-tiba dia sakit gitu ya. Dia sakit nggak ada yang gantiin. Nah, itu baru kita bilang orangnya kurang gitu. Kenapa? Karena pekerjaannya sama, tapi karena konsumennya lebih banyak, nggak terlayani, kita butuh tambahan orang. Atau pekerjaannya sama gitu, tetapi jumlah peak time-nya bertambah gitu. Ternyata orang sekarang belanjanya mulai jam 10 pagi udah berbelanja gitu ya. Nah, kita perlu, itu perlu penambahan personel gitu. Idealnya kurang lebih ngitungnya sederhana seperti itu.
0: Oke, baik. Mas Anung, kalau kita lihat perkembangan zaman saat ini ya, Mas Anung ya, kira-kira nih, ke depannya nih, apakah budaya lembur ini bakal tetap ada, ataukah budaya lembur ini bakal tergantikan oleh teknologi?
2: Iya, nah kalau melihat sekarang sih, perusahaan sih udah gak mau ya ada lembur, karena lembur itu dinilai tidak lean, atau tidak efektif lah. Tidak lean atau tidak efektif. Jadi sekarang makanya banyak, apalagi kalau kebijakan pemerintah sekarang yang pengurangan listrik itu. Nah, dengan lembur itu kan pemakaian listrik itu di kantor jadi tambah berat. Apalagi kalau udah jam 7 itu listrik kita juga berbayar mahal itu. Tarifnya tuh mahal, akan mahal. Sehingga kantor itu sekarang buru-buru jam 5 dia udah matiin semua listrik dan kalaupun mau kerja ya kerjalah di tempat lain gitu ya. Gitu misalkan work from everywhere gitu. Atau work from cafe atau work from anywhere gitu. Everywhere anywhere gitu ya. Jadi ada namanya praktik sekarang tuh disebut flexible working hour. Nah, ini juga ditetapkan misalkan WFO, WFH. Nah, ini kan strategi orang untuk ngurangin lembur-lemburan. Ini strategi perusahaan lah. Ada flexible working hour-nya. Jadi ada 3 hari dia kerja di kantor, 2 hari dia kerja di rumah. Gitu. Kemudian ada work, ada namanya itu tadi hybrid ya, work from home. Ada waktu-waktu yang fleksibel kayak misalkan, jam sekian kita meeting-nya di luar. Jadi meeting di luar, nanti kerja lagi di kantor. Jadi itu cara-cara untuk mengurangi lembur.

Ta tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yohanes pasal 14 ayat 9b. Langkah berikutnya adalah mencari tahu bagaimana Allah mau saudara hidup, cetak birunya, panduan-panduannya untuk maksud dan kepenuhan. Saudara menemukannya dalam halaman-halaman Alkitab, suatu buku pegangan hidup yang sudah setua zaman. Pulang kepada Bapa memungkinkan Dia memberi saudara panduan sehingga saudara bisa mencintai hidup dan menikmati. Itulah satu-satunya jalan hal itu akan benar-benar terjadi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Ibahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: pendengar, jika kita menyadari bahwa kita adalah pribadi yang tidak sempurna, maka kita perlu belajar lebih banyak lagi dalam banyak hal. Walaupun kita sudah memiliki segalanya, entah itu ilmu, materi, atau hal yang lain. Maka sikap rendah hati, saling menghargai, berpikir positif akan membuat kita untuk selalu bertindak bijaksana. Sebab itu, jangan menunggu untuk melakukannya, karena mungkin saja kita harus berhenti hidup pada hari ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harga diri. Harga diri sudah beberapa tahun menjadi topik hangat. Ratusan buku telah ditulis untuk membantu orang merasa lebih baik tentang diri sendiri. Bisnis-bisnis telah menghabiskan sangat banyak uang dalam upaya memperbaiki harga diri para karyawannya. Jadi, apa sih sesungguhnya harga diri itu? Definisi saya sangatlah sederhana. Tanyakan saja kepada diri sendiri, apakah aku pribadi yang berharga? Kalau jawaban saudara ya, saudara punya harga diri. Kalau jawaban saudara tidak, kalau saudara sungguh percaya bahwa saudara kurang berharga di dunia ini, maka hidup saudara akan terus bergumul. Kalau saudara tidak yakin akan nilai saudara, saudara akan seumpama naik kereta luncur. Hari ini saudara merasa baik, besok tidak terlalu baik. Sebagian besar wanita mendapatkan harga dirinya dari salah satu atau lebih dari 3 bidang. Dari penampilan mereka, dari prestasi-prestasi mereka, dan dari hubungan-hubungan mereka. Misalnya, kalau seorang wanita menarik, memiliki gelar PhD, dan menjadi seorang istri dan ibu yang baik, diasumsikan bahwa ia punya harga diri yang baik. Tentu kita semua tahu bahwa kebenarannya belum tentu demikian. Masalahnya adalah bahwa perubahan dalam masing-masing bidang itu terjadi kepada kita semua. Tahun-tahun usia mulai menambahkan kantong-kantong dan keriput-keriput kepada tubuh yang sempurna sebagai seorang model. Datanglah seseorang yang lebih baik prestasinya daripada kita. Dan bahkan, hubungan-hubungan terbaik pun bisa berakhir. Namun ketika kita mendasarkan rasa diri berharga pada apa kata Allah tentang kita, keseluruhan gambarnya pun berubah. Allah telah menghargai kita dengan nyawa Yesus Kristus, anak-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Allah mengizinkan anak-Nya disalibkan agar kita boleh memiliki hubungan dengan Dia. Adakah bukti yang lebih baik daripada hal itu tentang nilai diri kita? Saya rasa tidak. Ingatlah sahabat, bahwa penilaian Allah tentang saudara takkan pernah berubah. Kapan saja saudara merasa terpuruk, katakan saja, Allah telah memberikan anak-Nya demi aku. Kalau aku demikian berharga, ada masalah apa lagi? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yo Ping An.
0: Selamat datang di program Berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami. Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, silakan hubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program atau melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id.
1: 欢迎您与我们联系, 请留意各个节目中公布的电邮地址.
0: Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

BI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel.

Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Suatu ketika, Pak Budi dan anaknya pergi berlibur dan menginap di sebuah hotel. Namun siapa sangka, bencana tiba-tiba terjadi. Longsor terjadi di hotel tersebut. Bencana itu merenggut nyawa beberapa korban, termasuk Pak Budi. Di sepanjang kehidupannya, dia dikenal sebagai orang yang sangat baik, dermawan, suka memotivasi orang untuk tetap kuat dan bersemangat menjalani hidup. Dan di akhir hidupnya, dia membuktikan cintanya kepada anaknya. Sewaktu longsor terjadi, dia berusaha melindungi anaknya yang berusia 7 tahun dengan menahan balok beton agar tidak menimpa anaknya yang bernama Nita. Kepala tim penyelamat mengatakan bahwa ini adalah tindakan heroik seorang ayah, di mana posisi tubuh sang ayah menahan tekanan dinding kamar hotel dari depan, sementara bahu dan kedua tangannya menahan balok beton dari atas. Sang anak memeluk perut ayahnya. Kepala tim penyelamat mengatakan dia tercengang dengan pengorbanan sang ayah. Bertahun-tahun dia melaksanakan misi penyelamatan, baru kali ini dia melihat aksi heroik seorang ayah yang rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan putrinya. Berkat pengorbanan sang ayah, putrinya berhasil selamat, meski mengalami luka di kaki akibat terhimpit reruntuhan bangunan. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, maut selalu ada di depan kita dan mengintai kita, yang kapan saja bisa merenggut nyawa kita. Kita tidak pernah tahu kapan maut akan menjemput kita. Nah, karena itu, pergunakanlah kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Jadilah pahlawan dalam lingkungan dan keluarga kita. Hidup yang bermakna bukan soal lamanya usia, melainkan sejauh mana kita memiliki kualitas hidup yang bermakna bagi orang lain. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Dalam hal apakah sebenarnya Anda berkekurangan? Ada satu pribadi yang dengan penuh kasih menjaga Anda. Ia senantiasa memperhatikan Anda. Dialah Bapa yang mengasihi Anda. Janganlah Anda hanya memperhatikan diri Anda saja, atau pekerjaan Anda saja, atau sesama saudara Anda saja. Berpalinglah kepada Tuhan yang mengasihi Anda dan yang menantikan Anda datang kepadanya. Hendaknya Anda sering berpikir tentang Bapa di surga. Bercakap-cakaplah dengan Dia. Ucapkanlah syukur kepadanya. Maka Anda tidak akan pernah merasa sendiri lagi. Anda akan dipersatukan dengan Dia. Dan persatuan ini akan menguatkan dan menghibur Anda. Sesungguhnya Anda tak akan kekurangan apapun.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dijamah oleh kemuliaannya. Ketika seorang misionaris Amerika mengembara ke suatu area terlarang di Burma, ia ditangkap dan diinterogasi. Dituduh sebagai mata-mata CIA, ia ditempatkan di ruang isolasi. Setelah beberapa hari, orang yang menawannya memberikannya sebuah Alkitab. Selama lebih dari 80 hari, Bob Purdue tak memiliki apapun untuk dilakukan selain duduk di sebuah pondok penjara dan membaca Alkitab. Akhirnya, ia dilepaskan dan diizinkan untuk meninggalkan negara itu. Beberapa hari kemudian, ia duduk di rumah saya dan menceritakan pengalamannya yang mengerikan itu. Tidak ada yang mengisi waktunya selama hari-hari itu. Tidak ada koran, majalah, TV, bahkan radio. Hanya satu, Alkitab. Merenungkan apa yang telah dialaminya, saya bertanya, Bob, apakah ada sesuatu yang khusus yang membuatmu terkesan dengan Alkitab? Tanpa keraguan, ia menjawab, ya, ada kemuliaan Tuhan. Perjumpaan sejati manapun dengan Tuhan akan melibatkan kemuliaan Tuhan. Ingatkah Anda pengalaman para gembala di padang, di luar kota Bethlehem, ketika para malaikat menampakkan diri dan mengumumkan kelahiran Sang Mesias yang akan datang? Inilah yang tertulis. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas pasal 2 ayat 8 dan 9. Dari konteks yang diceritakan oleh Lukas dan Matius tentang pengumuman yang menakjubkan itu, penampakan para malaikat itu sepertinya disertai cahaya yang terang. Alkitab tidak mengatakan bahwa ada cahaya terang yang menyebabkan baik kekaguman dan rasa takut di dalam hati mereka. Kita sampai pada kesimpulan itu karena gambar tradisional kisah Natal yang kita lihat saat anak-anak. Lukas hanya mengatakan kepada kita bahwa kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Saat Musa berjumpa dengan Allah, ia meminta agar Allah menunjukkan kemuliaannya kepada dia. Dan Tuhan berkata, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Keluaran 33 ayat 21 dan 22. Nampaknya, kemuliaan Allah begitu menakjubkan dan terang, sehingga ketika Allah menjamah Musa dengan kemuliaannya, ia harus melindungi Musa dengan tangannya. Kata kemuliaan ditemukan 194 kali di dalam Perjanjian Lama dan 191 kali di dalam Perjanjian Baru. Dengan semua referensi kepada kemuliaan Allah yang terdapat di dalam Alkitab, Anda mungkin berpikir bahwa seharusnya mudah bagi kita untuk memahami apa sesungguhnya kemuliaan Tuhan itu. Ketika saya memikirkan tentang kemuliaan Allah, khususnya yang berhubungan dengan keajaiban Natal, saya diingatkan dengan ornamen Natal yang ditampilkan setiap tahun di toko Denver Dry Goods, suatu toko serba ada di kota di mana saya dibesarkan. Setiap hari Natal, toko ini akan membersihkan etalase mereka yang besar di pojok dan menaruh ornamen-ornamen Natal yang mengagumkan yang bisa dibayangkan oleh seorang anak. Di dalam etalase ini ada ornamen malaikat yang berputar-putar dan kereta api mainan yang berjalan melewati miniatur pedesaan. Ada juga beruang yang menari, boneka, pesawat terbang, Sinterklas, dan palungan untuk membuat setiap orang senang. Namun yang paling saya ingat adalah ketika saya berjinjit dan menekankan wajah saya ke etalase itu, saya hanya dapat melihat sebagian darinya. Kemudian ayah saya akan mengangkat saya dengan tangannya yang kuat dan menggendong saya sehingga saya dapat melihat lebih banyak. Barulah saya mulai dapat melihat semua pajangan Natal yang sangat indah itu. Seperti itulah
kemuliaan Allah. Dengan keterbatasan manusia kita, penglihatan kita yang diredupkan oleh keegoisan manusia lama kita, kita hanya akan mulai mendalami kemuliaan Natal saat Roh Allah membuka mata kita kepada perjumpaan yang menakjubkan dengan Tuhan ini. Dan inilah makna Natal yang sesungguhnya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Pernahkah Anda merasa sudah bekerja sebaik mungkin tapi hasilnya masih jauh dari harapan? Hidup ini memang penuh kejutan. Kadang-kadang tidak semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana kita. Tapi seringkali apa yang kita anggap kegagalan justru membuka satu jalan lain untuk sesuatu yang lebih baik. Jangan terlalu cepat menyerah ataupun merasa gagal. Mungkin sekarang Anda belum melihat jawabannya. Tapi percayalah, setiap proses itu membentuk kita semua menjadi pribadi yang lebih kuat. Kadang, jalan memutar justru membawa kita ke tempat yang lebih indah.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harta yang sejati. Peristiwa ini terjadi di Jerman pada tahun 1141. Sang Duke of Bavaria sedang terkepung di istananya. Pengepungan itu berlangsung lama, dan akhirnya Sang Duke menawarkan diri untuk menyerah. Sang Kaisar memberikan izin kepadanya untuk meninggalkan istana itu dengan aman. Namun, istri Sang Duke tidak mempercayai bahwa Kaisar akan menepati janjinya. Karena itu, ketika Sang Kaisar datang untuk mengambil harta benda istana, sang istri mengirimkan suatu permohonan agar ada keamanan bagi dirinya dan semua wanita di dalam istana. Ia meminta agar para wanita ini dapat membawa serta barang-barang berharga mereka, sebanyak yang mereka dapat bawa. Permohonannya dikabulkan, dan pintu gerbang istana segera dibuka. Lalu keluarlah para wanita-wanita, namun mereka tidak membawa emas ataupun perhiasan. Sebaliknya, setiap mereka menggendong suami mereka di pundak mereka. Para wanita yang gagah berani ini mengetahui harta mereka yang sejati. Sang Kaisar tergugah hatinya dan menangis melihat tindakan yang luar biasa ini, dan langsung meyakinkan para wanita ini bahwa suami-suami mereka dapat turun dan keamanan serta kebebasan mereka dijamin. Sang Kaisar mengundang mereka semua ke acara pesta makan dan membuat perjanjian perdamaian dengan persyaratan yang jauh lebih dermawan dibandingkan yang ia pernah berikan sebelumnya. Sesungguhnya, pasangan kita sangatlah berharga. Raja Salomo, manusia paling bijak yang pernah hidup, berkata, "Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina." Kidung Agung pasal 8 ayat 7. Bukankah hari ini adalah saat yang baik untuk mengatakan kepada pasangan Anda betapa Anda sangat menghargai dirinya? Jangan seperti pria yang di hari pernikahan berkata kepada istrinya bahwa ia mengasihi istrinya, dan kemudian menambahkan, "Dan kalau nanti saya berubah pikiran, saya pun akan memberitahumu." Oke, hari ini memang bukan ulang tahun pernikahan Anda. Lalu, apa masalahnya? Pergilah dan belikanlah kado kecil yang memiliki makna. Rayakan kebaikan Tuhan bagi Anda. Bagaimanapun juga, di dalam istana rumah Anda, suami Anda atau istri Anda adalah harta kekayaan Anda yang sesungguhnya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Arif adalah seorang pria muda yang cakap dan kreatif. Dia sangat dibanggakan oleh bosnya karena dia telah berhasil memasarkan produk perusahaannya sampai ke mancanegara. Arif memang sudah mengerahkan segala kreativitas dan kemampuannya untuk memajukan perusahaan tempat di mana dia bekerja. Namun suatu hari, dia mengalami kecelakaan dan salah satu kakinya patah, sehingga dia pun harus berjalan memakai tongkat. Arif ingin sekali memiliki kaki yang normal seperti dulu. Nah, untuk itu dia harus diterapi setiap minggu. Namun sudah 3 bulan latihan, kakinya tidak kunjung normal. Arif pun putus asa, lalu meninggalkan pekerjaannya dan lebih suka hidup menyendiri. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, putus asa bisa saja terjadi, tetapi berhenti berkreasi karena putus asa itu bukan merupakan langkah yang bijaksana. Tuhan memberikan akal yang banyak kepada manusia. Seandainya manusia tidak bisa mengerjakan satu hal, pasti masih banyak yang bisa dilakukan dengan hal yang lain. Jadi jangan biarkan putus asa mematikan kreativitas Anda. Mintalah petunjuk dan tuntunan Tuhan Yang Maha Kuasa agar Anda diberikan semangat dan diberikan jalan keluar untuk setiap problem dan masalah yang begitu berat menghimpit Anda. Sahabat, kesulitan apa yang Anda hadapi saat ini? Apakah Anda mulai merasa putus asa? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

PI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda mungkin sedang merasa gelisah. Anda sedang menghadapi banyak persoalan yang menyusahkan hati Anda. Anda tidak dapat menyelesaikan semua persoalan dan kesulitan itu dengan kesanggupan Anda sendiri. Pikiran yang tidak tenang dan keinginan Anda itu membuat diri Anda lemah dan lelah. Saluran hati Anda menjadi tersumbat, sedangkan Tuhan ingin menyalurkan pertolongannya melalui saluran itu. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Biarkanlah semua pikiran, kesusahan, dan rencana Anda menjadi tentram. Bersandarlah kepada Tuhan dan kepada pemerintahannya. Dengan mengetahui bahwa Ia akan bertindak, maka Anda akan mengalami ketenangan dan percaya, karena disitulah kekuatan Anda. Oleh sebab itu, pilihlah jalan ini dan Ia akan menolong Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tempat kediaman sangatlah berbeda dengan rumah besar atau istana. Ambillah misalnya Hearts Castle dengan patung-patung marmernya terpantul dalam sebuah kolam, atau Vanderbilt Estate, Buckingham Palace, tempat kediaman anggota kerajaan Inggris, Warwick Castle, dan kota terlarang di Beijing, tempat kediaman para kaisar Cina. Salah satu tempat kediaman paling indah di seluruh dunia pastilah Peterhof Palace di Saint Petersburg, Rusia, dengan air-air mancur menyemburkan airnya dalam aliran-aliran yang sangat bening. Lalu bandingkanlah tinggal di sana dengan apa yang saudara sebut tempat kediaman. Maukah saudara menukarkan kehangatan perapian saudara atau pojok kegemaran saudara di ruang keluarga dengan tinggal di sebuah istana atau kastil? Hal itu bahkan tidak menggoda saya, apalagi memikirkan biaya perbaikan atau pajaknya seandainya Anda diberi sebuah istana. Pada suatu kesempatan, saya berbicara dengan seorang pria yang membeli sebuah rumah dengan 15 kamar tidur. Setiap 3 bulan, istrinya memindahkan mereka ke kamar tidur berikutnya. Bayangkan tantangan menemukan sandal kesayangan yang terselip di bawah salah satu tempat tidurnya. Apakah di kamar tidur 15 atau kamar tidur 5 ya sandalku hilang? Demikian mungkin saudara akan bertanya kepada diri sendiri, berusaha mengingat-ingat kapan terakhir kalinya saudara melihat sandal kesayangan saudara. Rumah besar sangatlah berbeda dengan tempat kediaman. Tempat kediaman, kata bujangga Amerika Robert Frost, adalah tempat di mana ketika saudara harus pergi ke sana, mau tidak mau mereka menampung saudara. Kira-kira tahun 1820, seorang mantan patriot Amerika, John Howard Payne, duduk di jendelanya, mengamati orang-orang bergegas pulang pada akhir hari, dan mulai merenungkan tempat kediaman di mana ia dibesarkan. Hatinya penuh dengan nostalgia. Mengambil pena dan tinta, ia menulis, "Walaupun kita boleh berjalan-jalan di tengah-tengah kesenangan-kesenangan dan istana-istana, tidak ada tempat yang seperti tempat kediaman, walaupun sangat sederhana. Suatu daya tarik dari langit tampaknya menguduskan kita di sana. Yang dicari di seluruh dunia tak pernah ditemukan di tempat lain." Pada suatu kesempatan, Yesus pasti teringat akan tempat kediaman yang ia tinggalkan ketika ia datang ke planet bumi. Karena ia berkata, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lukas pasal 9 ayat 58. Ketika Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, Paulus berbicara tentang hidup di bumi, tinggal dalam sebuah kemah, mengingatkan kita akan kemah para gembala yang dibuat dari kulit kambing dan domba. Sebagai seseorang yang berprofesi sebagai pembuat kemah, Paulus tahu bahwa kemah yang terjemur sinar matahari yang terik dan dilanda unsur-unsur alam yang keras hanya akan tahan sekian lama, lalu perlu diperbaiki. Namun ujung-ujungnya, seberapa terampil pun pengrajin yang memperbaikinya, kemah tua itu tetap menjadi usang dan terpaksa ditinggalkan. Maka Paulus menulis, "Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia." 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Salah satu keanehan hidup adalah bahwa kebanyakan kita tidak pernah memikirkan kodrat hidup yang sementara ini. Lalu, tanpa diduga, terjadilah sesuatu. Saudara kehilangan seorang sahabat terkasih yang sangat saudara kasihi. Atau sang dokter mengejutkan saudara dengan kabar bahwa saudara mengidap kanker. Atau saudara terlibat dalam suatu kecelakaan mobil. Lalu seperti tamparan di wajah, realita mengatakan,
Engkau takkan selamanya tinggal di dalam keempat dinding yang kau sebut tempat kediaman. Dalam beberapa minggu yang lalu, saya mengalami

memiliki tempat kediaman kekal yang bukan dibuat oleh tangan manusia, prospeknya gelap, sangat gelap. Lalu bagaimana caranya memiliki jaminan tempat kediaman surgawi? Akan saya bahas dalam edisi Guidelines berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salar. 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Ada pertanyaan apa bedanya antara orang pintar dan orang bijak? Kalau pintar itu tahu banyak hal, tetapi kalau bijak tahu mana yang benar untuk dilakukan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mencari jawaban sampai kita lupa bertanya. Apa sih sebenarnya yang penting untuk dipilih? Orang bijak tahu bahwa tidak semua peluang itu dapat diambil ataupun juga harus diambil. Tidak semua kata harus diucapkan dan tidak semua keinginan harus dipenuhi. Mereka bisa saja berkata tidak pada hal yang salah dan berani berkata ya pada hal yang benar meskipun sulit. Itulah kebijaksanaan. Pilihan yang dilandasi hati nurani bukan sekedar logika.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seberapa besar nilai istri Anda? Pendeta Ron Mel bercerita tentang suatu pulau di Pasifik yang memiliki kebiasaan bahwa ketika Anda menemukan seorang gadis yang Anda ingin nikahi, maka Anda akan membayar kepada calon ayah mertua Anda sejumlah ekor sapi untuk mendapatkan anak perempuannya. Untuk 2 atau 3 ekor sapi, Anda dapat membeli seorang istri yang cukup baik. Untuk 4 atau 5 sapi, Anda bisa mendapatkan istri yang di atas rata-rata. Nah, Johnny Lingo mencintai seorang gadis bernama Sarita yang kurus dan sangat polos. Ia berjalan dengan bahu membungkuk dan kepala yang tertunduk. Namun Johnny menjadi perbincangan masyarakat itu ketika ia membayar ayah Sarita 8 sapi supaya ia dapat menikahi Sarita. Semua orang mengatakan bahwa Johnny telah dicurangi. Tak lama kemudian, seorang pengunjung yang mendengar tentang pernikahan itu datang ke rumah Johnny untuk melakukan bisnis dengannya. Saat ia melihat Sarita, ia terkagum melihatnya. Ia bukanlah wanita yang pernah didengarnya, melainkan salah satu wanita termanis yang pernah ia temui. Johnny melihat keterkejutan di wajah tamunya, dan ketika Sarita meninggalkan ruangan itu, ia berpaling kepada tamunya dan berkata, "Pernahkah Anda berpikir tentang apa artinya bagi seorang wanita saat ia mengetahui bahwa suaminya menyetujui harga terendah saat ia membeli dirinya? Pernahkah Anda bertanya-tanya seperti apa rasanya ketika para wanita saling menyombongkan harga yang suami mereka bayar demi mendapatkan mereka? Yang satu berkata, 4 sapi, yang lain 5 sapi, atau bahkan mungkin 6. Bagaimana perasaan wanita yang hanya dijual untuk 1 atau 2 sapi? Saya memutuskan bahwa hal ini tidak boleh terjadi pada Sarita saya, kata Johnny. Saya mencintainya. Saya ingin dia dan semua orang lain tahu bahwa ia jauh lebih berharga daripada wanita manapun bagi saya. Sahabat, mungkin Anda tidak membeli istri Anda dengan sapi, namun ia masih ingin mendengar betapa berartinya ia bagi Anda. Amsal pasal 31 ayat 10 berkata, "Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata." Anda dapat mengatakan kepadanya betapa spesialnya dia dengan sekuntum mawar atau permen. Tapi yang paling ia inginkan adalah perhatian penuh dari Anda. Hari ini adalah waktu yang sempurna. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Pada suatu ketika, di perkampungan Indian di Amerika, hiduplah seorang kakek tua yang sangat bijaksana. Kakek ini sering memberi nasihat kepada orang-orang yang mengalami kesulitan. Kebijaksanaan sang kakek begitu termasyur, sehingga kepala suku mengangkatnya menjadi penasihat utama. Suatu hari, kepala suku kehilangan barang-barang berharga dari rumahnya. Kepala suku berpikir, pasti pelakunya adalah orang-orang yang bekerja di dalam rumahnya, dan bukan orang dari luar. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena tidak ada bukti yang menunjuk siapa pelaku pencurian tersebut. Lalu, kepala suku bertanya kepada sang kakek yang bijak, apa yang harus dilakukan untuk menangkap si pencuri? Lalu si kakek berkata, hamba punya beberapa tongkat ajaib di rumah. Tongkat-tongkat itu akan bertambah panjang jika berada di dekat sang pencuri ataupun jika terpegang olehnya. Dalam sehari, tongkat itu akan bertambah sepanjang 5 cm. Jika Baginda Yang Agung berkenan mengumpulkan para pelayan di dalam sel tertutup, maka hamba akan memberikan satu tongkat ajaib pada tiap sel itu. Kepala suku pun menyetujui saran sang kakek bijak. Pada hari itu juga, seluruh pelayan dilarang pulang ke rumahnya. Mereka ditahan dan ditempatkan di dalam sel. Kemudian Baginda memberikan tongkat-tongkat ajaib ini di setiap sel dan berkata, ketahuilah para pelayanku, tongkat-tongkat ini adalah tongkat ajaib. Dia akan bertambah sepanjang 5 cm jika berada di dekat sang pencuri yang asli. Malam itu semua pelayan ada di dalam sel tahanan. Semua sudah tertidur nyenyak. Tetapi ternyata ada satu pelayan yang tidak bisa tidur. Pelayan itu bernama Emas Hitam. Sejak dimasukkan ke dalam sel, Emas Hitam gelisah. Tongkat yang diberikan kepala suku dipegangnya erat-erat. Keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Mengapa demikian? Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Si Emas Hitam terus memandangi tongkat itu. Dia merasa tongkat yang dia pegang adalah tongkat ajaib yang akan bertambah panjang jika disentuh olehnya. Emas Hitam adalah pencuri yang asli. Dia pandangi tongkat itu, dan dia merasa tongkatnya bertambah panjang 5 cm. Dengan panik, Emas Hitam ambil pisau dan memotong tongkat itu sepanjang 5 cm. Dan kini dia merasa lebih tenang. Semoga tidak ada yang tahu kalau aku pencurinya. Begitulah pikiran si Emas Hitam. Keesokan harinya, pagi-pagi benar Baginda, kepala suku memanggil semua pelayan keluar dari sel mereka. Tongkat-tongkat mereka juga diminta untuk diperiksa dan diukur panjangnya. Nah, tiba giliran si Emas Hitam. Baginda berhenti dan menatap wajahnya. Emas Hitam, mengakulah. Kamu pasti pencurinya.
1: Ah, bukan saya, Baginda Yang Mulia. Kalau saya pencuri yang sejati, pastilah tongkat saya bertambah panjang. Silakan Baginda periksa, bukan tongkat saya.
0: Jawab si Emas Hitam dengan gugup dan pucat. Si Emas Hitam bingung. Kenapa Baginda Kepala Suku tahu bahwa dialah pencurinya? Si Emas Hitam tidak pernah tahu bahwa tongkat yang dia pegang bukanlah tongkat ajaib. Tongkat itu cuma kayu biasa, sama seperti tongkat-tongkat lainnya. Baginda Kepala Suku tahu bahwa Emas Hitam adalah pencuri justru karena tongkatnya lebih pendek dibandingkan tongkat teman-teman yang lain. Ketakutannya lah yang menunjukkan dia memang pencuri yang sebenarnya. Akhirnya, si Emas Hitam mengaku dan mengembalikan semua barang-barang curiannya kepada Baginda Kepala Suku. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, apakah Anda merasa bersalah hari ini atau pada hari-hari yang sudah berlalu? Rasa bersalah itu bisa terjadi dalam kehidupan kita karena kita tidak melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Maka solusinya adalah kita harus belajar cara hidup yang baik, yang benar, yang tidak merugikan orang lain atau siapapun. Jika ini kita lakukan, tentunya perasaan bersalah tidak ada dalam hati kita. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498 7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

ada seorang petani jagung yang sangat sukses. Di negerinya, setiap tahun diadakan kontes jagung untuk mencari petani mana yang menghasilkan jagung terbaik. Petani sukses itu selalu memenangkan kontes jagung yang diadakan. Orang-orang pun mulai penasaran apa rahasia dari petani sukses tersebut. Suatu ketika, ada seorang wartawan yang langsung bertanya kepada petani sukses ini, apa formula rahasianya sehingga dia bisa memenangkan kontes jagung tersebut sampai berkali-kali. Si petani menjawab, tidak ada formula rahasia. Aku hanya membagikan benih-benih jagung terbaikku kepada petani tetangga-tetanggaku. Loh, benih jagung terbaiknya kok malah diberikan ke tetangga? Tapi kok malah Anda yang menang? Kata si wartawan. Nah, itu dia kuncinya. Kita kan tahu ya bahwa angin menerbangkan serbuk sari dari bunga-bunga yang sudah masak, lalu menebarkannya dari satu ladang ke ladang yang lain. Coba deh bayangkan jika tanaman jagung tetangga buruk, maka serbuk sari yang ditebarkan ke ladangku pun pasti juga ikut buruk. Dan itu tentunya menurunkan kualitas jagungku. Sebaliknya, jika tanaman jagung tetangga baik, maka serbuk sari yang dibawa angin dari ladang jagung mereka akan baik juga. Disinilah bila kita ingin mendapatkan hasil jagung yang baik, kita juga harus menolong tetangga kita untuk mendapatkan jagung yang baik juga. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, begitu juga dengan kehidupan kita. Jika kita ingin meraih keberhasilan, maka kita harus mau menolong orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menjadi berhasil juga. Mereka yang ingin hidup dengan baik harus menolong orang-orang yang ada di sekitarnya untuk hidup dengan baik juga. Ketika sekeliling Anda menjadi lebih baik, maka Anda pun akan jauh lebih baik. Nah, sahabat, apakah Anda mau menolong orang-orang yang ada di sekitar Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 老子透卦道国，儿子杀人放火。
1: Bapak mencuri labu dan buah, anak bisa membunuh dan membakar. Kelakuan buruk orang tua dapat ditiru anak-anaknya, bahkan bisa menyebabkan mereka berkelakuan lebih buruk lagi.

Seperti pergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

pendengar, jika kita mampu memahami diri kita secara baik, ini akan membantu kita untuk belajar menjadi orang yang rendah hati. Karena dengan memahami siapa diri kita, apapun kemampuan yang kita miliki, kekurangan apa yang sering membuat kita melakukan kesalahan, dan masih banyak lagi. Dengan menyadari bahwa kita mempunyai banyak kekurangan, maka dibutuhkan kehadiran orang lain sebagai salah satu cara untuk mengontrol kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Pendengar, hargailah kehadiran orang lain sebagai salah satu cara untuk membuat kita makin bijaksana dalam berpikir maupun bertindak. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

0: Anda mengeluh. Anda tidak menerima penghiburan apapun pada jalan salib. Hal ini terjadi mungkin karena Anda kurang membungkuk di bawah salib Anda. Atau mungkin Anda belum berkata dengan segenap hati, "Letakkanlah salib itu di atas bahuku, ya Bapa. Aku bersedia memikulnya. Aku memerlukannya. Ya Bapa, aku bersedia." Doa itu akan meringankan salib Anda. Doa itu akan membawa kasih Bapa kepada Anda. Sebab itu, nyatakanlah kesediaan Anda dengan berdoa, "Ya Bapa, aku bersedia." Maka Anda akan menerima penghiburan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: 谦虚使人进步，骄傲使人落后。
1: Rendah hati adalah langkah menuju kesuksesan. Sombong adalah langkah menuju kegagalan. Janganlah kita sombong, karena kesombongan akan mendatangkan kesusahan dan kebencian.

kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

lagi penyakitnya tidak kunjung sembuh. Seorang sahabatnya menyarankan untuk pergi ke pengobatan alternatif. Dan Tuti juga sudah mencobanya. Tetapi hasilnya sama saja. Penyakitnya tetap tidak berkurang. Dia putus asa dan putus harapan. Tuti tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Masih adakah harapan bagi Tuti? Bisakah dia mendapatkan kesembuhan? Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, jika saat ini Anda berada dalam keputusasaan dan hilang harapan, ingatlah satu pepatah yang mengatakan, selagi masih ada air sungai, kita masih bisa memancing. Selagi masih ada hidup, tentu masih akan ada harapan. Sebab bukan untuk selamanya orang sengsara hilang harapannya. Harapan akan terwujud bagi orang-orang yang percaya bahwa ada harapan dalam hidup ini. Jangan sampai Anda kehilangan harapan, karena dengan harapanlah yang membuat kita mampu bertahan hidup. Bagaimana dengan Anda? Masihkah ada harapan dalam diri Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: 失败是成功之母。
1: Kegagalan adalah induk kesuksesan. Kesalahan dan kegagalan membantu kita untuk lebih berhati-hati dalam langkah dan meraih keberhasilan.

Musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Heart listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

0: Firman Tuhan berkata, "Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan." Kata-kata ini keluar dari hati Allah Bapa. Bagaimana Anda dapat memperoleh jalan masuk ke hati Tuhan? Hatinya tertutup bagi orang yang menganggap dirinya benar, bagi orang yang menganggap dirinya pintar, orang yang angkuh, dan juga bagi orang sombong. Akan tetapi, hatinya terbuka lebar bagi orang berdosa yang rendah hati, yang penuh dengan penyesalan, dan yang hendak bertobat. Ia mencurahkan kelimpahan kemurahan kasih-Nya ke atas mereka. Dengan cara inilah Bapa memanggil Anda. Ia ingin menunjukkan isi hati-Nya kepada Anda, sehingga Anda dapat mengetahui bahwa Ia sangat baik.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: 兵从口入，祸从口出。
1: Penyakit masuk melalui mulut, malapetaka keluar dari mulut. Pandai-pandailah menjaga mulut agar Anda tidak salah berbicara.

Saat George Washington masih kecil, dia tinggal di Virginia bersama orang tuanya. Ayahnya suka sekali menanam. Ada banyak pohon yang dia tanam, dan salah satu pohon yang paling disayanginya adalah pohon ceri unggul. Bibitnya dia ambil dari seberang lautan, dan sebentar lagi akan berbuah. Suatu hari, George kecil bermain dengan kapak barunya. George main dengan gembira. Dia membelah potongan-potongan kayu dengan mengayunkan kapaknya. Beberapa saat kemudian, tanpa sadar, dia ayunkan kapaknya dan mengenai pohon ceri kesayangan ayahnya. Pohon ceri tersebut terbelah dari atas ke bawah. George kecil terkejut karena pohon kesayangan ayahnya rusak olehnya. Sore harinya, ayahnya pulang. Dia terkejut dan marah melihat pohon ceri kesayangannya. "George!" ayahnya berteriak. "Siapa yang menebang pohon ceriku?" George diam, tapi kemudian dia menjawab, "Aku tidak bisa bohong, ayah. Pohon itu terkena kapakku." Ayahnya menatap tajam wajah George dan berkata dengan tegas, "Kenapa kau tebang pohon itu?" George menjawab, "Aku sedang main, ayah. Aku tidak sengaja." Sang ayah pun berkata, "Sekarang pohon itu akan mati. Kita tidak akan pernah mendapatkan buah ceri dari pohon itu. Tapi yang lebih buruk lagi, kau gagal mengurus pohon itu seperti yang kuharapkan." Kepala George kecil pun tertunduk, menyesal, dan dia berkata, "Maafkan aku, ayah." Tuan Washington lalu meletakkan tangannya di bahu sang anak dan berkata, "Pandang aku. Aku menyesal kehilangan pohon ceriku. Tapi aku senang bahwa kau cukup berani untuk berkata jujur. Aku lebih suka kau berkata jujur dan berani daripada memiliki seluruh kebun ceri yang paling unggul sekalipun. Jangan lupa tentang hal itu, anakku." George Washington tidak pernah melupakan nasihat sang ayah sampai akhir hayatnya. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, tidak ada kehidupan yang bahagia, aman, tenteram, dan selamat tanpa kejujuran. Kalau kita jujur, apapun yang kita lakukan akan disenangi oleh banyak orang. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita selalu berbohong, hati jadi resah dan selalu merasa bersalah. Kebohongan semakin mendekatkan diri kita kepada kemunafikan. Kemunafikan akan membawa kita kepada kesengsaraan. Kesengsaraan membawa kita kepada kebodohan yang akhirnya akan membuat kita jatuh. Seorang bijak pernah berkata, "Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak." Sahabat, maukah Anda berkata jujur? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Pendengar, kesetiaan itu adalah bagaimana kita mempertahankan dan menjaga suatu hubungan baik di antara pasangan, teman, sahabat, keluarga. Kesetiaan sudah menjadi sesuatu yang langka dan sangat berharga saat ini. Pendengar, orang yang setia selalu bisa dipercaya dan diandalkan. Dia selalu menepati janji, punya komitmen yang kuat, rela berkorban, dan tidak suka berkhianat. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

PBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: bersedih hati? Mengapa? Oleh karena Anda hidup di dalam diri Anda sendiri dan tidak di dalam Tuhan. Inilah hidup di hadapan hadirat-Nya. Anda harus menyadari bahwa Allah itu ada. Anda tidak sendiri, sekalipun sedetik saja. Ia mengelilingi Anda. Ia melihat Anda. Ia menanggung segala sesuatu bersama dengan Anda. Ia ingin menolong Anda. Maka hiduplah selalu dengan keyakinan bahwa Allah itu ada. Kesadaran akan kehadiran-Nya akan mengubah segala sesuatu bagi Anda. Kesedihan Anda akan lenyap.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: 一口吃不成胖子，一步跨不到天边。
1: Sekali makan tak akan gemuk, sekali melangkah tak akan sampai ke ujung bumi. Pekerjaan besar tidak mungkin dikerjakan sekali langsung selesai.

seorang pria bernama Joao Pereira de Souza. Dia bertemu dengan seekor penguin Magellanic Amerika Selatan yang sedang sekarat karena terjebak di tengah genangan minyak yang tumpah dari sebuah kapal tanker. Joao pun membawa pulang dan merawat penguin itu selama seminggu. Setelah itu, Joao membawanya ke pantai agar penguin itu kembali ke habitatnya. Namun anehnya, penguin itu tidak mau pergi. Sebaliknya, dia memilih tinggal bersama Joao selama 11 bulan. Barulah setelah itu dia kembali ke tempatnya. Orang-orang di sekitar Joao berpikir bahwa dia tidak akan kembali lagi. Tapi, dia datang lagi ke tempat Joao yang berjarak 8.000 km. Dia tiba di tempat Joao pada bulan Juni dan kembali ke pantai lagi pada bulan Februari. Begitulah seterusnya setiap tahun mulai dari tahun 2011. Penguin itu pun tidak mau disentuh oleh siapapun kecuali oleh Joao. Inilah bentuk ucapan terima kasih penguin itu kepada Joao karena sudah diselamatkan. Sebenarnya, hewan berbeda dengan manusia. Hewan tidak punya akal budi, dan sepertinya mereka tidak tahu berterima kasih. Mereka mungkin tidak mengerti apa artinya balas budi. Tetapi, naluri kehewanannya memberitahunya bahwa Joao adalah malaikat penolong yang telah bermurah hati kepadanya. Kebaikan Joao ini membuat dia kembali mengunjunginya setiap tahun. Penguin ini tidak memutuskan hubungan mereka setelah perpisahan, tetapi tetap berusaha menjaga pertemanan dengan datang mengunjungi penyelamatnya. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, Tuhan sudah memberikan begitu banyak anugerah dan nikmat kepada kita setiap hari. Mulai dari mentari yang terbit setiap pagi, udara yang bisa kita hirup dengan bebas, bahkan begitu banyak pertolongan-pertolongan yang telah kita terima dari Tuhan. Pertanyaannya adalah, adakah kita telah berterima kasih kepada Tuhan dengan ucapan syukur yang tulus dari dasar hati kita, atau malah justru kita mengabaikannya dan menganggap bahwa semua yang ada pada kita adalah karena usaha dan kehebatan kita? Mari kita ungkapkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan dengan hidup taat kepadanya dan selalu mendekatkan diri kepadanya di dalam doa. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 打鸭子上架。
1: Menggiring bebek hinggap di tenggeran, menyuruh orang melakukan pekerjaan di luar kemampuannya.

dipancarkan dari Jalan Kebahagiaan nomor 27C Samarinda di frekuensi 94.4 FM Heartland Radio, Your Family Station. Hanya menyapa semua pendengar setia Heartland yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Shalom, selamat sore. Senang sekali bisa mengudara di sore hari ini tentunya ya. Senang sekali juga bisa menemani aktivitas Heart Listener semuanya di sore hari ini. Long time no see ya Heart Listener. Lama sudah tidak berjumpa lewat udara maksudnya ya, via suara. Dan tentunya lama tidak menemani aktivitas Heart Listener di setiap sore hari Senin dan hari Selasa di program Masih Ada Jalan. Tentunya yang juga hadir di tempat ini ya, kembali lagi menyapa semua pendengar setia Heartland dimanapun berada, yang saat ini sedang dalam perjalanan, yang sedang berkendara, maupun Heart Listener yang saat ini ada di rumah, di mana saja sedang menikmati program siaran di sore hari ini. Yang juga selalu berharap kita semua terus mengalami campur tangan Tuhan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang tidak habis-habisnya. Ya, kuasa Tuhan tentunya selalu baru di setiap hari ya, selalu ada menyertai setiap langkah kita kemanapun kita berada, apapun yang kita lakukan. Saya yakin dan percaya ya, tentunya semua karena pertolongan Tuhan. Heart Listener, bagaimana kabar pendengar setia ya di sore hari ini? Ya, tadi sempat hujan ya, siang tadi sempat hujan deras ya. Di studio Heartland juga tadi sempat diguyur hujan deras, tapi sekarang sudah berhenti hujannya. Jadi suasana di luar sana saat ini sedang adem ayem gitu ya. Jadi memang cuaca di hari-hari ini memang lagi kadang panas, kadang hujan, kadang terik, kadang deras banget hujannya. Jadi pastikan listener yang ada di beraktivitas di luar ruangan tetap selalu menjaga kondisinya, apalagi kesehatannya ya. Karena penting sekali gitu ya, di cuaca yang lagi yang pancaroba ya, musim pancaroba ini, kita harus memperhatikan kondisi tubuh kita. Karena banyak juga ya yang diperhatikan rekan-rekan ya, teman-teman, bahkan keluarganya juga lagi ngalamin ini, drop ya tubuhnya, imunnya turun ya, karena bisa jatuh pilek, sakit dan lain-lain. Jadi ya pasti mohon gitu ya untuk Heart Listener semua ya, pastikan diri kita tetap selalu sehat gitu ya, tetap semangat, selalu menjaga kondisi tubuhnya. Dan seperti biasa, Angel akan menemani aktivitas Heart Listener sampai pukul 7 malam nanti. So, jangan kemana-mana. Heart Listener yang mau berinteraksi bareng Angel di sore hari ini bisa langsung bergabung di 0811-583-0944. Mau menyapa atau mau request lagu bisa ya, pantengin di Radio Heartland Samarinda. Dan juga yang menyapa untuk Heart Listener yang menyimak di live streaming TikTok juga di sore hari ini ya, di sini sudah ada Kak Lucy, Cia Amazing ya, selamat sore ya, sehat selalu ya. Yang mau request-request lagu juga langsung aja di drop di kolom komentar.

Dan jangan kemana-mana, listener yang segera kembali lagi ya. Kita dengarkan dulu satu nomor lagu, So So Good by Phil Wickham featuring Brandon Lake and Elevation Worship.

Tuhan begitu baik dalam hidup kita. So so good. Lagu ini dinyanyikan oleh Phil Wickham, Brandon Lake featuring Elevation Worship, menjadi lagu pembuka kebersamaan kita di sore hari ini. Tentunya dari lagu ini kembali lagi gitu ya, kita merasakan kebaikan Tuhan yang tak pernah henti-hentinya, yang selalu kita rasakan setiap hari, setiap momen, setiap detik, bahkan di setiap hembusan nafas kita. Kalau kita bisa melihat hari ini gitu ya, apakah kita sudah berterima kasih kepada Tuhan ya, karena kita sudah merasakan campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau dipikir-pikir lagi gitu ya, kalau diingat-ingat lagi, banyak sekali ya bentuk pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kita sampai hari ini. Ya, gimana halister semuanya ya? Welcome di Radio Heartland Samarinda di frekuensi 94.4 FM Heartland Radio. Dan tentunya juga menyapa buat pendengar setia Heartland yang juga bergabung melalui aplikasi Jalur Hati ya, dan juga yang mendengarkan di website heartland.co.id. Dan tidak juga ingin menyapa gitu untuk hard listener yang bergabung di TikTok, live streaming TikTok pada sore hari ini. Ya tentunya senang sekali ya bisa kembali lagi hadir ya menyapa dan menemani aktivitas hard listener sampai pukul 7 malam nanti. Udah listener yang pengen gabungan untuk request-request lagu, ingin menyapa orang-orang yang dikasihi di sore hari ini ya, atau ingin membagi berkat lewat firman Tuhan, bahkan kesaksian yang udah memberkati kehidupan hard listener dan pengen nih di-sharingkan di sore hari ini, boleh banget bisa bergabung di 0811-5830-944. Atau Alisa juga bisa gabungan ya langsung di live streaming TikTok dan ketik aja di kolom komentar ya, mau request lagu apa tinggal diketik aja. Ntar Angel akan putarkan lagu-lagu yang sudah listener ingin ini ya, yang listener request di sore hari ini. Oke, di program sore hari ini tentunya Angel akan nemenin ya, selain lagu-lagu yang memberkati kita, ada perenungan firman Tuhan juga tentunya yang sudah memberkati hidupan Angel, dan Angel juga sangat ingin gitu membagikannya untuk kita semua pada sore hari ini. Ya, kalau Angel baru membacanya firman Tuhan ini pasti menjadi apa ya, makanan rohani kita setiap hari gitu ya. Jadi kita perlu banget memberi energi gitu untuk roh kita gitu ya, agar kita yang mungkin di tengah-tengah kesibukan di hari-hari ini ya, kita begitu banyak menghadapi keduniaan ini, kedagingan ini ya, pasti banyak banget hal-hal yang terjadi di luar sana. Tapi ketika kita mau diisi lagi oleh firman Tuhan, kita diisi lagi dengan hal-hal yang luar biasa lewat firman Tuhan, itu kembali lagi nge-recharge energi kita. Jadi mungkin kita yang sempat capek, bete gitu ya, sempat bad mood, nah kalau kita dengar firman Tuhan lagi, itu pasti menjadi penghiburan dan kekuatan baru untuk kita semua. So, apapun bentuk aktivitas hard listener di sore hari ini gitu ya, mari jangan lupa kita bersyukur dulu ya, kita berterima kasih kepada Tuhan karena satu hari dari pagi tadi Tuhan sudah sertai kita hingga di sore hari ini.

Okay, Injil akan bacakan firman Tuhan ya untuk kita semua ya, firman Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa yang terdapat di 2 Samuel 6 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dan kain lenan. Ya, halisner pendengar yang dikasihi Tuhan ya, pastinya tentu kita di hidup ini ya sering banget menghadapi begitu macam tantangan yang ada di dunia. Nah, dari ayat ini sebenarnya bisa menjadi pengantar ya, menjadi reminder lagi buat kita. Ya, di sini Daud sedang menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, ia berbaju efod dan kain lenan. Ya, kalau kita lihat yang dikenakan Daud gitu ya, dia sedang ada on duty enggak sih? Dia lagi ada di posisi sebagai orang atau raja. Dia lagi melakukan tugas-tugasnya gitu ya. Dia lagi ibaratnya lagi kerja pada saat itu. Tapi di sini Daud bisa menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaganya. Ya, tentunya kalau kita kaitkan di hari-hari ini ya, kita menjalani rutinitas kita, tanggung jawab yang begitu berat, besar, pelayanan yang makin padat, pekerjaan yang makin menumpuk, bahkan relasi-relasi yang harus kita jumpai di mana-mana. Ya, bahkan mungkin udah jauh banget nih levelnya, kita udah sampai bisa jadi kita mengabaikan kebutuhan diri kita sendiri gitu ya, karena kita dituntut dengan berbagai arah, berbagai macam tugas tanggung jawab gitu ya. Mungkin yang awalnya kerja dari Senin sampai Jumat, sekarang juga di Sabtu Minggu pun juga harus kerja. Jadi banyak banget tuntutan-tuntutan yang kita hadapi di hari-hari ini. Tapi pertanyaannya sini bukan hanya seberapa jauh ya kita berjalan, melainkan dengan hati seperti apa kita berjalan. Boleh ya sesibuk apapun yang kita lakukan, aktivitas sepadat apapun yang kita kerjakan, bahkan pekerjaan atau jabatan apapun gitu yang ada dipercayakan Tuhan untuk kita, kita di sini diajarkan, diingatkan seberapa jauh sih hati kita tertuju. Ada orang yang mungkin sukses di pekerjaan, ada orang yang sukses dalam segala hal, tapi rupanya hatinya kosong. Ada juga yang terlihat aktif dalam pelayanan, ya sangat aktif dari pagi sampai malam, tapi rupanya hatinya jauh di hadapan Tuhan. Tapi ada juga yang kayaknya biasa-biasa aja, nggak terpandang, dia kayaknya punya pekerjaan juga, ya. Tidak dipandang orang, tapi hatinya utuh di hadapan Tuhan. Nah, hari ini kita belajar ya di satu momen lewat kehidupan Daud. Kehidupan Daud saat itu sedang ada di puncak kejayaan lah ibaratnya. Dia menjadi orang nomor satu ya, yang memimpin bangsanya. Dia memakai baju efod dan kain lenan. Ini adalah jubah kehormatan. Tapi yang kita bisa lihat dari kisah Daud, dia bisa menari-nari di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat dari konteks firman ya, di situ pada saat itu tuh ada tabut perjanjian, di mana tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Tuhan. Nah, yang di mana simbol ini ya sedang dibawa masuk ke Yerusalem. Nah, ini bukan peristiwa biasa, ini adalah momen rohani yang paling penting, yang paling berharga buat Daud. Daud punya respon gitu ya. Dia menari-nari di hadapan Tuhan dengan segenap kekuatannya. Gak setengah-setengah, bukan karena dilihat orang. Bukan juga mau jadi pencitraan karena dia menjadi raja, tidak, tapi karena hatinya penuh oleh hadirat Tuhan. Kira-kira bisa kita relate gak sih dengan kehidupan kita saat ini gitu ya? Apapun bentuk pekerjaan kita, apapun bentuk tanggung jawab yang saat ini dipegang sama kita, apakah hati kita benar-benar penuh dalam hadirat Tuhan?

bernyanyi bagi Tuhan Yesus Kristus dari dulu sampai sekarang dan terus ya sampai selamanya. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sukacita kita tentunya rasakan ketika kita terus bersyukur ya. Kita bersyukur di setiap hari karena Tuhan memberikan kehidupan yang terus menjadikan diri kita merasa dikasihi ya, disayangi dan dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah di sore hari ini ya dengan lagu Tetap Ada Yesus ya yang dinyanyikan oleh Care City Music bisa menjadi semangat gitu untuk kita-kita ya di hari-hari ini bisa kembali lagi merasakan kebaikan Tuhan yang Tuhannya

Dan juga ini mau menyapa buat pendengar-pendengar yang udah gabungan di live streaming TikTok. Di sini sudah ada Kak siapa ini? Hendro ya, Kak Hendro. Lalu masih bersama dengan Cik Ami. Lalu ada Bunda Meli ya, dari Bondowoso juga udah bergabung. Ada Kak Hendra Witono dari Jakarta Barat tadi ya. Selamat sore. Dan juga buat kakak-kakaknya yang lainnya yang udah gabungan, Kak Viko. Lalu ada Kak Erik ya, yang juga sudah bergabung. Selamat sore buat kakak-kakak semua. Senang sekali ya buat yang sudah gabungan di sore hari ini, udah interaksi bareng Angel juga. Semuanya sehat selalu. Yang mau request lagu monggo, boleh langsung aja di drop di kolom komentar. Nanti

Ya, kita masih membahas tentang Daud. Ya, Daud yang menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, yang dimana saat ini dia sedang mengenakan jubah kebesarannya. Ya, ini berbicara tentang aktivitas yang dia lakukan ya. Pada saat itu mungkin banyak banget gitu pekerjaan yang harus Daud lakukan ya. Mungkin dia juga harus memikirkan bangsanya, dan dia juga saat itu bersuka cita gitu ya. Tadi dia sudah sempat sebutkan ya, pada saat itu tabut perjanjian atau simbol kehadiran Tuhan itu kembali dibawa pulang, dan dia sangat bersuka cita oleh karena itu. Ya, kita di hari-hari ini belajar gitu ya, dalam bentuk banyak apapun yang kita lakukan dalam setiap pekerjaan kita, banyak banget pastinya menuntut segala macam, dan itu membuat kita bisa jadi frustasi, stres gitu ya, mentalnya dibawa kemana-mana karena begitu besar tanggung jawab apapun itu. Tapi di sini kita belajar gitu ya, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun bentuk pelayanan kita, ketika hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita, itu yang akan membuat kita terus bersuka cita. Jadi trouble pekerjaan itu gak jadi hambatan gitu buat kita terus menikmati dan terus bersyukur atas kebaikan Tuhan gitu ya. Atau masalah yang terjadi di luar sana yang mungkin gak bisa kita kendalikan ya, yang mungkin di luar ekspektasi kita, mungkin kita punya caranya sendiri untuk menyelesaikan masalah itu, tapi ternyata tidak didukung oleh lingkungan kita, tidak didukung oleh kondisi dan sekitar kita, sehingga itu sedikit membuat hati pikiran kita agak berantakan. Tapi kita diajarkan lewat kisah Daud ini terus menari-nari di hadapan Tuhan, karena ada hadirat Tuhan yang hadir di tengah-tengah kehidupan Daud. Nah, jadi artinya apa sih, listener? Mari kita mau berjalan dengan sepenuh hati. Ya, apapun bentuk kepercayaan yang Tuhan taruh dalam hidup kita, dalam lingkungan keluarga kita, pertemanan kita, circle kita, bahkan di pekerjaan kita sekalipun, marilah kita terus berjalan dengan sepenuh hati. Bukan soal jabatan yang kita punya, tapi dengan kejujuran hati kita. Daud adalah raja, dia punya martabat yang hebat, posisi yang hebat, reputasi namanya yang baik gitu ya. Tapi ketika dia di hadapan Tuhan, ya dia tidak memakai itu semua gitu ya. Dia tidak memakai itu semua, justru dia menjadi seorang yang benar-benar bersuka cita. Dia sangat menghargai momen kehadiran Tuhan itu hadir dalam hidupnya. Ya, kalau kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini, Daud dikatakan seperti orang gila. Karena bayangin aja, seorang raja itu harusnya punya wibawa, punya hal yang termasyur gitu ya, sangat menjaga image lah bahasa zaman sekarang. Tapi ketika Daud di hadapan Tuhan, dia menari-nari. Nah, kalau di zaman itu menari-menari dengan jubah kebesaran itu dianggap sebagai hal yang bodoh, hal yang memalukan, atau hal yang merugikan atau membuat nama baik itu menjadi turun. Nah, kita bayangin ya, kalau ada di suatu tempat yang sangat sakral gitu, lalu orang dengan mudahnya semena-mena atau menari-nari. Nah, bagi mereka pada saat itu adalah hal yang hina. Tapi di sini bukan hal demikian ya, bukan apa yang dipandang oleh mata, tapi Daud menari-nari itu karena dia

sangat bersuka cita, dia sangat menghargai kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak sibuk dengan komentar orang lain, dia hanya ingin menyatakan sukacitanya kepada Tuhan. Dia sangat mencintai Tuhan, dia sangat bersuka cita karena Tuhan. Nah, ini bisa kita refleksikan gitu, listener, dalam kehidupan kita di hari-hari ini. Ya, mungkin saat ini kita bisa rasakan itu di saat momen-momen kita berada di pelayanan, ya, bagi kita yang mungkin dipercayakan untuk melayani. Ya, mungkin kita setiap hari selalu ada dalam pelayanan, selalu terjun dalam tugas di gereja masing-masing. Tapi hati kita apakah tertuju di sana? Apakah hati kita bersuka cita akan cinta Tuhan dalam hidup kita? Atau pikiran kita kemana-mana gitu ya? Atau saat kita bekerja deh, kita bekerja melakukan segala sesuatunya, tapi hati kita kayak hampa gitu. Kita gak enjoy nikmatin pekerjaan kita. Kita mengeluh ya, kita tidak mengingat kasih Tuhan. Nah, itu biasanya sering banget ya dihadapi oleh kita di hari-hari ini. Jadi kita tuh selalu kemana-mana membawa jubah kebesaran kita. Kita semana-mana selalu membawa kedudukan kita, tapi hati kita jauh di hadapan Tuhan. Nah, di sini kita belajar gitu ya, karena memang momen ini adalah hal yang harusnya kita rasakan gitu ya. Kita harus bersuka cita, kita harus menari-nari di hadapan Tuhan, yang dimana ketika kita tahu hadirat Tuhan itu tidak ada dalam kehidupan kita, kita merasa kosong gitu, kita merasa empty. Tapi ketika Tuhan hadir, Tuhan nyatakan kuasanya, itu yang membuat kita benar-benar merasa, wah, kalau bukan Tuhan yang ada di sekitar kita, kalau bukan Tuhan yang menyertai kita sampai hari ini, kita tidak akan mungkin bisa ada di tempat ini. Kita gak akan mungkin bisa menikmati berkat Tuhan yang melimpah tersebut. Kita tidak akan mungkin bisa bernafas, bahkan menjalani aktivitas keseharian kita.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: 94.4 Heartline Radio.
1: Kami tinggikan Kau Tuhan, Allah yang menjadi pengharapan kami.

Sore hari ini mari kita naikkan syukur kita yang terbaik, yang seutuhnya kepada Tuhan. Ya tidak setengah-setengah, tapi seutuhnya, yang baru, bukan sisa, tapi yang baru. Pada sore hari ini tentunya kita tidak bisa kita bisa merasakan gitu ya. Kalau bukan Tuhan yang menyertai kita, kita nggak akan mungkin ada sampai saat ini. Kita nggak akan mungkin bisa merasakan kekuatan yang begitu dahsyat, kekuatan yang begitu hebat, nafas hidup yang Tuhan masih Tuhan percayakan. Bahkan setiap karya-karya yang boleh kita kerjakan di hari-hari ini, kalau bukan Tuhan yang menyertai, kita tidak akan bisa melakukan itu semua. Sebabnya mari di sore hari ini bukan sisa tenaga kita ya, tapi kita sudah dipenuhi, kita sudah di recharge, dan kita bisa kasih seutuhnya kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, satu dengan topik kita di sore hari ini, sepenuh hati memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ya, dari lagu ini ya, GMS segalanya. Ya, kira-kira dari lagu ini kita di reminder lagi, kita yang mungkin lagi ngalamin kelelahan ya secara fisik ya. Angel paham banget gitu, pasti banyak banget ya antara kita yang mungkin lagi chaos ya dengan segala kegiatan yang sudah kita lakukan di hari-hari ini. Banyak sekali yang sudah kita hadapi yang mungkin bisa aja bikin suasana lagi gak nyaman gitu ya. Tapi biarlah dari lagu-lagu yang sudah kita dengarkan ini kembali lagi mengingatkan kita untuk tetap selalu setia dan selalu bersyukur ya dalam segala keadaan. Dan di sore hari ini kembali lagi bersama Angel di frekuensi 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Semua pendengar setia Heartland yang bergabung di sore hari ini tentunya semangat-semangat gitu ya. Tak berhenti-henti Angel kasih semangat gitu untuk semuanya ya. Tentunya juga semangat ini untuk Angel juga. Nah, jadi mari ya sama-sama kita bersemangat ya di hari-hari ini. Ya, dan listener yang lagi dalam perjalanan, hati-hati juga di jalan. Ya, waspada dalam berkendara ya, tengok kanan kiri depan belakang gitu ya. Enggak usah ngebut-ngebut, biasa aja. Maksudnya jalannya pelan-pelan aja gitu ya. Enggak usah ngebut-ngebut. Ya, utamakan keselamatan itu yang paling penting, karena ada keluarga, ada orang-orang spesial, orang-orang yang kita sayangin yang lagi nunggu kita di rumah. Ya, jadi pastikan enjoy aja dalam berkendara ya, enggak usah buru-buru ya, nikmatin aja. Nikmati aja arus lalu lintas ya yang ada di jalan, apalagi di kota Samarinda ya, di jam-jam segini seharusnya sudah lumayan sepi ya, ya karena sudah orang-orang udah pada di rumah, udah nyampe aja gitu ya. Dan saudara kita juga lagi menunaikan ibadahnya ya, jadi biasanya jam segini lagi sepi-sepinya gitu ya. Jadi tetap selalu fokus, jangan lupa ya

pakai sabuk pengaman bagi hal listener yang lagi berkendara di mobil. Dan untuk hal listener juga yang lagi ada di rumah, ya, yang lagi santai-santai, yang merebahkan tubuhnya di sofanya yang empuk atau lagi duduk santai aja nikmatin dengan secangkir kopi panas gitu ya, atau lagi persiapan gitu makan malam ya, yang lagi masak-masak mungkin juga ya, selamat menikmati momen di sore hari ini dengan ucapan syukur ya. Banyak sekali ya momen-momen yang seharusnya bisa kita syukuri di sore hari ini gitu ya, kalau kita benar-benar menikmati segala sesuatunya gitu, dengan bukan tidak lagi memikirkan perkara-perkara yang sudah-sudah, tapi kita lebih memikirkan tentang wah hari ini nih masih bisa ketemu papa, ketemu mama, ketemu anak gitu ya, ketemu seorang yang dikasihi, semuanya gitu ya, bisa mengerjakan tugasnya dengan baik gitu ya. Sekalipun mungkin besok masih ada tugas yang ketumpuk, at least hari ini kita udah kasih yang terbaik.

Ya, dengan topik kita tadi ya, ini lanjutkan lagi, sepenuh hati berarti memberi yang terbaik, bukan sisa. Nah, firman Tuhan tadi juga menjelaskan gitu ya, kalau Daud itu menari dengan segenap kekuatannya, artinya ia tidak menahan diri, ya dia tidak memberi setengah-setengah gitu, tapi dia juga nggak berkata yang penting udah cukup seadanya aja, enggak. Di sini kita lihat Daud menari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Nah, ini berbicara tentang terkadang gitu ya, saat kita datang sama Tuhan, ya ini betul apa bohong? Ini betul apa betul? Kita datang sama Tuhan itu dengan setengah-setengah, ya, yang enggak usah, kita ini menegur hati kita masing-masing gitu ya. Kadang kita ketemu sama Tuhan, datang berdoa sama Tuhan itu dengan sisa tenaga yang, ya, sisa-sisa tenaga hari ini misalnya, kayak apalagi kalau kita lagi doa tidur misalnya, kayak itu kan amin gitu. siapa yang bisa begitu. Ya, ini pengalaman ya, pengalaman di masa-masa muda gitu ya. Jadi seperti itu, contoh-contoh hal seperti itu. Kadang apalagi kalau lagi makan gitu ya, saking laparnya kita dengan di depan mata kita ini sudah ada makanan dan kita pengen makan, kita cuma bilang Tuhan terima kasih berkati makanan ini, amin. Ya nggak salah sih, kadang kita pengen cepat-cepat doa yang penting kita bisa makan, tapi hal yang lupa, yang sering kita lupakan adalah rasa syukur yang bisa benar-benar hadir di hati kita. Kadang kita melupakan hal itu. Jadi sore hari ini kita belajar ya, apapun yang kita lakukan sepenuh hati kita terus beri yang terbaik. Ya, kalau hari ini kita bekerja, kita beri yang terbaik, hati kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pekerjaan hari ini. Terima kasih buat ya sedikit pusing-pusing buat hari ini gitu ya. Enggak apa-apa gitu ya. Yang penting Tuhan sertai. Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang kasih hikmat. Nah, bahkan untuk di sore hari ini ya, kalau kita sudah mengerjakan semuanya dengan cukup baik gitu ya. Jangan dengan sisa tenaga kita, ya semangatkan lagi, recharge lagi hati pikirannya, kita kasih yang terbaik juga untuk Tuhan. Jadi bukan sisa waktu kita, tapi kita mengutamakan segala sesuatunya untuk say thank you sama Tuhan. Ya, contoh juga seperti aktivitas-aktivitas kita lainnya gitu ya, jangan sampai karena ada banyak gitu alasan, gak sempat berdoa hari ini, waduh gak bisa nih begini-begini, jangan jadikan itu sebagai alasan gitu ya, tapi kita jadi reminder gitu untuk kita kembalikan lagi motivasi kita. Jadi bukan sisa waktu untuk ketemu sama Tuhan, untuk say hello sama Tuhan, tapi mengutamakan waktu untuk ngobrol bareng Tuhan. Karena Tuhan itu sangat layak ya menerima hidup kita secara utuh. Jadi dengan hati kita yang siap, hati kita yang penuh excited gitu. Gimana sih kalau Harisner lagi excited ketemu orang yang Harisner sayangi? Nah, gitu juga seharusnya yang kita lakukan kepada Tuhan. Dan di sore hari ini tentunya Angel masih ya menemani aktivitas Harisner sampai pukul 7 malam. Jadi Harisner yang mau request lagu bisa langsung bergabung di 0811-5830-944. Atau Harisner bisa gabungan juga di live streaming Heartline, Heartline Samarinda ya di TikTok. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.4 FM Heartline Radio, your family station.

0: Janjimu sangat teruji, dan hambamu mencintainya. Nyala cintaku menghabiskan aku. Sinarilah hambamu dengan wajahmu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku.
1: Sembilan empat koma empat Heartline Radio.

Kembali lagi bersama Angel di program Masih Ada Jalan di frekuensi 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Selamat malam hari listener semua yang bergabung di program sore menjelang malam hari ini. Gak lepas di pukul 18.35 waktu Indonesia bagian tengah ya. Dari Samarinda, Angel menyapa buat semua pendengar setia Heartland dimanapun berada yang menyimak program ini di website kesayangan Anda ya, di aplikasi Jalur Hati, bahkan di website heartland.co.id.

yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya, selalu mengutamakan keselamatan. Jadi hati-hati, pelan-pelan aja ya yang sedang berkendara, kemanapun listener berada, kemanapun perginya, kiranya dalam penyertaan dan kuasa Tuhan. Dan juga listener yang lagi di rumah, enjoy aja with family, yang lagi nikmatin waktu, menghabiskan waktu bersama orang-orang yang dikasihi juga, tentunya selamat menikmati ya waktu kebersamaan listener dengan keluarga-keluarga yang terkasih. Dan yang mungkin lagi mau berangkat kerja atau yang lagi persiapan dinas malam yang mungkin sudah persiapan ya, mungkin yang lagi di jalan, lagi-lagi yang ada di jalan untuk OTW ke tempat kerjanya, yang masuk shift malam juga, semangat ya, kiranya penyertaan Tuhan akan terus dirasakan nanti hal listener semua yang sedang beraktivitas di malam hari. Dan tentunya di sore hari ini ya, masih ada kurang lebih 34 menit ya, masih mengudara dan menemani aktivitas listener semua sampai jam 7 malam nanti di program Masih Ada Jalan. Ya, kita tadi sudah dengar banyak lagu-lagu rohani yang kembali menguatkan kita. Thank you buat listener-listener yang udah request lagu di sore hari ini ya, dari jam 5 tadi. Dan

tentang gaya hidup kita ya, tapi dengan kejujuran hati kita. Sepenuh hati memberi yang terbaik, bukan sisa. Dan yang selanjutnya, sepenuh hati tetap berjalan ya. Tetap berjalan dengan sepenuh hati meski tidak dimengerti. Nah, ini adalah fase yang paling tidak mudah untuk kita orang-orang percaya. Ya, kalau kita berjalan dengan excited tapi orang-orang support kita, maybe kita masih senang, kita masih oke karena lagi satu frekuensi. Tapi gimana kita harus berjalan konsisten dengan sepenuh hati sedangkan kita enggak ada yang support kita gitu, enggak ada yang cheers buat kita, enggak ada yang bertepuk sorak gitu, enggak ada yang ayo ayo ayo, enggak gitu ya. Tapi kita harus tetap konsisten ya, berjalan dengan sepenuh hati sekalipun enggak ada yang mengerti kondisi kita. Kalau kita ingat gitu tentang peristiwa Daud, dia kan saat itu sedang menari-nari di hadapan Tuhan. Nah, siapakah yang mengeritik dia gitu? Adalah orang terdekatnya, yaitu istrinya sendiri, ya Mikal. Bahkan istrinya menganggap dia adalah, apa yang dilakukan Daud itu adalah hal yang sangat memalukan, ya tidak pantas sebagai raja untuk menari-nari demikian. Nah, kadang ya Tuhan mengizinkan gitu, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang bersama-sama kita hari-hari ada nemenin kita, itu bisa jadi bisa jadi tantangan, challenging untuk diri kita sendiri gitu, agar kita nih benar-benar nggak sih, kita mau terus kasih yang terbaik nggak sih, sepenuh hati nggak sih, sekalipun orang terdekat kita lagi nggak support kita. Ya bukan berarti itu salahnya mereka, enggak, tapi terkadang momen hal-hal demikian harus kita rasakan gitu ya. Jadi ini menandakan bahwa kita tidak harus, tidak perlu terus memberikan kepercayaan 100% kepada manusia. Karena pada akhirnya manusia itu juga pasti mengecewakan kita. Nah, tapi di sini kita belajar, adapun atau tidak gitu ya, support itu kita mau nggak tetap selalu konsisten gitu ya, berjalan sepenuhnya, berjalan optimis, berjalan dengan kasih yang terbaik gitu, sekalipun di belakang kita kayaknya nggak ada yang support. Nah, jadi kita dari kisah ini sendiri, hal yang terpenting yang kita bisa dapatkan adalah berjalan dengan sepenuh hati kepada Tuhan itu tidak selalu disambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ya kadang malah ya disalahpahami, kadang dinilai berlebihan, bahkan dianggap aneh. Tapi hal yang sangat menarik dari kisah Daud, dia tidak berhenti gitu ya. Dia tahu siapa yang ada bersama-sama dengan dia. Dia tahu siapa ia berjalan gitu, dengan siapa ia berjalan. Dia tahu kenapa dia bersuka cita gitu ya. Tentunya karena Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa hadir di hidupnya, yang begitu yang begitu banyak memberkati dia, yang begitu banyak menolong dia, Daud rasakan itu semua. Jadi sama sampai hari ini. Walaupun tidak ada yang mau cheers ke kita, enggak ada yang support kita, jangan berhenti ya. Jangan merasa aduh aku sendirian, aku enggak ada yang support. Wah, kayaknya orang-orang pada menjauh. Enggak gitu ya. Kita punya Tuhan yang hebat. Kalau kemarin Tuhan sudah tolong, hari ini bahkan seterusnya sampai besok pun, kalaupun kita sendirian, Tuhan tetap akan terus menolong.

Jadi ketika tujuan kita adalah Tuhan, hidup kita untuk mempermuliakan Tuhan, ya, pendapat manusia yang hanya ingin menjatuhkan kita itu tidak ada, gak ada artinya gitu ya. Jadi selama kita berjalan dengan kebenaran, kita ikuti firman Tuhan, kita benar-benar mengikuti apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan ajarkan, kita lakukan. Nah, sekalipun orang-orang yang awalnya kita percayai banget, itu akhirnya merendahkan kita, meremehkan kita, bahkan mereka tidak support kita, it's okay gitu ya. Memang biasanya itu pengaruh banget sih, pengaruh untuk menentukan keputusan, pengaruh untuk menentukan kedepannya. Terkadang karena kita terbiasa berpaku sama pendapat-pendapat orang yang di sekitar kita. Tapi kalau memang kita dihadapkan di hari-hari itu, ya, menghadapi hal-hal tersebut di hari-hari ini gitu ya, kita jangan gegabah, kita jangan malah merasa juga, jangan juga merasa jatuh, tapi kita benar-benar renungkan, kita minta hikmat sama Tuhan apakah ini baik atau tidak.

Tapi kalau hati kita, pikiran kita mengatakan, oh kita harus melakukan ini karena ini adalah salah satu keputusan yang sebenarnya benar gitu ya. Kita banyak bertanya gitu sama Tuhan, kita banyak berdoa sama Tuhan. Kalaupun gak ada yang support kita, it's okay. Selama apa yang kita putuskan itu untuk mempermuliakan Tuhan, Tuhan pasti bukakan jalan untuk kita semua. Lalu selanjutnya, sepenuh hati membebaskan, bukan membebani. Dalam penari itu tanda kebebasan. Ya, hadirat Tuhan tidak membuatnya tertekan, tapi membuat dia hidup. Ya, nah, ironisnya banyak orang yang mengira hidup rohani itu berat. Ya, harus begini, tidak boleh begitu, harus kelihatan sempurna. Nah, padahal berjalan dengan Tuhan sepenuh hati itu justru menyembuhkan, gitu ya, melegakan, memulihkan, dan yang paling luar biasa adalah memberi sukacita yang besar gitu. Karena Tuhan tidak meminta kesempurnaan, Tuhan hanya minta ketulusan dalam diri kita. Jadi kalau hari-hari ini kita tampak bersukacita karena Tuhan itu baik, ekspresikan itu gitu ya. Kalau orang di luar sana menganggap, aduh aneh banget sih, atau too much banget sih gitu, atau kita mungkin lagi kesaksian tentang kebaikan Tuhan tapi orang-orang menganggap kita terlalu gimana, it's okay lah gitu ya, mungkin mereka belum mengalami fase itu. Nah, kita doakan aja untuk teman-teman atau orang di sekitar kita agar suatu saat someday mereka juga bisa ngerasain kuasa Tuhan atau cinta kasih Tuhan yang sempurna.

kepercayaan kita tetap selalu mengikuti Yesus Kristus yang memberikan selalu kekuatan dalam hidup kita, sukacita yang baru, kehidupan yang baru, pemulihan dan segala sesuatu yang kita bisa rasakan hari ini semua karena Tuhan. Ya, tetap tidak akan kemana, akan tetap selalu ikut Yesus apapun yang terjadi. Kita tidak akan pernah meragukan kuasa Tuhan ya. Bagi kita yang sudah merasakan cinta kasih kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan secara pribadi, itu tidak akan bisa ditukar dengan apapun ya. Dunia tidak bisa menawarkan apapun untuk kita yang sudah merasakan kasih setia Tuhan yang luar biasa itu dalam hidup kita. Takkan kemana atau ikut Yesus by Symphony Worship ya, lagu yang juga sudah menjadi lagu requestan ya dari Halister yang sudah bergabung di sore hari ini. Dan juga kita sudah tidak terasa gitu ya di akhir kebersamaan kita pada malam hari ini di program Masih Ada Jalan. Namun sebelum Angel mengakhiri kebersamaan kita di sore hari ini ya, tentunya Angel akan masih ada pembahasan sedikit gitu ya mengenai renungan di hari ini. Ya, Lisna, tentunya hari ini Tuhan pasti ingin sekali gitu ya berbicara di setiap hati kita, pikiran kita, bahkan pernah ada di fase atau momen tertentu yang menyadarkan kita gitu ya di hati dan pikiran kita, bukan tentang hebatnya kita hari ini, bukan seberapa kuatnya kita, seberapa luar biasanya proyek-proyek yang sudah kita selesaikan atau seberapa lama kita udah melayani. Tapi Tuhan pasti ingin mengoreksi kita ya di setiap hati dan pikiran kita. Tuhan pasti mensingkapkan gitu ya pesan makna yang ada di hati kita, yaitu apakah kita berjalan dengannya dengan segenap hati kita, bukan tanpa luka, bukan tanpa air mata, tapi dengan hati yang utuh, hati yang terbuka di hadapannya. Akhirnya ini menjadi refleksi gitu untuk kita semua. Sampai hari ini apakah kita benar-benar melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan atau tidak? Jadi poin dari pedoman yang sudah kita dengar bersama-sama pada malam hari ini, Tuhan itu melihat hati kita, bukan penampilan. Mari kita juga mau berjalan sepenuh hati, memberi yang terbaik, bukan yang sisa. Lalu ketaatan yang tulus itu tidak selalu dimengerti dengan orang. Jadi jangan pernah berhenti ya untuk terus taat. Jangan pernah berhenti untuk terus memberi yang terbaik buat Tuhan. Sekalipun tidak ada yang support kita, tidak ada yang support keputusan kita, tapi jangan pernah berhenti untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Bahkan hadirat Tuhan itu membebaskan kita, bukan membebani. Jadi kalau hari ini Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa, mari kita bersukacita. Sekalipun kita lagi mengalami badai topan dunia yang bisa merenggut gitu ya sukacita kita, tapi ketika Tuhan hadir di hidup kita, Tuhan membebaskan kita, Tuhan memulihkan kita, mari kita responi itu dengan sukacita yang besar. Dia juga tidak mencari kesempurnaan kita, tapi dengan ketulusan. Apapun ya bentuk masalah yang saat ini kita hadapi, gak apa-apa, kita terbuka sama Tuhan. Kalau kita sedih, it's okay, sedih aja di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan juga ingin kita terus bersukacita karena Dia. Ya jangan terlalu lama-lama sedihnya, ya kita semangat lagi. Ya gak apa-apa, kita manusia ya, kita manusia, kita pasti lemah, kita mungkin ada batasan gitu ya. Tapi ingat ketika kita dikuatkan lagi dengan firman-Nya, dengan kuasa-Nya, itu yang akan membuat kita semakin teguh lagi, semakin bersemangat dan semakin bangkit lagi untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Kiranya pada malam hari ini dengan renungan yang menemani aktivitas listener ya dari sore sampai malam ini bisa kembali lagi mengingatkan kita semua bahwa Tuhan itu sangat cukup, kasih-Nya sangat cukup untuk kita semua. Terima kasih listener yang sudah menemani Angel ya dari jam 5 sore tadi sampai jam 7 malam ini. Kiranya penyertaan Tuhan tetap selalu hadir ya di tengah-tengah kita semua dalam segala keadaan, dalam segala musim hidupan, Tuhan tetap selalu beserta dengan kita.

Hai, ketemu listener lagi di setiap hari Senin dan Selasa di program Masih Ada Jalan di dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Senang sekali bisa menemani aktivitas listener pada hari ini. Angel harus undur diri dari ruang dengar listener semuanya. Mohon maaf apabila selama bersiaran ada salah-salah kata, dan sampai jumpa di perjumpaan selanjutnya di minggu depan. Ya, listener tetap sehat, tetap kuat, selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang hari ini. Dan shalom, selamat malam, keep on growing and never give up. Bye-bye. You're not I, but through Christ in me. 94,4 Heartline Radio.

terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada untuk menyembah Engkau sampai habis bumi berlalu, bahkan sampai siang malam menjadi satu. Tuhan, kami akan tetap memuji dan

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: Bapa kita penuh dengan kasih. Ia ingin memberi lebih banyak hal yang baik daripada yang kita minta, dan lebih banyak lagi daripada yang dapat kita mengerti. Sesungguhnya, kita akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang dilakukannya. Ia ingin membuat kita amat sangat bahagia. Allah menghendaki hati kita dipenuhi dengan sukacita yang besar. Oleh sebab itu, Yesus berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitamu menjadi penuh." Allah sudah menyediakan karunia kesukaan ini bagi Anda. Oleh sebab itu, percayalah dan mintalah karunia itu dalam nama Yesus. Allah menanti permohonan Anda supaya Ia dapat mengabulkannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, di episode yang ke-521. Saya menyapa yang ada di Jabodetabek dan juga yang ada di Samarinda, di wilayah Indonesia Kalimantan Timur dan juga pelosok-pelosok pedalaman, Desa Kuta Baru dan juga Kabupaten Sanga-Sanga dan terus berbagai macam daerah yang dapat terjangkau. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Injil terus diberitakan dan Anda bisa menghubungi saya langsung tanpa melalui pihak radio, baik untuk pelayanan doa maupun juga pelayanan PD-PD kantor dan juga pelayanan pelepasan dan juga konseling. Dan Anda bisa menghubungi kami di 0812-621-5518. Terima kasih buat dukungan. Dan mari hari ini kita kembali mendengarkan sabda firman Tuhan di episode yang ke-521. Mari kita lihat di dalam kitab Lukas pasal 11 ayat yang ke-11. Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyak orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah

Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tabun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, sudah aku dikasih Tuhan cukup panjang, tetapi saya harus membaca supaya kita bisa mengerti alur-alur dari cerita ini. Nah, sudah aku dikasih Tuhan, ada satu tema yang bisa kita lihat dari Injil Lukas pasal 15 ayat 11 dan 32, yaitu pulangnya selalu ada tempat. Coba bayangkan suraku, kalau kamu bekerja, kita kerja banting tulang, lalu kemudian 20 tahun buat bangun usaha keluarga, lalu anak bungsumu datang, meminta warisan, dia katakan sekarang, dia bilang, Papa, aku gak sabar nunggu kamu mati, tolong kasih duitku sekarang. Tolong bagikan hartamu kepadaku yang menjadi aku. Aku mau pergi. Padahal Anda tidak mengalami sakit penyakit, Anda tidak mengalami koma. Coba, bisa gak kita bayangkan kalau ini yang terjadi di dalam sebuah keluarga, saudaraku? Jadi dari ayat ini kita bisa melihat itu yang dilakukan oleh si bungsu kepada bapaknya. Dalam Lukas pasal 15, kisah ini bukan cuma tentang anak yang salah, tetapi ini juga tentang Bapa yang luar biasa, saudaraku. Kita lihat, mari kita renungkan. Bagaimana dari sulung dan si bungsu ini, saudaraku. Ayat Lukas 15, ayat 12 dan 16. Kita lihat dari apa yang sudah kita baca. Si bungsu minta warisan. Dia pergi ke negeri jauh. Bahkan yang sudah kita baca dengan jelas dikatakan, dia menghabiskan harta, dia berfoya-foya dan hidup dalam pemborosan, dan pada akhirnya dia sampai jatuh miskin, dan dia bekerja jaga babi, bahkan sampai lapar pun, makanan babi pun dia tidak mendapatkannya, saudaraku. Mari kita lihat gambaran dari cerita ini. Ini adalah gambaran saudara-saudara waktu kita lari dari Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau engkau lari dari Tuhan, engkau lari dari pelayanan, engkau lari dari gereja, engkau lari dari hadapan Tuhan. Inilah gambaran dari kisah anak yang terhilang. Coba kita pikirkan kebebasan. Kita pikirkan kebebasan ada di luar rumah Bapa. Kita pikirkan kebebasan di luar dari pelayanan. Kita pikirkan kebebasan di luar dari gereja kita. Padahal di luar sana cuma yang ada adalah kehampaan. Bahkan malu dan lapar rohani, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan. Dosa itu selalu menjanjikan kebebasan, saudaraku. Sekali lagi saya mau kasih tahu. Dosa itu selalu menjanjikan kebebasan. Tapi akhirnya itu mengikat. Lihat saudaraku, si sulung tinggal di rumah, tapi hati jauh, saudaraku. Tapi si bungsu, kita lihat, ini berbeda sekali. Dia jauh dari rumah dan dia juga keluar dari rumah. Lukas pasal 15 ayat 25 dan 30, si sulung taat kerja, kerja keras, tapi hatinya pahit. Waktu dia lihat adiknya diterima kembali, si bungsu ini, saudaraku dikasih Tuhan, dia menghamburkan harta milik ayah kepunyaannya, lalu kemudian dia berfoya-foya ketika dia melarat, dia kembali. Waktu si sulung melihat adiknya diterima kembali, dia marah, saudaraku. Kenapa? Dia katakan, aku yang setia, kok gak pernah dekat dengan pesta? Aku kok gak pernah dapat pesta? Apa artinya dari cerita ini, saudaraku? Ini gambaran orang yang rajin ke gereja. Ini gambaran orang yang suka pelayanan. Tetapi hatinya kering.
Jadi gambaran

0: si sulung ini yang kerja keras tapi hatinya pahit. Ini gambaran kisah bagaimana di akhir zaman ini orang yang rajin ke gereja, rajin pelayanan tetapi hatinya kering. Kenapa? Karena taat bukan karena kasih, tetapi karena mau dapat pahala, hanya mau mendapatkan berkat. Si sulung, dia dekat secara fisik, tetapi jauh secara hati, saudaraku. Hatinya jauh. Apa bisa kita renungkan? Dengar baik-baik. Kamu bisa ada di gereja setiap hari Minggu, tetapi tetap merasa jauh dari Bapa. Berapa banyak orang-orang Kristen di akhir zaman? Badanmu ada di gereja, engkau ada di gereja, tetapi tetap merasa jauh dari Bapa. Ya bagaimana tidak jauh kalau di gereja, ibadah, main HP, saudaraku. Jangan sampai ada di antara kita di sini yang mendengar ketika engkau beribadah, engkau main HP, engkau bermedia sosial. Engkau tidak jauh beda dari si kisah si sulung. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita pelan-pelan kita melihat alur demi alur dari cerita ini. Karena banyak hal yang bisa kita ambil, yang bisa kita renungkan. Lukas pasal 15 ayat 20 dan 24. Ini yang menjadi pusat ceritanya. Waktu anaknya masih jauh, si bungsu ini masih jauh, Bapa sudah melihat dan berlari menyambut. Saudaraku dikasih Tuhan, tidak ada ceramah dulu, tidak ada hukuman dulu. Alkitab mencatat langsung dipeluk, dicium, bahkan dibuatkan pesta. Ada tiga hal tentang Bapa ini, saudaraku dikasih Tuhan, dari kejadian ini. Yang pertama, ini luar biasa, Bapa melihat. Dia menunggu setiap hari. Dia melihat engkau para pendengar. Dia menunggumu supaya engkau datang kembali kepada Bapa, datang kembali kepada Yesus, dan menyadari bahwa dirimu, diri kita adalah orang yang berdosa, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, Tuhan gak pernah lepas pandangannya dari kamu. Dia senantiasa melihat pribadimu seperti Bapa yang selalu menantikan anaknya yang terhilang, si bungsu ini, saudaraku. Ini luar biasa. Bapa selalu menunggu setiap hari. Tuhan tidak pernah melepaskan pandangannya darimu, saudaraku. Yang kedua, Bapa berlari. Ini luar biasa. Dari tiga hal, yang pertama Bapa melihat, yang kedua Bapa berlari. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, di budaya timur Bapa terhormat itu gak pernah lari. Maksudnya gak lari. Budaya timur Bapa terhormat gak lari, saudaraku dikasih Tuhan. Tapi kita bisa melihat dari kisah ini, Bapa berlari. Bapa gak peduli, saudaraku. Bapa itu gak pernah gengsi. Dia memeluk anaknya. Dia menerima engkau apa adanya, meskipun kau sudah hancur, engkau sudah babak belur. Bapa menerima engkau. Yesus menerima engkau apa adanya, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, Bapa memulihkan. Diberikan cincin kepada anaknya yang terhilang. Cincin itu berbicara tentang otoritas. Bahkan si bungsu itu diberikan jubah. Jubah itu menggambarkan martabat. Bahkan juga diberikan sepatu. Ini menggambarkan anak, bukan budak. Saudaraku, semua yang hilang dari si bungsu ini dikembalikan. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, kasih Tuhan lebih besar dari kegagalanmu, saudaraku. Mungkin kau berkata, Tuhan aku gagal, aku sudah tidak berdaya, aku sudah tidak layak lagi. Saya mau kasih tahu dari kisah si bungsu ini, banyak hal yang bisa kita pelajari. Bagaimana dari poin ini, saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, catat baik-baik, kasih Tuhan lebih besar dari kegagalan terbesarmu, saudaraku. Mari responi firman Tuhan pada hari ini. Siapapun engkau, engkau yang berkata, aku enggak layak, aku sudah berdosa di hadapan Bapa, aku sudah jauh dari Tuhan. Saya mau kasih tahu, kasih Tuhan lebih besar daripada kegagalan terbesarmu, saudaraku. Hari ini, saudaraku dikasih Tuhan, mungkin kamu lagi ada di posisi mana? Apakah engkau ada di posisi si bungsu atau posisi si sulung? Si bungsu yang lari, dia lari dari Bapa. Atau si sulung yang pahit, si sulung dia tetap ada di gereja, si sulung tetap bekerja, si sulung tetap melayani, tetapi hatinya pahit, hatinya jauh dari rumah. Badannya si sulung ada di rumah, tapi hatinya jauh dari rumah. Terbukti ketika si bungsu kembali kepada Bapa, si sulung mengalami sakit hati. Dia berkata, Bapa, bagaimana mungkin si bungsu yang sudah menghamburkan harta Bapa, Bapa sedemikian rupa membuatkan pesta si bungsu. Si sulung mengalami sakit hati. Apakah engkau ada di posisi si sulung yang sakit hati? Engkau tidak mendapatkan sesuatu. Kenapa? Karena hatimu jauh. Engkau berkata, aku sudah pelayanan, aku sudah beribadah, tapi enggak mendapatkan berkat. Kenapa? Karena hatimu jauh. Kenapa? Karena hatimu penuh dengan kepahitan. Hari ini, apakah engkau posisi seperti si sulung? Hari ini, mari kita datang kepada Bapa, sama-sama kita bertobat. Atau mungkin di antara para pendengar, hatimu, hidupmu seperti si bungsu yang lari. Engkau lari dari gereja, engkau lari dari pelayanan, engkau lari dari hadapan Tuhan, engkau lari dari tanggung jawab. Bahkan engkau menghamburkan-hamburkan, engkau hidup semaumu. Dan hari ini engkau menyadari keadaanmu. Engkau mau bertobat, engkau mau bergerak, engkau mau lari kepada Bapa, datang kembali kepada Yesus. Saudaraku dikasihi Tuhan, kisah-kisah Lukas pasal 15 yang sudah kita baca, ini dua hal yang sama. Si bungsu dan si sulung, dua-duanya harus datang kepada Bapa, dua-duanya harus mengalami pemulihan, dua-duanya harus dipulihkan. Saudaraku dikasihi Tuhan, adakah area hidupmu yang kamu rasa gak layak pulang atau ke Tuhan? Kabar baiknya pada hari ini, enggak peduli sejauh apa kamu lari, enggak peduli seberapa kotornya kamu, saya mau kasih tahu saudaraku dikasih Tuhan, Bapa selalu melihat kamu dari jauh, dan Bapa siap lari menyambutmu. Saudaraku dikasih Tuhan, Yesaya pasal pertama ayat 18 berkata apa? Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Roma 8 ayat 38-39 dengan jelas, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Deklarasikan, mari kita sama-sama deklarasikan bersama-sama, dan kita katakan, Bapa, aku pulang, aku mau kembali, aku mau bertobat. Aku percaya engkau menyambutku dengan kasih. Dan saya percaya hari ini juga mujizat Tuhan terjadi. Tidak ada yang mustahil. Mujizat itu nyata. Mujizat itu terjadi di tengah-tengah kita. Kepada siapa? Kepada kita yang datang kembali kepada Bapa. Mari buka hatimu, saya berdoa. Ora mataka masyataka dabarala masyataka dabar. Bapa, ampuni kami Tuhan. Mungkin di antara kami ada yang bersikap seperti si bungsu, yang dimana kami keluar dari gereja, kami lari dari pelayanan, kami lari dari hadapan Tuhan, kami hidup berfoya-foya, kami hidup dengan pesta pora, kami hidup dengan perbuatan dosa, sehingga kami mengalami kemelaratan, kami mengalami kesusahan, dan kami menyadari Tuhan, betapa susahnya hidup kami karena dosa, karena perbuatan kami. Dan hari ini Tuhan, kami menyadari, kami mau bangkit. Kami mau berdiri kembali, kami mau bertobat, kami mau datang kepada Bapa, kami mau datang kepada Yesus dan kami katakan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, ini kami mau kembali kepada pribadimu, kepada Allah yang sebenarnya, kepada Allah yang hidup, yaitu kepada Yesus Kristus Tuhan. Demikian juga Tuhan, hamba berdoa Tuhan, kalau ada di antara kami seperti si sulung, Tuhan ampuni kami ya Bapa. Kalau kami, tubuh kami melayani Tuhan, hidup kami ada di gereja tetapi hati kami jauh daripada-Mu, ampuni kami Tuhan. Bahkan kadangkala di antara kami seringkali terjadi sakit hati di dalam gereja, seringkali kami kecewa di dalam gereja, Tuhan ampuni kami Bapa. Walaupun mulut kami memuji Engkau, hati kami jauh daripada-Mu, Tuhan ampuni kami. Dan biarlah pada hari ini Tuhan sembuhkan kami, hati yang terluka sembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya pada hari ini kami semua mengalami pemulihan. Hamba berdoa Tuhan secara khusus buat penyakit kanker, ya penyakit tumor. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, secara khusus mereka mengalami sakit penyakit yang divonis oleh dokter, baik sakit kanker maupun tumor, maupun yang sakit kista, maupun yang sakit kanker payudara. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan kami percaya, hati kami sudah dipulihkan, kami melepaskan pengampunan, tidak ada sakit hati. Yang ada pada hari ini adalah hati yang baru Tuhan berikan bagi kami, sehingga pada hari ini Tuhan kami memanggil Kau Yesus, Yesus Tuhan, jadilah Kau Raja dalam kehidupan kami, yang memulihkan setiap hati kami, dan kami deklarasikan oleh karena bilur-bilur-Mu Tuhan, penyakit kami sudah disembuhkan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya segala sakit penyakit kami sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus, sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya pada hari ini kesembuhan sudah terjadi, mujizat kelepasan sudah terjadi, pemulihan sudah terjadi di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Mari sudah kau dikasih Tuhan, Anda yang diberkati, terus mendukung pekerjaan Tuhan. Anda bisa memberikan persembahan mendukung pekerjaan Tuhan yang kami kerjakan di Kalimantan Timur secara khusus. Anda bisa menabur di Bank BCA 735-004-5991 ANG Bernapas Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA 735-004-5991 ANG Bernapas Samarinda. Terima kasih, tetap semangat semuanya. Sampai jumpa di episode yang ke-522. Shalom semua, shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Esther Apius Rupan, STH, Gembala GBI Rayon 8, Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 735004599. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518 dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: menghalang mengetahui kehendak Tuhan. Izinkan Tuhan menolong Anda menghindari penghalang-penghalang umum ini dalam memahami kehendak-Nya yang baik dan sempurna. Firman Tuhan dari Kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2.
1: Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, Alkitab berkata bahwa kehendak Tuhan itu baik, berkenan dan sempurna dalam segala hal. Roma pasal 12 ayat 2. Untuk menjalani hidup dengan kualitas rohani terbaik, kita perlu menemukan rencana-rencana dan kerinduannya untuk kita, dan kemudian kita harus hidup di dalamnya setiap hari. Namun, rintangan tertentu dapat mencegah kita memahami maksud-maksud Tuhan untuk kita. Pertama, hasrat mengendalikan. Kita lahir di dunia dengan natur kejatuhan. Untuk menuruti rencana Tuhan, kita perlu menyerahkan hak-hak kita dan menerima kehendak-Nya. Kita harus memilih setiap hari untuk mempersilakan Dia memerintah atas jalan pikiran, perasaan, keputusan, keluarga, dan pekerjaan kita. Lukas pasal 9 ayat 23. Kedua, tidak mengenal prinsip-prinsip Tuhan. Tanpa penerangan tuntunan Alkitabiah, kita akan menyimpang dari rencana Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. Tiga, pengaruh orang lain. Orang-orang punya banyak pendapat tentang apa yang harus kita lakukan dan bagaimana Tuhan mau kita berperilaku. Jika kita tidak sangat berhati-hati, kita akan bertindak untuk memuaskan mereka. Lalu kita akan menyimpang dari kehendak Tuhan, karena kita lebih suka menyenangkan orang lain daripada Tuhan. Saudara pendengar, jika kita menyerahkan diri kita ke dalam pemeliharaan Tuhan, ego akan ditundukkan, kehausan akan firman-Nya bertumbuh, dan kita akan hidup untuk menyenangkan Dia, bukan orang lain. Jadikanlah menyerahkan tahta hidup Anda kepada-Nya sebagai tujuan hidup Anda.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Jika di samping seorang anak kecil berdiri seorang laki-laki yang gagah perkasa yang akan membela dia, maka anak itu akan benar-benar merasa aman. Seringkali kita ini amat kecil, lemah dan tak berdaya ketika menghadapi semua kebutuhan, kesulitan dan tugas kita. Akan tetapi, Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi menjamin kita. Ia akan membela kita. Itulah sebabnya Ia berfirman, "Teguhkanlah hatimu." Kata-kata itu bukanlah kata-kata yang kosong. Sesungguhnya kita tak akan kehilangan apa-apa jika Tuhan atas segala tuan memberi jaminan, "Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

0: kasih adanya. Salah satu sifat kasih adalah kesetiaan. Ia sama sekali tidak akan meninggalkan Anda. Sekali-kali ia tidak akan mengecewakan Anda. Ia akan menuntun dan menopang Anda hingga pada akhirnya. Akan tetapi ia menuntut kasih Anda. Ia meminta Anda melakukan hal ini. Apabila kau tak dapat memahami aku, apabila kau harus menempuh jalan-jalan penuh sengsara, tetaplah percaya kepadaku dan peliharalah kesetiaanmu itu sebagai tanda kasihmu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

cuman

Ibahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

Ya, shalom, selamat malam, heart listener yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, senang rasanya bisa bertemu kembali bersama Anda, heart listener, di malam hari ini ya. Di hari Selasa, di tanggal 26 di bulan Mei tahun 2026 ya. Tidak terasa kita sudah mendekati bulan yang baru ya, bulan Juni ya. Jadi tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk ke bulan Juni. Ya, yeah. Listener, seperti biasa kita bertemu dalam program Hotline Sharing ya, di jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia bagian tengah nantinya ya. Dan sepanjang program ini, listener, kita akan bahas satu tema yang akan menjadi topik perbincangan kita di malam hari ini ya. Tentunya kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan kita akan sama-sama belajar untuk mempraktikkannya di kehidupan kita sehari-hari. Dan kami juga membuka ruang diskusi, heart listener, di jalur WhatsApp. Jadi Anda boleh telepon, boleh chat ya di 08 1158 3094 4. Ya, jadi bisa ditelepon WhatsApp, bisa juga di chat saja ya. Nah, Anda boleh memberikan pendapat, membagikan kesaksian, ataupun sekedar menyapa teman dan saudara-saudara kita di seluruh belahan bumi ini. Dan boleh juga request lagu rohani, heart listener ya, lagu rohani ya. Malam hari ini kita ada di program Lagu Rohani Kristen ya. Jadi silahkan sampaikan requestnya ya. Mau dengarkan lagu apa yang bisa menguatkan iman kita, menyemangati kita malam hari ini. Kita juga live heart listener di TikToknya Heartline Samarinda. Jadi jika rindu saudara teman-teman kita di luar pulau ya, untuk sama-sama bergabung dalam program ini, boleh dibagikan TikToknya ya. Kita live di TikToknya Heartline Samarinda, dan tentunya masih sampai jam 11 malam nantinya. Nih, heart listener, sebelum mengawali perjumpaan kita, kita satu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan pertemukan kami kembali bersama heart listener di dalam program kami Heartline Sharing. Tuhan Yesus, kami mau berbagi bersama heart listener, kami mau berbincang-bincang, saling menguatkan, saling mendukung, saling berbagi kesaksian hidup kami bersama Tuhan dengan satu dengan lainnya, sehingga kami bisa saling menguatkan sesama anak Tuhan, hingga kami bersatu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari Tuhan berbicara lewat program ini, turunkan hikmat atas kami, sehingga apa yang kami bicarakan adalah sesuai dengan isi hati Tuhan, dan ajar kami untuk mengerti dan bisa melakukan firman-Mu dengan sesuai dengan isi hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, hanya dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, hal listener, malam hari ini ya, kita akan berbincang bersama ya, dan malam hari ini Dedi sendiri dulu ya, soalnya partnernya lagi ada pelayanan di tempat lain. Ya, terima kasih semuanya yang sudah bergabung di TikTok ya. Ini TikTok ini keren, ini langsung rame ini yang bergabung di live TikTok ya. Apa kabar semuanya? Apa kabar semua warga yang ada di TikTok? Ini di mana-manakah tinggalnya ini? Ya, saya sapa dulu ya dari awal. Evan Fresh, No, Kosok, Kuat, De Salma Aprilia Padang. Ya, ada JJ. Ah ya, ada Ibu Christina Pinem ya. Selamat malam Dani 31, Angel Sipayung, Hendra Witono, Hermawati, Senturi R, Meni, Andi Wijaya lagi ya. Dan Fajar Patra FM, X-Men 12. Mikleo, Mr. 10, Mr. 10 ya. Ya, ya, shalom Bang. Dari Tenggarong Seberang L2 menyimak ya. Selamat malam Ibu Christina Pinem, apa kabar? Apa kabar semua warga Tenggarong dan Tenggarong Seberang khususnya ya? Semoga dalam kondisi sehat-sehat dan bahagia semua ya. Hermawati, aduh saya panggilnya Ibu atau Kakak ini ya. Oke, ya, Hermawati, shalom, selamat malam. Selamat malam juga. Ya, semua yang sudah bergabung, terima kasih sudah bergabung ya di TikTok ya. Mari kita sama-sama menyimak dan juga boleh dong nanti berbagi pesan nanti ya ketika kita sudah mulai temanya ya. Dan hal listener, Anda juga boleh membagikan kesaksian hidup Anda ya, karena kita tahu kesaksian hidup kita bersama Tuhan itu ketika kita bagikan, hal listener, ternyata banyak orang yang mendengarkan tuh akan semakin dikuatkan ya.
Terkadang kita tidak perlu memberikan saran secara langsung ya kepada orang lain, tetapi dengan kita menceritakan kebaikan Tuhan di kehidupan kita, itu bisa jadi salah satu petunjuk bagi orang yang mungkin sedang mengalami kesusahan ataupun mungkin sedang menghadapi pergumulan. Ya, untuk Anda yang sedang mempersiapkan liburan ya, karena besok tanggal merah di kalender ya. Untuk yang mempersiapkan liburan, ya selamat bersiap-siap. Yang sudah di jalan, hati-hati di jalan ya. Selamat menikmati liburannya. Dan semua yang berkumpul bersama keluarga juga, selamat menikmati kumpul bersama keluarga ya. Ciptakan momen-momen hangat ya. Jadi kalau lagi berkumpul sama keluarga, ya dinikmati, dimaksimalkan ya. Nah, apalagi yang jarang-jarang ngumpul ya. Jadi kalau ada kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga, dimaksimalkan ya. Pokoknya dipuas-puasin deh gitu ya. Nah, listener, untuk kita yang sedang ada di fase ini ya, mungkin sedang bermasalah dalam hal komunikasi dengan keluarga ya, dengan saudara terdekat dulu. Misalnya lagi komunikasinya kurang baik sama orang tua mungkin ya, atau mungkin dengan saudara ataupun dengan pasangan. Nah, malam hari ini kita melangkah, hal listener, malam hari ini ya, dalam nama Yesus kita melangkah. Kita mulai perbaiki lagi komunikasi-komunikasi yang yang sempat rusak mungkin ya, atau yang sempat tidak baik-baik saja dengan orang-orang sekitar kita ya. Kita bangun lagi komunikasi yang baik ya. Jadi ingat cinta mula-mula ya. Ingat bagaimana baik-baiknya kita dulu dengan saudara-saudara kita ya, dengan orang tua, dengan anak atau dengan siapapun ya. Jadi kita mulai menciptakan suasana baru yang lebih baik ya. Yang bekerja tetap semangat ya, tetap lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik, dan percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kekuatan, Tuhan selalu menyertai, dan Tuhan selalu membimbing dan menuntun saudara-saudara semua. Ya, nah listener, malam hari ini kita akan sharing satu topik yang cukup menarik ya, dan nanti boleh disampaikan tanggapannya listener tentang topik kita. Topik kita malam hari ini adalah Yesus mengasihimu. Ya, kamu yang lagi dengerin ya, ada kamu yang lagi lihat live di TikTok ya, Yesus mengasihimu. Tolong katakan dong ke orang-orang di sekitar kita kalau malam hari ini Anda sedang bersama dengan orang lain ya, atau sedang mendengarkan radio ini dengan orang lain ya, atau dengan ada orang di sekitar Anda, tolong sampaikan kepada orang sekitar, Yesus mengasihimu gitu. Atau kalau malam hari ini sedang sendiri ya, dengerin radio lagi sendiri nih, boleh juga ya. Jadi buka WhatsApp ya, ketikkan pesan, kirimkan ke siapapun ya, sampaikan kepadanya bahwa Yesus mengasihimu ya. Artinya apa ya? Nah, nanti kita akan ulas lebih dalam ya, listener. Dan Anda juga boleh memberikan tanggapan, berikan pandangan tentang tema kita malam hari ini, yaitu Yesus mengasihimu. Jadi saudara-saudara, karena Yesus mengasihi kita mau memuji Tuhan dulu ya. Untuk mengawali sharing kita malam hari ini, kita akan memuji Tuhan dengan beberapa nomor pujian yang kami putarkan ya. Jangan kemana-mana, nanti Dedi akan kembali lagi. Yang mau request, yang mau telepon, yang mau WhatsApp nanti, ataupun yang mau sapa di TikTok, bisa langsung diketik aja pesan-pesannya ya. Jangan kemana-mana, Dedi akan kembali lagi.

hadirat-Mu hadir di tengah kami. Terima kasih Tuhan, sebab itu kami angkat hati kami, kami pandang kekudusan-Mu, kami menyembah Engkau dengan segenap kekuatan kami. Kami rasakan

94.4 Hardline FM, your family station, hard listener. Kita masih di program Hardline Sharing ya. Dan tema kita malam hari ini adalah Yesus mengasihimu. Hard listener, siapa sih dari antara kita yang tidak tahu bahwa Yesus mengasihimu? Hard listener, Yesus mengasihiku ya. Dan kalau ditanya ya, apakah kamu tahu bahwa Yesus mengasihimu? Pasti kita dengan lantang menjawab, ya Yesus mengasihiku. Nah, harusnya buktinya apa gitu ya? Kenapa kamu bisa bilang bahwa Yesus mengasihimu? Kita bisa bilang buktinya sampai saat ini Yesus selalu menjagai, ya selalu melindungi, ya selalu menemani dan juga selalu menuntun ya di setiap langkah hidup kita ya. Dan mungkin bisa juga selalu mencurahkan sukacita atas hidupku, selalu memberikan penghiburan ya, selalu menemani aku kemanapun aku pergi gitu. Nah, hal itu tidak salah, itu benar ya. Itu adalah ya bukti nyata yang bisa kita rasakan. Nah, jadi hal listener, kalau saat ini kita sedang ada di posisi yang ataupun di situasi yang kurang nyaman atau kurang enak ya, coba katakan lagi ke diri kita, Yesus mengasihimu ya. Jadi jangan sedih ya, jangan takut, Yesus mengasihimu. Nah, hal listener, salah satu bukti bahwa Yesus mengasihi kita adalah, salah satunya adalah ia menyerahkan nyawanya bagi kita. Ia rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Ya, kita baru saja memperingati ya masa-masa Tuhan Yesus disalib, kemudian nanti lanjut lagi Yesus dibangkitkan, kemudian Yesus naik ke surga dan turunnya Roh Kudus. Nah, harisana ternyata tidak putus harisana ya. Jadi semua proses itu berjalan dan Yesus tidak pernah meninggalkan kita seorang diri ya. Bahkan sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus bilang akan mengirimkan Roh Kudus yang akan menemani kita. Nah, hal listener, ada di firman Tuhan yang mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Itu ada di Yohanes 15 ya, ayat 13. Nah, Tuhan Yesus tahu ya betapa besarnya pengorbanan itu ya. Dan sebenarnya sih Tuhan Yesus, menurut saya ya, Tuhan Yesus tahu bahwa kita tidak bisa membalas pengorbanan itu sebenarnya ya. Dan kita tadi sudah baca ya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Tetapi ya listener, inilah kasih yang sejati yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita ya. Jadi meskipun kita terbelenggu oleh dosa ya, tidak punya daya ya melawan dosa ya, tetapi Tuhan Yesus rela menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita ya. Tetapi bukan berarti ketika kita sudah ditebus kita jadi bebas untuk melakukan segala sesuatunya sesuai kehendak kita ya. Nah, hal listener, sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, nah kita juga harus mengasihi ya, mengasihi Tuhan Yesus. Caranya seperti apa, listener? Dimulai dari kehidupan kita sehari-hari ya. Kita sudah menerima kasih itu dari Tuhan Yesus, berarti kita juga harus mengasihi orang lain, mengasihi ciptaan-ciptaannya sama seperti Tuhan kita mengasihi kita ya. Ya, nanti yang selanjutnya akan kita bahas lagi ya, bukti ya, atau kenapa kita bisa bilang Tuhan Yesus mengasihi kita ya. Nanti kita akan lanjut lagi ya. Kita baca dulu pesan-pesan yang masuk. Ini sudah panjang sekali nampaknya ya. Oke. Iya, kita sapa dulu yang sudah masuk. Selamat malam. Ini Famous. Kemudian Pak Dismas, kemudian Frank,
Kemudian ada Giri Mitsubishi, Baagang 55, ada Hermawati lagi, Tony Sniski RR28, Putra Poleang, Bang Ute, Arianto 98, Ibu Suwarti, Joy, kemudian Rere, Dis, kemudian Rian Haryadi 491. Oke, dari Hermawati Rikes, pujian Yesus Setia. Nanti kita siapkan lagunya ya, mohon ditunggu. Ada Bang Jali TGR nih, TGR nih, Tenggarong, Tangerang, di mana ya? Baik, selanjutnya ada Ina Mauma B. Kemudian ada Divine Love, kemudian JKT48 Captures. Oke. Denny Chandra, Lilin Kecil, kemudian Caril H, YNMD, Mayasari Ning. Selamat malam, Lai 1989, Ervita Dewi, Sabilinuk, One, John D, Sekalangit 7, Kerendahan Hati. Baik, terima kasih semuanya sudah bergabung. Ya, terima kasih masih menyimak. Oke, ada pesan dari, oh ya, Pak Erik Liliawan, Bang Deddy, ini aku absen, tidak gabung siaran dahulu. Mama masuk rumah sakit, titip salam Pak Esra. Baik, semoga lekas pulih Pak Erik ya, tetap semangat ya, tetap sehat ya, dan salam untuk Mama, dan nanti kita akan doa sama-sama ya, pemulihan terjadi dalam nama Yesus, dan keluarga diberikan kekuatan, diberikan hikmat untuk bisa mengambil tindakan yang terbaik ya, mengambil keputusan yang terbaik. Oke, dan selanjutnya, oke, iya, hal listeners, ketika kita mengatakan bahwa Yesus mengasihimu, apa yang terlintas di pikiran hal listener, boleh dibagikan di nomor WhatsApp kita ya, di 0811-5830-944. Boleh juga diketikkan di TikToknya ya. Dan kita juga live heart listener di Facebooknya Heartline Samarinda ya, yang logonya warna merah ya. Oke, ya, terima kasih Arlius dan juga Lia Afni yang baru bergabung di TikTok. Ya, tema kita masih sama hal listener, tentang Yesus mengasihimu. Nah, hal listener, di firman Tuhan juga ada dituliskan bahwa seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Itu di Yohanes 15 ayat 9 ya. Nah, di sini hal listener di

mengasihinya ya. Nah, hal listener, sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan ya, kita juga harus belajar sebenarnya tentang kasih ini, bagaimana kita mengasihi sesama kita sama seperti Tuhan kita mengasihi kita ya. Jadi tanpa syarat ya, hal listener tidak perlu membeda-bedakan mana yang bisa dikasihi, mana yang tidak gitu ya. Jadi tidak perlu pilih-pilih ya. Nah, selanjutnya listener, kita akan ulas lagi lebih jauh nantinya ya. Kita akan kembali mendengarkan pujian, dan ada tadi satu lagu yang di request oleh Hermawati ya. Dan judulnya Yesus Setia. Jangan kemana-mana, dia akan kembali lagi.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

Iya, yeah, Alisama tadi sudah kita putarkan lagu yang di request ya, Yesus Setia. Semoga sudah terhibur ya, semoga sukacitanya bertambah dan semoga semakin diteguhkan imannya ya. Halo listener yang baru bergabung, terima kasih ya sudah bergabung. Tema kita malam hari ini masih sama, Yesus Setia. Yesus mengasihimu ya. Nah, ya listener, tadi kita sudah bahas mengenai ya pengorbanan Yesus di kayu salib ya. Adalah salah satu bukti bahwa Yesus mengasihi saudara dan saya. Yesus mengasihi kita. Nah, hari senin kedatangan Tuhan Yesus itu ternyata untuk memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita, ya. Nah, kalau kita baca kembali di firman Tuhan ya, tentang bagaimana malaikat datang kepada Yusuf ketika Yusuf bergumul dengan kehamilan tunangannya Maria ya. Nah, hari senin malaikat meyakinkan Yusuf dalam mimpinya bahwa kedatangan Yesus adalah karya Allah ya. Nah, firman Tuhan menuliskan, Yusuf anak Daud, jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Itu ada di firman Tuhan di Matius 1 ayat 20-21. Nah, halisener, inilah bukti kasih Tuhan Yesus kepada kita ya, sama seperti Bapa mengasihi Tuhan Yesus ya. Jadi, nah, di ketika Yesus mau naik ke surga pun Tuhan Yesus berkata, demikianlah tertulis bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, dan bahwa pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan dalam namanya kepada semua mangsa mulai dari Yerusalem. Nah, di firman Tuhan juga dituliskan oleh listener di 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri menanggung dosa-dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita hidup untuk kebenaran, bebas dari dosa. Oleh luka-lukanya kamu telah disembuhkan. Nah, berarti oleh listener kita mendapatkan kasih yang tidak terhingga ya. Jadi ini sebenarnya suatu anugerah, listener. Jadi kenapa dikatakan anugerah? Berarti karena kasih karunia Allah, kasih yang kita terima dari Yesus itu adalah kasih yang tidak mengharapkan balasan ya. Tuhan tidak menagih kembali imbalan dari kasih itu kepada kita ya. Dan Yesus itu adalah bukti kasih Allah kepada kita, dan Yesus mengasihi kita dengan memberikan nyawanya di kayu salib ya. Jadi karena kita sudah diampuni, Harlisan, karena kita sudah ditebus, berarti kita tidak berhenti sampai sudah ditebus, tetapi kita ditebus untuk menjadi sesuatu yang lebih baik ya. Jadi bukan hanya ditebus dari dosa-dosa kita, bukan hanya diampuni, tetapi kita ditebus untuk menjadi sesuatu yang lebih baik ya. Jadi bahasa sederhananya adalah kita dimurnikan ya, kita dibersihkan supaya menjadi sesuatu yang lebih baru lagi, yang lebih cemerlang lagi ya. Dan di kehidupan kita sehari-hari kita menjadi orang yang lebih bermanfaat lagi ya, yang lebih berguna untuk semua orang-orang di sekitar kita ya, dan untuk kemuliaan Tuhan kita. Nah, hal listener, sering juga kita dengarkan tentang dilahirkan kembali ya. Jadi ketika kita sudah ditebus, kita menjadi ciptaan baru, kita menjadi manusia baru ya. Jadi lahir kembali, lahir baru ya. Nah, kalau bicara tentang hidup yang baru ya, lahir yang baru bukan berarti hanya akhir dari hidup yang lama ya, tetapi hard listener, itu artinya bahwa kita sudah meninggalkan semua yang buruk di masa lampau ya. Ya, semua dari bagian dari diri kata yang tidak baik di masa lampau, ya kita sudah ditebus oleh Tuhan menjadi ciptaan baru. Kita hidup sekarang ini adalah ciptaan yang baru yang lebih baik dari sebelumnya ya. Jadi sekarang kita belajar
untuk hidup taat, ya, hidup sesuai dengan cara-caranya Tuhan, sesuai dengan jalan-jalannya Tuhan, ya. Kalau ditanya listener, terus bagaimana caranya untuk hidup seperti yang Tuhan mau? Ya, sebenarnya simple, hard listener, ya. Segala sesuatunya sudah diatur oleh Tuhan di dalam firman-Nya, ya. Jadi bagaimana kita mengetahui isi hati Tuhan, bagaimana kita bisa mengikuti kehendak Tuhan, yaitu dengan cara memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan kita, ya. Lewat komunikasi kita, lewat doa-doa, lewat pujian penyembahan, dan lewat pembacaan dan pemahaman kita akan firman Tuhan, ya. Jadi simpelnya baca Alkitab, doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan, ya. Ya, itu dia salah satu tentang bukti Yesus mengasihi kita, yaitu lewat penebusannya, karya penebusannya di kayu salib. Nah, listener, bagaimana dengan pendapat Anda? Ya, boleh dibagikan di WhatsApp dan TikTok kita, ya. Ya, kita mau sama-sama kembali yang sudah ataupun yang baru bergabung di TikTok, ya. Ini ada Michael Bravo 01. Oh, sudah itu sudah, ya. Nih, oke. Selanjutnya Frantika 37, kemudian Esther, kemudian ada Melissa Vina, kemudian YP Jimmy Libra, kemudian Barasiel RGN, Otniel Pratama, I'm Glad, kemudian Ram Hans Irene Esther RA, Nova, Marcel, Dwix, Nature, Yusak TV, Inir Manise, Eben Blegur, Hengki Sperius, Hengki Sefrius, Wiwin Legging, Mami Onel, kemudian Jonathan, Miahia, Cipso, Libra lagi, Badak Turbo, Linda, Calvin, Hia, SMD, Gogormur, Joko Sugianto, ya, oke, okay. Ya, dan semuanya sudah bergabung, ya. Terima kasih sudah bergabung. Tema kita malam hari ini adalah Yesus mengasihimu. Dan yang baru bergabung boleh sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa Yesus mengasihimu. Tetap semangat, ya, tetap sehat, gitu, ya. Jadi kalau ada teman yang sedang berduka atau yang sedang dalam kesusahan, katakan, sampaikan kepada mereka bahwa Yesus mengasihimu, tetap semangat dan percaya Tuhan akan selalu menolongmu. Ya, terima kasih sudah bergabung lagi. Salma Aprilia P dan Risna Anita Nadabdab. Oke. Ya. Yang mau request lagu pujian rohani, hard listener, boleh ketikkan di sini requestnya, ya, nanti akan kita putarkan. Halo listener, kita akan kembali memuji Tuhan lewat beberapa nomor pujian yang akan kami putarkan, ya. Dan jangan kemana-mana, yang mau request nanti boleh langsung ketikkan aja judul lagunya. Dan yang mau WhatsApp boleh langsung ketikkan pesannya, ya. Yang mau telepon nanti boleh setelah lagunya selesai, ya. Jangan kemana-mana, Didi akan kembali lagi.

94.4 Heartland FM, your family station. Ya, tadi ada satu lagu tambahan yang kita putarkan dari Herlin Pirena yang judulnya Nyanyikanlah Nyanyian Baru ya. Tadi ada request dari Salma. Selamat malam Salma, shalom Bang Yedi. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati juga Salma. Semoga sudah senang ya. Semoga sudah terhibur, semoga sudah semakin dikuatkan dengan lagunya tadi. Oke, selamat malam semua yang baru bergabung di TikTok. Terima kasih sudah bergabung ya. Tema kita malam hari ini adalah Yesus mengasihimu. Yesus mengasihi kita semua. Yang belum kita bacakan tadi namanya siapa ya? Ada. Sebentar. Oke, banyak sekali ya. Oke, ada. Oke, mulai dari sini. Ada Yesi ya yang baru bergabung, ada Maria Ekye, kemudian 3AT, Om Ganteng, Rusli Toyota, kemudian Basriyadi Bergek, ya Ambe Nabato, kemudian Hendra Witono, Dede 888, Scorpio, Mami Giozia. Oke, ada ZZ ini baru bergabung. S Balap. Ya, hati-hati S ya, balapan nanti mencair ya. Ada Rivaldi Aldi, Agatha 88. Kemudian NV. NVMS. NVMJSX. Susah namanya ya. Lince Lumba. Nanang Kurniawan 087. Remka JTM Store Putri BRZL. Oke, ada Salma lagi. Ada ini Susilo. Kamu Salehuddin Rahma Aulia Libra Jody Wahab Permatasari Dini Andriani. Ya. Ya, Dokter Cinta dan Ira Lebrina Lepan Nia 2 Frans Butar Butar. Herlina Lase mantan SPG. Bilung jauh. Dan semuanya ya. Ya, ada PNS, Shalom Abangku. Request lagu Tuhan Tidak Tidur by Jonathan Prawira. Oke, nanti kita putarkan lagunya ya. Tuhan Tidak Tidur. Oke. Ada Budi Joko, selamat malam Budi. Ya, dan semuanya yang sudah bergabung terima kasih banyak ya. Dan yang mendengarkan lewat radio ya. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Oke, hal di sana kita kembali lagi ke tema malam hari ini ya. Oke, yang mau request lagu silahkan ya di TikTok ya, masih ada waktu. Nah, kita balik lagi ke tema kita, Yesus mengasihimu ya. Tadi kita sudah bahas mengenai pengorbanan Yesus di kayu salib ya. Dan berikutnya, kali sana ternyata salah satu bukti lagi bahwa Yesus mengasihi kita, yaitu Yesus membawa kita ke dalam perjanjian persahabatan. Nah, di firman Tuhan Yohanes 15 ayat 15 tertulis, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Ini menarik hati senar ya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Itulah firman Tuhan hati senar. Ini bukti kasih Tuhan Yesus kepada kita bahwa sekalipun kita mungkin memanggilnya dengan sebutan Tuhan, Guru, apalagi pemimpin, penebus, hakim, juru selamat ya, dan banyak lagi panggilan-panggilan kita sampaikan ya. Tetapi kebenaran yang paling-paling benar adalah kita dipanggil sahabat ya. Jadi Tuhan Yesus mengikat janji dengan kita bahwa kita diperhitungkannya sebagai sahabatnya, bukan lagi hamba ya. Nah, hal listener, sebagai sahabat berarti bersama-sama dimanapun kita berada. Artinya Tuhan Yesus selalu ada dimanapun kita berada ya. Dan
Tuhan Yesus juga memberitahukan cara-caranya kepada kita, memberitahukan jalan-jalannya kepada kita, dan mengajak kita untuk selalu bersama-sama selamanya, ya. Dan sementara kita masih ada di bumi, Tuhan sudah berjanji akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Nah, ketika ya segala sesuatunya sudah berakhir ya di dunia ini, kita juga percaya bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kekalan, ya. Nah, Harley Sener, apakah kita meyakini bahwa kita benar-benar memang sahabatnya Tuhan, Harley Sener? Nah, sekarang kita kembali lagi diingatkan lewat firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 15 ya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapaku. Oke, Harley Sener, tetap semangat ya, karena kita adalah sahabatnya Tuhan Yesus ya. Oke, selanjutnya kita baca lagi yang sudah bergabung di TikTok. Siapa lagi ya? Tadi yang mau request lagu, boleh dong dilanjut dong pesannya. Ini Libra, ini belum muncul nih judul lagunya. Iya, tadi ada yang request lagu dari, oh iya, PNS ini siapa ya? Nama lengkapnya ya. Request lagu Tuhan Tidak Tidur ya. Kita siapkan dulu lagunya. Kita mau sapa dulu semua pendengar yang masih mendengarkan tetapi tidak mau ini ya. Maksudnya sedang tidak tahu mau ngetik apa di WhatsApp ya. Selamat malam semuanya. Selamat menikmati istirahat malam ini ya, dan tetap jaga kesehatan. Kita mau sapa juga untuk Pak Ezra. Apa kabar Pak Ezra? Tadi ada salam dari Pak Erik Liliawan ya. Dan untuk Pak Erik Liliawan, tetap semangat ya. Tetap berikan terbaik untuk proses pemulihan kesehatan mama ya. Kemudian Harley Sener, kita akan kembali memuji Tuhan ya dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Yang mau request masih bisa request, kita masih ada waktu ya. Dan yang mau kirimkan pesan juga masih bisa. Jangan kemana-mana, jadi akan kembali lagi.

Ya, listener, tadi sudah kita putarkan lagu yang dipesan ya, di request ya. Oke, semoga sudah terhibur, semoga sudah semakin dikuatkan imannya ya. Oke, selanjutnya kita sahabat lagi yang bergabung di TikTok. Yuk, selamat malam Pentol Wal kita Supriyatianti, kemudian juga Rosita Libra Lipang Koka Mr. Nenen On Agripa Marvel Aditya Wisono Libra lagi ya. Ya, dari Marvel, salam om, dapat salam dari Pak Jeffrey Manopo. Shalom, selamat malam. Salam juga ya Tuhan Yesus memberkati kita ya. Oke, selanjutnya ada Handy Benjamin dari Libra, Bang, request lagu Terlalu Besar dari Mike Mohede Fit Feren. Oke, nanti kita putarkan ya. Terlalu Besar, Terlalu Besar. Apakah ada di playlist kita? Sebentar kita carikan. Oke, ada ya. Nanti akan kita putarkan requestnya Libra ya. Selanjutnya ada Melda Dewi, Winboy, kemudian oke, dapat salam dari Ibu Foni Tineke Liando. Selamat malam Ibu, semoga sehat selalu ya. Kemudian ada Rame-Rame dan juga Franz Butar-Butar ya. Oke, selamat malam semuanya. Dan tema kita masih sama, listener, Yesus mengasihimu ya. Oh, sebentar. Oke, kita lanjut lagi tentang tema kita malam hari ini, listener, Yesus mengasihimu. Setelah tadi kita sudah bahas mengenai Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita, kemudian Yesus membawa kita ke dalam perjanjian persahabatan. Yang selanjutnya adalah

kesempurnaan, ya. Tetapi sekalipun kita sempurna, ya, kita manusia tetap saja punya kelemahan. Ya, meskipun kita tidak sempurna, listener, namun Tuhan Yesuslah yang memberikan kita kehormatan dan memenuhi kita dengan kepercayaan, ya. Nah, listener, jadi kalau suatu saat, kalau saat ini kita terlibat dalam satu pekerjaan Tuhan, ya, pekerjaan Allah, ya, itu karena Tuhan sendiri yang memilih kita, ya. Makanya kalau kita misalnya terlibat di dalam pelayanan, baik itu di gereja, di lingkungan masyarakat, dimanapun Tuhan tempatkan kita, bahkan di pekerjaan pun, ya, ya, kita harus menyadari bahwa ini adalah cara Tuhan memakai kita untuk menggenapi firman-Nya, ya. Jadi bukan karena kuat dan gagahnya kita, tapi ada maksud Tuhan di dalam hidup kita. Ada tujuan Tuhan, ya, yang sedang kita kerjakan, ya. Jadi jangan berpikir bahwa ketika kita di dunia pekerjaan kita tidak melayani Tuhan, ya, atau kita tidak sedang bersama dengan Tuhan, ya. Jadi bersama Tuhan itu dimanapun, ya, baik itu di gereja, pelayanan gereja, baik itu pun itu di keluarga, ya, di rumah, ya, di rumah tangga, dan juga di pekerjaan, ya. Makanya ketika kita ada di dunia kerja, kita lakukan yang terbaik, ya. Kita muliakan Tuhan lewat pekerjaan kita, ya. Karena ketika kita melakukan yang terbaik, ya, kita akan menjadi saksi bagi dunia bahwa kita adalah anak Tuhan yang sedang bekerja dengan baik, yang sedang bekerja menggenapi tujuan-tujuannya Tuhan atas hidup kita, ya. Dan jangan lupa beritakan juga Injil, ya, lewat kehidupan kita di mana kita Tuhan tempatkan, ya. Nah, selanjutnya yang mau request masih bisa, ya, satu lagu lagi, ya, kita akan putarkan nanti. Ini ada dari Judy Wahab, boleh dituliskan requestnya. Lagu Rohani Kristen yang akan kita putarkan nanti, boleh dituliskan judulnya, ya. Selanjutnya, listener, Tuhan Yesus memberikan namanya sebagai jaminan bagi kita untuk mendapatkan kasih karunia dari Bapa di sorga, ya. Yohanes juga sudah disampaikan, Yohanes 15 ayat 16, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, hard listener, ya, keuntungan yang kita peroleh dari Allah Bapa, yaitu melalui namanya yang diberikan sebagai jaminan bagi kita, merupakan kasih Kristus yang nyata bagi kita. Kalau kita tadi sudah berdoa, ya, dalam nama Yesus, nah, segala sesuatu kita sampaikan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nah, itu adalah karena Tuhan Yesus mengasihi kita, ya. Baik, listener, itu yang bisa kita pelajari tentang Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihi saya, dan Tuhan Yesus mengasihi kita semua, ya. Nah, selanjutnya, listener, bagaimana sikap kita untuk memaknai, ya, ataupun meresponi kasih Tuhan yang begitu besar atas hidup kita, yaitu lewat praktek di kehidupan kita sehari-hari, ya, lewat bagaimana kita hidup bersama dengan orang lain di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ternyata, listener, mengasihi itu tidak bisa seorang diri. Jadi mengasihi itu bisa kita lakukan antara kita dengan orang lain, kita dengan Tuhan, ya, kita dengan sesama dan semua makhluk yang Tuhan ciptakan. Nah, mari kita mulai dari kehidupan kita sehari-hari, listener. Kita awali dengan belajar mengenal kehendak Tuhan kita, belajar mengerti maksud Tuhan di kehidupan kita. Ya, kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan kita, ya. Kita bakar lagi semangat, ya. Kita bakar lagi, ya, semangat untuk belajar firman Tuhan, ya. Supaya kita lebih tahu, supaya kita lebih mengerti apa yang Tuhan mau di kehidupan kita. Nah, dari situ juga kita akan belajar, nanti kita akan dapatkan hikmat bagaimana kita untuk bisa hidup bersama dengan orang-orang.
Nah, namun di

semuanya itu, listener, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, ya. Jadi kita cari tahu dulu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, karena tanpa itu kita tidak bisa berbuat apa-apa, listener, ya. Dan tanpa mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan kehidupan kita, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu, ya. Nah, jadi tetap semangat, listener, tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, ya. Tuhan sendiri tahu apa yang akan terjadi di kehidupan kita, kemana kita akan pergi. Firman Tuhan di Yeremia 29:11, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepada masa depan yang penuh harapan. Ya, sejak kita diciptakan, Tuhan sudah merancangkan segala sesuatu yang baik, bahkan teramat baik untuk hidup kita, ya. Dan tetaplah percaya, apapun yang sedang kamu alami saat ini, apapun yang sedang terjadi di kehidupanmu saat ini, walaupun kamu saat ini sedang merasakan sesuatu yang kurang baik, ya, sesuatu yang tidak mengenakan, ya, kondisi yang buruk, ya, tetap percaya, listener, Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang baik atas kehidupan kita, ya. Tetap percaya, tetap berpengharapan sama Tuhan. Nikmati aja semua prosesnya, ya. Jangan mengeluh, jangan menyerah, ya. Tetap semangat, ya. Tetap berpengharapan sama Tuhan. Ingat, Yesus mengasihimu. Baik, listener, kita akan kembali memuji Tuhan, ya. Ada request yang sudah masuk tadi, ya. Dan kita putarkan dulu. Oke, ini ada dari Bapak Jody Wahab, ya. Request lagu Home Michael Bublé. Oh iya, yeah. Untuk malam hari ini kita special request lagu, atau special untuk playlistnya itu adalah lagu Rohani Kristen, ya. Jadi untuk lagu ini boleh besok di request di program yang lain, ya. Jadi bisa di sore-sore hari, ya. Ada program yang bebas request lagu apapun, ya. Terima kasih banyak sudah bergabung, Pak. Terima kasih banyak, ya. Selamat bertugas, Bang. Semoga Tuhan berkati. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus berkati juga, ya. Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Mohon maaf lagunya belum bisa kita putarkan di program ini. Nah, besok bisa di request di program yang lain, ya, di sore hari. Dan ini dia lagu yang sudah di request oleh siapa tadi, ya, yang mau kita putarkan ini, ya. Oke, yang di request oleh Hibra tadi, ya. Selamat menikmati.

Ya, yeah, listen to it, sudah kita putarkan lagu yang sudah di request tadi ya. Semoga sesuai lagunya ya. Dan yang belum sempat kita putarkan, mohon maaf ya, karena waktu yang harus memisahkan kita dulu malam hari ini ya. Nih, listen, sebelum kita berpisah ya, kita akan berdoa dulu ya. Dan jika Anda punya pokok-pokok doa yang ingin didoakan, listener, mari naikkan sama-sama. Kita sama-sama berdoa dan dukung setiap doa-doa ini supaya apa yang kita doakan kita bisa satu hati mendoakannya. Kita berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit juga ya, kelemahan tubuh. Kita berdoa semuanya dipulihkan dalam nama Yesus ya. Mari sama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah belajar mengenai kebenaran firman Tuhan dan kami percaya bahwa Yesus sangat mengasihi kami. Yesus selalu ada bersama kami. Yesus adalah sahabat kami yang selalu menuntun kami, menemani kami, memberikan petunjuk dan memberikan kami jalan keluar atas segala sesuatunya dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu berpengharapan hanya kepada-Mu. Ajar kami selalu menguatkan iman kami dan untuk selalu belajar mengenal dan mengerti kehendak Tuhan di kehidupan kami. Berikan kami kekuatan Tuhan, mampukan kami untuk melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, malam hari ini kami berdoa secara khusus buat saudara kami Pak Erik Liliawan yang saat ini sedang merawat mamanya yang sedang sakit. Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Kami percaya kesembuhan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan atas kehidupannya. Tuhan jamah, Tuhan lawat, dan Tuhan jamah setiap orang yang sedang melakukan perawatan. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan yang menuntun mereka untuk memberikan perawatan yang terbaik, dan Tuhan juga lawat setiap keluarga yang ada, berikan damai sejahtera, berikan ketenangan Tuhan, sehingga di dalam menjalani setiap proses pengobatan yang ada, selalu dalam sukacita, memberikan penghiburan, memberikan penguatan kepada mama yang sedang sakit. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang saat ini juga sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan yang akan menjamah mereka, Tuhan yang akan melawat mereka. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi atas kesehatan mereka. Untuk setiap saudara kami yang sedang bergumul dengan masalah ekonomi Tuhan, mari Tuhan jamah hati mereka, jamah kehidupan mereka, lawat mereka Tuhan. Berikan jalan keluar, arahkan mereka kepada jalan-jalan yang sudah Tuhan tetapkan. Berdoa juga untuk setiap keluarga Tuhan. Kami percaya kasih Tuhan turun atas setiap keluarga, melawat setiap keluarga yang ada, sehingga hubungan-hubungan yang kurang harmonis kembali dipulihkan, dan setiap keluarga-keluarga akan bersuka cita dan selalu memancarkan kasih Kristus kepada orang-orang sekitarnya. Tuhan Yesus, kami berdoa juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, setiap pemimpin-pemimpin di bangsa dan negara kami. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi Tuhan, jamah setiap pemimpin-pemimpin kami, berikan hikmat supaya dalam menjalankan tugas-tugasnya selalu dalam tuntunan Tuhan. Berdoa juga untuk kota kami Samarinda Tuhan. Tuhan, pakai kota kami menjadi kota yang baik, kota yang sejahtera, dan setiap orang-orang yang tinggal di kota ini selalu dilawat oleh Tuhan, ditambah-tambahkan sukacita, ditambah-tambahkan kesehatan, dan selalu menjunjung tinggi perdamaian. Berdoa juga Tuhan untuk radio kami. Tuhan, selalu pakai radio kami menjadi saluran berkat-Mu, dan Tuhan berkati setiap orang yang mendengarkan radio kami Tuhan. Kiranya melalui radio ini semakin banyak orang yang dihiburkan, ditambah-tambahkan sukacitanya, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus, kami sampaikan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Alisana, terima kasih untuk kebersamaan kita ya di sepanjang program ini. Dan tetap semangat ya, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dan kita akan bertemu kembali di hari Selasa mendatang di jam dan program yang sama, tentunya di Heartline Sharing dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jangan lupa tetap follow sosmed Heartline ya, follow Facebook, Instagram, TikTok,
Dan jangan lupa download Jalur Hati di Play Store ya, listener, supaya kita bisa tetap hubung dimanapun kita berada. Mohon maaf untuk penyampaian yang kurang berkenan ya. Sampaikan kritik dan saran supaya kami bisa memperbaiki kedepannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Keep on growing and never give up. God bless you. Shalom.

0: Barang siapa yang menderita, berada dalam kekurangan, menghadapi pencobaan, dan bersedih karena berbuat dosa, dia itulah yang pertama-tama akan kembali kepada kasih Allah. Pelukan Bapa adalah tempat yang paling baik bagi seorang anak yang sedang bersedih hati. Tangannya terbuka lebar bagi anaknya. Tangannya terbuka lebar juga bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Jika Allah mengasihi kita seperti seorang bapa, maka Ia harus membimbing dan mengajar kita sebagai anak-anak-Nya. Akan tetapi, hatinya sedih bila Ia harus mengajar kita, karena Ia itu kasih adanya. Sukarlah baginya untuk memukul kita. Percayalah akan kasih-Nya. Berulang-ulang Ia harus menunjukkan kemurahan-Nya terhadap anak-anak-Nya itu. Ia harus menghiburnya, menyegarkannya, dan membahagiakannya. Di tengah-tengah kemurkaannya Ia berseru kepada kita, "Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku? Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Peganglah teguh janji ini."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia hanya menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, saya Sasongko Adiono. Kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui Jendela Hati, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik nol, di titik paling bawah kehidupannya, di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di daerah yang hidup dalam kesulitan dan penderitaan, namun mereka tetap semangat terus berjuang melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Berikut ini kesaksian dari hamba Tuhan, Pendeta Muda Petrus Momek, dengan alamat Tumiak RT22, Numpang Sui Pinyuh, Kalimantan Barat, 78353. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Saya Pendeta Muda Petrus Momek, seorang Kristen di pedalaman Kalimantan Barat. Saya telah mengalami banyak kesulitan dalam pelayanan di pedalaman. Meskipun demikian, saya tidak pernah kehilangan harapan dan tidak pernah kehilangan keyakinan akan Tuhan. Melalui surat ini, saya memohon dukungan doa dari sesama jemaat Kristen agar dapat saya membangun usaha mandiri yang sudah diusulkan oleh seorang hamba Tuhan di daerah ini. Usaha mandiri yang diusulkan adalah menanam jagung unggul untuk dijual dan dimakan. Uang yang dihasilkan dari penjualan jagung itu akan kami gunakan untuk membantu pelayanan dan jemaat yang memerlukan, serta juga aktivis lain yang mengalami kesulitan seperti saya. Sebagai seorang anggota Gereja Baptis Indonesia, GBI, yang berpusat di Bandung, saya merasa bahwa usaha mandiri ini merupakan bagian dari panggilan saya sebagai seorang Kristen. Saya percaya Tuhan akan memberkati usaha ini dan menguatkan hati semua orang yang terlibat dalam pelayanan. Saya berharap agar banyak orang yang tergerak hatinya untuk membantu dalam membangun usaha mandiri ini. Dukungan doa dari Anda sangat diperlukan agar usaha ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi pelayanan dan jemaat. Meskipun saya mengalami banyak kesulitan dalam menjalankan pelayanan, saya tetap semangat dan tidak pernah menyerah. Saya yakin Tuhan akan membantu dan memberikan jalan keluar bagi mereka yang setia dan tekun dalam melakukan pelayanan. Sekian surat saya dan kesaksian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikutnya, kesaksian dari Evangelis Normila SPDK dengan alamat Semarok RT08 Numpang Sui Pinyuh, Kalimantan Barat 78353. Salam damai sejahtera. Bersama surat ini, saya Evangelis Normila dengan rasa hormat dan sopan datang ke hadapan Bapak dan memohon uluran tangan kasih dari Bapak Ibu untuk saya bisa menjual ikan asin keliling ke kampung-kampung, khususnya ke mes-mes karyawan PT Perusahaan Sawit yang berlokasi di antara perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, lebih khususnya di Air Asin. Tujuan saya juga untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Saya juga mengajar, membimbing, membina, mengarahkan mereka kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, jiwa-jiwa yang saya layani ini berakar, bertumbuh imannya, berkembang, tetapi secara ekonomi miskin, sehingga mereka tidak bisa memberi saya makan dan tidak bisa ikut melayani Tuhan.
tidak segampang yang dipikirkan orang untuk melayani Tuhan di pulau tercinta Kalimantan Barat. Luar biasa penderitaan dan kesulitan untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan. Tapi saya sabar dan tetap bertahan dan tetap kuat untuk menghadapi tantangan-tantangan. Maka dari itu saya juga mau berusaha beternak bebek dan hasilnya juga untuk membiayai pelayanan secara mandiri seperti hamba Tuhan lain yang pindah dari Kalimantan dan usahanya berhasil di provinsi lain. Mohon dukungan doa dan solusi dari

0: Setelah mendengarkan program ini, kami berharap Anda tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski.
1: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan kepada hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000, 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dwight L. Moody, seorang penginjil terkenal, pernah menerima tantangan untuk berdebat dengan seorang ateis. Ia menyetujui dengan satu syarat, namun bahwa sang ateis dapat menghadirkan 10 atau lebih orang yang kehidupannya telah diubahkan oleh ateisme. Moody mengatakan, ia akan menghadirkan setidaknya 100 orang di panggung yang dapat bersaksi atas fakta bahwa percaya kepada Kristus telah mengubah kehidupan mereka dari imoralitas dan kejatuhan kepada kehidupan penuh integritas dan kejujuran. Tidak sanggup menghadirkan lebih dari 10 contoh, sang ateis harus menarik tawarannya. Rasul Paulus menyatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Paulus sendiri adalah contoh dari kuasa yang mengubah kehidupan itu. Ketika kita pertama kali membaca tentangnya di Alkitab, ia adalah seorang pria muda bernama Saulus yang sedang menyaksikan Stefanus, sang pemimpin Kristiani, dirajam hingga mati. Para saksi meletakkan jubah mereka di kaki Saulus. Tapi, ia bukan sekedar orang yang mengecek jubah. Alkitab mengatakan bahwa ia menyetujui kematian Stefanus. Setelah itu, Saulus sendiri mulai mendatangi rumah demi rumah, menyeret orang-orang Kristen, dan memenjarakan mereka. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Yang mereka tidak tahu adalah sebelum ia sampai ke Damsyik, ia akan diubahkan selamanya melalui perjumpaan dengan Tuhan. Pekerjaannya akan diubahkan dari seorang penganiaya menjadi seorang pengkhotbah. Namanya diubah dari Saulus menjadi Paulus, dan hatinya diubahkan dari kobaran keinginan untuk melihat orang Kristen mati menjadi bersedia untuk mengorbankan hidupnya sehingga orang lain dapat mendengar Injil. Sahabat, Injil masih berkuasa untuk mengubah kehidupan selamanya. Hubungan pribadi dengan Tuhan juga dapat mengubah kehidupan Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda akan menyiksa diri jika selalu memikirkan diri sendiri saja. Anda merasa bahwa orang lain sukar menerima Anda. Anda tidak dapat menerima diri Anda sendiri. Akan tetapi, Tuhan yang menciptakan Anda, yang mengasihi Anda, ingin menolong Anda. Ia menunjukkan jalan keluar kepada Anda, yaitu, terimalah dirimu sebagaimana adanya, dan Tuhan akan mengubah Anda menjadi pribadi yang sekarang belum nampak. Ia mengasihani orang yang merendahkan diri di hadapannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom dan selamat malam Heartener, senang berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 di 100,6 FM Radio Heartline Your Family Station. Saya Pendeta Epi Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Dan hari ini kita mendengarkan sharing, kesaksian dan berdoa. Mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan dan menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu, karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Firman Tuhan terambil di dalam Matius 7 ayat 7, demikian firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, firman-Mu sungguh ajaib. Firman yang meneguhkan hati kami. Engkau ada bersama kami. Engkau hadir dan Engkau menjawab setiap doa-doa kami. Malam ini kami mengimani Engkau mendengar dan Engkau menjawab. Amin. Heart Dinas, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Silakan bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan atau ingin berbagi kesaksian hidup sepanjang hari yang telah dilalui. Silakan berbagi di melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, silakan menghubungi Heartline Counseling Center di 021-5565-1350.

0: Baik, kembali saya mengundang Hardiness Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Silakan di 0812-8784-7210 atau di 0215-65-65-1350, 0812-8784-7210. Silakan berbagi kesaksian hidup sepanjang hari yang telah dilalui untuk saling menguatkan dan memberkati dan meneguhkan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan juga bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan kirimkan pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan secara khusus atau butuh ruang konseling malam ini, silakan menghubungi Heartline Counseling Center di 0215-5565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk juga datang dari Ibu Rita. Selamat malam Bapak Pendeta IP Education dan Bapak Pendeta Julius, selamat melayani Sharing and Prayer. Kiranya menjadi berkat untuk kami semua. Dan kabar duka cita, ponakan saya bernama Arkanza Prasetyo telah pulang ke rumah Bapak bersama para malaikat di sorga pada tanggal 25 bulan 5 2026 jam 5.30. Dari RSPAD langsung dibawa ke Wonogiri untuk dimakam di sana. Demikianlah kabar duka cita dari kami sekeluarga. Baik, Ibu Rita Mutiara turut berduka cita ya. Tuhan berkati dan Tuhan beri penghiburan bagi keluarga besar dan secara khusus untuk kedua orang tua dari Arkansa Prasetyo. Sangat ya, sangat tentu sangat berduka ya. Tapi ingat bahwa Tuhan punya rencana-rencangan yang baik buat Arkanza dan keluarga ya. Tetap kuat dan mampu menghadapi segala duka ini. Tuhan berkati. Baik, dan kita akan doakan ya untuk keluarga Ibu Rita Mutiara agar mereka diberi kekuatan dan penghiburan dari sorga. Baik, dan juga pokok doa. Ya, selamat malam, uraiannya sangat bagus. Ya, dan nama Yesus menyelesaikan misi hingga selesai. Salib adalah tanda yang mengubah berbagai kekerasan di dunia ini. Amin. Baik, kita angkat telepon. Halo, Salom. Ya.
1: Ini. Selamat malam ini, Pak.
0: Baik.
1: Lagu Pak Beautiful Name apa ya?
0: Baik, Kosani.
1: Lagunya buat Bebek Penisi Pondok. Patrong loin Bebek Randy ya Pak, sama mama saya, sama Monica.
0: Baik.
1: Sama terus saya Pak ya, Pak Justinus, Pak Edward, Pak Ateng, Pak Emon, Pak Budi Dalmo, Pak Omar, Pak Randy, Pak siapa lagi, Pak Wacang.
0: Baik, Kosani. Tuhan berkati Kosani. Salam, salam. Baik, dari Kosani ya. Tuhan berkati. Sehat selalu. Ya. Oke, tadi ada lanjutannya ya. Salib adalah tanda yang mengubah berbagai kerasan dunia dengan memandang dan menghormati Dia yang bersalib. Dan kita akan dipulihkan. Baik, terima kasih responnya. Tuhan berkati. Ya, salib itu luar biasa ya, mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus, dan kita anak-anaknya juga belajar merendahkan hati ya. Baik, dan juga dari Ibu Ave Maria Emmanuel, kesaksian malam ini sebelum acara ini Radio Heartline memutar lagu Kau Angkat Air Mata Jadi Permata. Terima kasih lagunya dan menggambarkan kehidupan saya. Terima kasih Radio Heartline dan operator dan Bapak Pendeta dan lagunya. Yesus, Engkaulah segalanya harta yang kupunya, yang selalu menguatkan saya setiap malam agar besok bisa kuat menjalani hari-hari saya. Sekali lagi terima kasih. Salam. Puji Tuhan ya, Ibu Ave Maria Manuel, Tuhan berkati ya. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Tuhan menyertai Ibu. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini dan meneguhkan setiap kesaksian yang telah kita dengar. Mari kita berdoa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus kami bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu keluarga Ibu Rita Mutiara. Kalau kami mendengar, kami diberi kabar bahwa ponakannya Arkanza Prasetyo telah pulang ke rumah Bapa di sorga, dan keluarga ini sangat berduka, terpukul oleh karena anak yang mereka kasihi telah kembali kepada-Mu. Beri kekuatan iman, teguhkan hati agar mereka boleh bangkit kembali dalam iman mereka. Hati mereka boleh mengucap syukur sebab Engkau Bapa yang punya rancangan dalam kehidupan Arkanza Prasetyo. Kami juga percaya bahwa penghiburan dari Roh Kudus sanggup menerjemahkan semua rancangan yang mulia ini, sehingga keluarga ini boleh mampu melepaskan dan juga bersabar tabah akan kepulangnya Angkasa ke rumah Bapa di sorga. Ya Roh Kudus, hiburkanlah mereka, berilah kekuatan untuk dapat melepaskan, mengikhlaskan kembalinya Arkanza ke rumah Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera-Mu tercurah bagi keluarga ini, melimpah-limpah dari sorga yang mulia. Kami juga bersyukur atas pertolongan Tuhan yang ajaib buat anak-Mu Kosani yang selalu bersemangat, bersuka cita setiap malam dan setiap hari di dalam mengikut Engkau. Teguhkan imannya, dan Engkau yang selalu memberikan dia hikmat dalam menjalani kehidupan yang Tuhan beri. Berkati mama yang dikasihinya ya Bapa, di umur yang sudah lanjut, berikan dia kekuatan, berikan dia penghiburan, sukacita dan kesehatan, damai sejahtera-Mu memenuhi ibu kekasih kami ini. Bahkan juga kami juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Monica. Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan, dan juga limpahkan kesembuhan dari sorga, sehingga hamba-Mu ini boleh menjalani hari-harinya dengan penuh kebahagiaan. Sakit penyakit yang mengganggu tubuhnya, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dijauhkan, dicabut kuasa penyakit, disembuhkan kembali hamba-Mu Ibu Monica, dan diberi kekuatan, kenikmatan malam untuk beristirahat, sehingga ia boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Berkati juga anak menantu cucunya, agar mereka hidup dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu. Diberkati juga hamba-Mu yang telah memberikan pekerjaan teman sahabat daripada anak-Mu Kosani, baik Pak Edward, Pak Yudianus, Justinus, Pak Omar, Pak Randy, dan anak-anak-Mu yang lain. Tuhan tolong mereka, Tuhan beri kekuatan serta sukacita yang dari sorga, agar juga iman mereka boleh tetap teguh di dalam Engkau. Dalam segala usaha dan pekerjaan mereka, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Ave Maria Emmanuel. Tuhan berkati hamba-Mu, Tuhan beri kekuatan, Tuhan melimpahkan sukacita, kebahagiaan, dan Tuhan Engkau yang menjadi damai sejahtera baginya. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang dihadapinya, kami percaya Tuhan membela, Tuhan meneguhkan imannya, sehingga ia boleh melihat Engkau dan ia boleh berjalan bersama dengan Engkau. Roh Kudus yang manis penuhi hamba-Mu Ibu Ave Maria Emmanuel, dan sertai dia setiap hari, beri ketenangan bagi jiwanya. Segala was-was, ketakutan, kecemasan dicabut kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah sumber dari segala apa yang diperlukannya, baik makan dan minum, dan juga kesehatannya. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Baik, kembali saya mengundang Hardiness. Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan di 0812-8784-7210 atau di 0215-565-1350. Dan silakan berbagi kesaksian hidup, pengalaman sepanjang hari yang dialami bersama Tuhan atau sepanjang minggu. Mari berbagi untuk memberitakan Injil kepada setiap saudara-saudara kita yang mungkin saat ini membutuhkan kekuatan, penghiburan, pertolongan, dan mungkin mereka juga belum pernah mendengar tentang kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Silakan berbagi untuk saling menguatkan, untuk meneguhkan iman dan percaya. Setiap kesaksian tidak akan pernah sia-sia. Setiap mereka yang mendengar pasti diberkati. Silakan berbagi di 0812-8784-7210 atau di 0215-565-1350. Dan selanjutnya juga datang dari Ibu Rit Indah, Ibu Indah Prihatinnya. Salam selamat malam Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius. Saya Ibu Indah di Cipari Citraraya. Saya mengucap syukur di mana keponakan kami Bagus sudah boleh menyelesaikan studinya. Puji Tuhan ya. Dan mohon dukungan doa Pak Pendeta untuk mencari pekerjaan karena tidak mampu melanjutkan, dan kiranya Tuhan Yesus menolong memberikan jalan untuk mendapatkan pekerjaan. Terima kasih, selamat melayani Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Ibu Indah Prihatin, terima kasih ya. Selamat buat ponakan yang Tuhan tolong dan telah lulus ya, menyelesaikan studinya SMK. Dan kita akan dukung dalam doa. Tuhan beri hikmat dan Tuhan pimpin Bagus ya dalam studinya atau pekerjaannya kembali. Tuhan pasti beri yang terbaik. Dan selanjutnya kita akan juga terus berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Kita mohonkan berkat untuk Indonesia. Kita mohonkan dilimpahkan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan boleh melimpah-limpah dan dijauhkan dari segala krisis, dari segala persoalan ekonomi, politik, keamanan. Diberi kesejahteraan, kedamaian bagi bangsa ini dan hikmat bagi para pemimpin. Kita juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang terus memberitakan kabar baik, sehingga melalui kabar baik banyak orang diberkati, dikuatkan, dan mereka mengalami pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu, menaikkan ucapan syukur atas pertolongan-Mu buat keponakan hamba-Mu Ibu Indah Prihatin yang bernama Bagus. Kalau Tuhan telah menolong hamba-Mu menyelesaikan studi dan semua karena anugerah dan kasih setia-Mu.

yang tak pernah habis bagi setiap anak-anakmu. Dan saat ini anakmu Bagus ingin mencari pekerjaan, kiranya Tuhan tolong, Tuhan bukakan pintu-pintu pekerjaan baginya. Tuhan yang memberkati langkah anakmu selanjutnya. Engkau yang punya rancangan, dan biarlah ia boleh berjalan dalam rancangan-Mu, sehingga ia bisa mengalami sukacita, damai sejahtera, dan pertolongan, dan segala sesuatu yang Tuhan rancangkan, ia boleh sampai dan menemukan tujuan daripada hidupnya. Berkati Bagus, berkati Tuhan anak-Mu, berkati dia dengan sukacita dan kasih yang melimpah-limpah, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan dia hikmat dan juga Tuhan kekuatan baru sukacita dalam menjalani perjalanan yang baru baginya sebagai seorang anak muda. Dan kami percaya Engkau juga Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang dia perlukan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami mohonkan berkat-Mu untuk Indonesia. Pulihkan Indonesia ya Tuhan. Jauhkan dan halaukan dari semua krisis-krisis yang kami dengar melalui media. Dan kami mohon Tuhan, biarlah Indonesia boleh mengalami kebangunan, kebangkitan dalam hal ekonomi dan juga politik dan keamanan, sehingga bangsa kami boleh hidup dengan damai dan sejahtera. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, dan Tuhan yang telah menetapkan mereka memimpin bangsa ini, negara ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tambah-tambahkan hikmat, pengetahuan dan kebijaksanaan bagi hamba-hamba-Mu, baik mereka yang ada di tingkat pusat dan daerah. Tuhan memberkati presiden kami, diberkati Tuhan, wakil presiden diberkati, para menteri dan semua pejabat negara maupun juga kepala-kepala daerah diberikan hikmat yang dari sorga dalam memimpin bangsa ini dan membawa Indonesia lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan lebih dahsyat lagi. Kami berdoa juga untuk hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang terus memberitakan, menyuarakan, menggaungkan kabar baik kepada bangsa kami ini. Kiranya Tuhan pakai setiap bibir, lidah, mulut, dan pengertian agar setiap Injil, kabar baik yang diberitakan dapat didengar dan menjadi berkat bagi bangsa kami. Dan banyak di antara mereka yang mendengar dan mereka mengalami kehidupan yang luar biasa. Diberkati bangsa ini, diberkati Indonesia, dan diberkati segala sesuatu, orang-orang yang ada di dalamnya. Dalam nama Yesus kami berdoa.

Heart dan sebagainya ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia dan bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Dan sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harapkan anak-anak untuk menjadi anak-anak. Saya dan suami banyak melakukan seminar bagi orang tua, membagikan prinsip-prinsip bagaimana cara membesarkan anak-anak yang takut akan Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak takut akan Tuhan. Bersama para orang tua ini, kami melakukannya dengan cara yang sangat praktis, mengetahui dari pengalaman kami sendiri bahwa prinsip-prinsip ini memang benar adanya. Namun, sekalipun demikian, saya juga ingin mengatakan bahwa sangat mudah untuk memberi kesan bahwa Anda tinggal mengikuti beberapa aturan sederhana ini untuk membesarkan anak. Dan dalam sekejap, anak-anak Anda menjadi sopan dan bijaksana. Yang penting untuk Anda sadari adalah bahwa membesarkan anak secara efektif itu membutuhkan waktu dan konsistensi dan banyak berdoa. Terkadang orang tua menjadi putus asa sebab mereka telah dengan setia mengikuti cara ini untuk beberapa waktu. Namun, anak-anak mereka masih belum merespon selayak orang dewasa. Dari pengalaman saya, dibutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum anak-anak kita mencapai tingkat kedewasaan yang kita harapkan dari mereka. Terry Maxwell, yang memiliki situs web bernama titus2.com, mengatakan hal ini. Akhirnya saya menyadari satu kebenaran mendalam. Harapkan anak-anak untuk menjadi anak-anak. Mereka memang belum memiliki hati yang dapat meresponi Tuhan dengan tingkat kedewasaan yang sama seperti orang dewasa. Kedewasaan itu akan datang. Namun itu adalah proses dari Tuhan yang terus berlangsung sepanjang masa kanak-kanak mereka. Terry melanjutkan, jangan lupa bahwa Tuhan adalah pribadi yang merancangkan proses pertumbuhan dan kedewasaan seorang anak. Mengurusi masalah hati seorang anak adalah proses yang konstan setiap hari. Kita harus terus lagi dan lagi mengulangi kebenaran Tuhan kepada anak-anak kita dengan cara yang manis dan menawan. Tahun demi tahun demi tahun. Jika Anda sedang membesarkan seorang anak, biarlah Galatia pasal 6 ayat 9 ini menguatkan Anda, yang berbunyi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: It's Mariah Houghton.
1: Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, keinginan menyesatkan. Saudara pendengar, kita semua tahu tentang kuasa keinginan yang terdapat di dalam tubuh kita. Contoh, ketika di Taman Eden, kuasa keinginan ini menguasai Hawa dan dia melanggar perintah Allah untuk memakan buah terlarang itu. Raja Daud memiliki keinginan untuk mengambil istri Uria. Lalu apakah kita mengetahui saat keinginan itu timbul di dalam diri kita? Alkitab berkata bahwa keinginan yang dibuahi akan melahirkan dosa. Apabila seseorang menuruti keinginan hawa nafsunya, maka hal ini dapat membutakannya, hingga ia sama sekali tidak mengindahkan hukum-hukum Tuhan. Akibatnya ialah pemuasan hawa nafsu yang tidak terkendalikan. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang terlibat dalam hubungan seks sebelum nikah adalah contoh yang paling jelas dari hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Dan saat sekarang hal-hal semacam ini sudah dianggap terlalu biasa. Di belahan bumi yang lain, hidup di dalam satu rumah antara dua orang yang berbeda jenis kelamin tanpa ikatan pernikahan yang sah sudah dianggap biasa. Padahal hukum Tuhan dan hukum adat jelas melarang hal tersebut. Saudara pendengar, lalu bagaimana Anda bisa mengendalikan keinginan Anda yang berbuahkan pelampiasan hawa nafsu tersebut? Tuhan tidak pernah salah memberikan kepada kita keinginan, namun keinginan kita harus ditundukkan di bawah penguasaan Roh Kudus. Kebanyakan keinginan yang menjatuhkan kita adalah keinginan yang tidak dikuduskan. Keinginan-keinginan itu bergerak melewati takaran yang sudah ditentukan oleh Allah. Keinginan-keinginan tersebut mencoba keluar dari batas-batas yang sudah ditetapkan Allah untuk itu. Anda harus bisa menguji setiap keinginan Anda dengan firman Allah. Pada akhirnya pasti tubuh kita akan menderita oleh karena pemuasan keinginan yang di luar batas. Karena pada hakikatnya pemuasan hawa nafsu yang tidak terkendalikan itu menuju ke kehancuran. Tuhan tidak menciptakan seks untuk menghancurkan manusia. Walaupun kenyataannya berjuta-juta orang sudah meninggal karena penyakit menular seksualitas. Tuhan menciptakan seks untuk dinikmati dan dihargai di dalam kerangka yang benar. Yang pasti adalah pemberian Allah sering disalahgunakan oleh manusia. Dengan sedikit tipuan, iblis, maka Anda dapat jatuh ke dalam berbagai-bagai keinginan yang menyesatkan.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Armin Geswein adalah seorang hamba Tuhan yang dikenal karena doanya. Ia tidak hanya memimpin dukungan doa dalam beberapa perjalanan misi awal Billy Graham, namun ia menghabiskan hampir seluruh hidupnya mengajar dan berkhotbah tentang doa. Dan ia pun berdoa. Sebagian hidupnya dihabiskan dengan melayani di Norwegia. Dan bahkan, ia menikahi seorang wanita Norwegia yang cantik bernama Reidun. Minum kopi menjadi bagian dari kebudayaan di Norwegia. Dan Armin serta Reidun sangat menikmati secangkir kopi yang kuat dan panas. Keduanya telah bersama dengan Tuhan saat ini. Namun, saya sering bertukar email dengan anak mereka, Carol. Dalam salah satu email, saya menyebutkan bahwa akan sangat menyenangkan bila kami dapat bertemu dan minum kopi bersama. Oleh karena ia tinggal sangat jauh dari tempat saya tinggal dan kami jarang bersama. Terkadang saya menambahkan, mungkin di surga? Atau apakah mereka minum kopi di surga? Ia membalas, ayah saya menyukai kopinya. Dan karena hanya ada kebahagiaan di surga, maka pasti ada kopi di surga. Saya berharap bisa mengintip ke surga dan melihat seperti apa di sana. Saya ingin mengintip apa yang orang tua saya lakukan di sana. Setelah mereka bersama dengan Tuhan, saya sering meminta kepada Tuhan untuk memberitahu mereka tentang hal-hal baik yang terjadi, yang saya yakin mereka ingin mengetahuinya, hal-hal yang akan membuat mereka senang. Saya yakin mereka tidak akan mengenal penderitaan, sebab tidak ada penderitaan di surga. Alkitab berkata, kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Petrus berkata, di sana ada suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yohanes menambahkan, tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mereka akan melihat wajahnya, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Anda dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Nats Alkitab Matius 5 ayat 13 sampai 14. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Yesus memberi kita dua contoh dalam kehidupan sehari-hari agar kita dapat memahami dengan jelas bagaimana Dia ingin kita melayani dan mewakilinya setiap hari. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama, garam. Satu-satunya hal yang dapat membahayakan garam adalah garam yang didiamkan dalam pengocok terlalu lama sehingga menjadi lembab, kehilangan rasanya, dan tidak dapat ditaburkan. Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Matius 5 ayat 13. Kata rasa berarti memperkaya. Tidaklah cukup hanya menikmati khotbah yang baik dan wawasan yang kaya dari bacaan Alkitab Anda. Anda dipanggil untuk membagikannya dan menyebarkannya kepada orang lain. Yang kedua, terang. Daripada mengisolasi diri dari dunia, Anda seharusnya meneranginya. Kegelapan bukanlah ancaman bagi cahaya. Di sanalah cahaya melakukan pekerjaan terbaiknya. Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia." Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kata Injil berarti kabar baik. Di tengah dunia yang semakin putus asa, Anda dipanggil untuk membawa terang Injil kepada mereka yang hidup dalam kegelapan rohani. Jadi, kata untuk hari ini adalah jadilah garam dan terang.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital. dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang deket dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget. Cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World by

Tahukah Anda bahwa Anda memiliki peran penting dalam misi penyebaran kabar baik bagi dunia? Apakah Anda memiliki hati yang siap untuk

0: Aku diputusin pacar aku.
1: Uh-oh.
0: Ih, orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
2: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi gak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Ih, makasih ya, Sel.
2: Ya, selamat.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati. Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 100, Visi Hidup. Firman Tuhan diambil dari Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Saudara pendengar, visi hidup orang percaya selalu berkaitan dengan kehendak Allah. Visi itu dituangkan dari hukum Allah. Kerajaan Allah dan kebenarannya adalah dasar bagi visi, bukan kerajaan dunia dan kebenaran diri. Beban dari Tuhan ditanamkan di dalam hati orang percaya untuk mengerjakan apa yang ada dalam hati Tuhan. Visi yang agung pertama-tama didasarkan pada kepentingan Allah dan selanjutnya pada kepentingan umat manusia. Visi hidup dari Tuhan akan mengarahkan pikiran, kehendak, sikap, dan tingkah laku. Hidup orang tanpa visi hanyalah menjalani hidup, sedangkan hidup orang dengan visi menghidupi hidup. Dinamika hidup dihembusi oleh visi hidup, sehingga visi itu melampaui ruang dan tempat hidup. Hidup tanpa visi akan digeser oleh usia hidup, dan hidup dengan visi akan menggeser dan melampaui usia hidup. Visi berada dalam hati, bukan hanya pikiran saja. Pikiran tentang visi tidak menghasilkan apa-apa yang signifikan bagi hidup seseorang. Tetapi, hati yang memiliki visi yang jelas akan berkobar dan mengerjakan hal-hal yang penting dalam hidup. Hati kita menentukan kualitas hidup dan membuat hidup menjadi unik dan berbeda dengan orang lain. Apakah visi hidup pribadimu? Apakah Anda hanya menjalani hidup tanpa visi? Atau visi hidup mengendalikan hidupmu? Mintalah visi dari Allah mengisi dalam hati. Maka kita akan mengerti apa artinya hidup bagi Allah dalam dunia yang sementara. Selain itu, visi hidup timbul dari pengalaman hidup sehari-hari. Apa yang dilihat dan apa yang menarik perhatian kita bisa berubah menjadi visi dari Allah. Visi Allah timbul dalam hati Nehemia tatkala ia mendengar apa yang terjadi dengan Yerusalem. Beban dalam hati Nehemia demi kepentingan Israel begitu mengendalikan hati dan pikirannya. Tanpa mewujudkan beban itu, hidup Nehemia tidak dapat tenang dan damai. Berdoalah kepada Tuhan, supaya kita memiliki mata rohani untuk melihat apa yang ada di dalam hati Allah melalui kehidupan sehari-hari. Visi hidup tidak jauh berada di sorga, sehingga kita harus memanjat ke sana. Visi itu berada dalam dunia ini bagi mereka yang memiliki hati Allah. Hati Allah berada di sekitar hidup, tetapi hidup itu tidak sama dengan hati Allah. Janganlah berpikir bahwa hidup kita akan berakhir pada masa senja. Dengan visi Allah dan pengalaman hidup, Allah akan bekerja luar biasa di dalam dan melalui diri kita untuk memperluas kerajaan-Nya. Pertanyaan refleksi bagi Anda. Pertama, apakah Anda memiliki visi hidup? Apakah visi hidup itu? Kedua, apakah hidup Anda berakhir pada usia tidak produktif atau terus berkarya bagi kerajaan Allah? Ketiga, apakah visi hidup dari Allah mengendalikan pikiran, kehendak, dan tingkah laku Anda? Dan yang terakhir, bagaimanakah orang percaya memperoleh visi hidup? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hal termanis. Baru-baru ini saya membaca tentang satu pasangan yang duduk setiap minggu untuk menulis surat cinta kepada satu sama lain. Hal itu tidaklah aneh bagi pasangan yang belum menikah. Bahkan, kekasih yang tidak dapat tinggal dekat satu sama lain seringkali menulis surat atau mengirim email kepada pasangannya setiap hari. Namun, pasangan ini telah menikah. Yang menjadi hal mencolok dari surat mereka adalah saat mereka berbagi satu HPM, yang merupakan kependekan dari hal paling manis. Mereka berkata, "Kami saling memberitahu apa yang menurut kami adalah hal paling manis yang telah dikatakan atau dilakukan pasangan kami, dan bagaimana hal itu membuat kami senang." Terkadang, beberapa HPM itu sedahsyat dinamit. Entah pasangan Anda setuju atau tidak untuk menulis satu surat setiap minggu, janganlah hal itu menahan Anda untuk menaruh catatan kecil di koper kerja suami Anda atau tas istri Anda tentang apa yang menurut Anda sebagai hal termanis yang ia lakukan bagi Anda minggu ini. Sangat mudah untuk memulainya. Yang perlu Anda tulis adalah, hal termanis minggu ini tentang dirimu adalah... Dan kemudian tuliskanlah. Bila Anda memerlukan petunjuk, bacalah Kidung Agung di Perjanjian Lama. Di situ ada seorang pria yang tahu bagaimana cara mengekspresikan dirinya. Anda dapat minjam kata-katanya bila Anda tidak dapat memikirkannya sendiri. Bagaimana dengan yang satu ini? Harum bau minyakmu. Kidung Agung pasal 1 ayat 3. Atau yang satu ini? Lihatlah, tampan engkau kekasihku. Kidung Agung pasal 1 ayat 16. Oke, saya paham. Ini mungkin bukan gaya Anda. Kalau begitu, bagaimana bila Anda tulis seperti ini? Hal termanis tentang dirimu minggu ini adalah bahwa engkau menyambutku di pintu saat aku pulang kerja. Hal itu membuatku tahu bahwa engkau merindukanku. Hari dan minggu dapat berlalu begitu cepat tanpa kita mengambil waktu untuk mengekspresikan kekaguman kita kepada orang yang kita kasihi. Menuliskan HPM itu gratis, namun Anda dapat membuat perubahan yang besar. Anda belum menikah? Jika begitu, menulislah kepada ibu Anda, atau bahkan kepada Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Barang siapa melepaskan jaminan materi dan kemudian sepenuhnya bergantung kepada Allah, maka ia akan merasakan betapa bijaksananya keputusan yang ia ambil dalam masa-masa yang sukar itu. Jaminan dalam Allah sajalah yang kekal adanya. Tuhan Allah adalah jaminan yang terbaik. Sumber-sumber kekayaannya sekali-kali takkan menjadi kering. Jika Anda beserta dengan Tuhan pada setiap saat dan dalam setiap situasi, Anda dapat beroleh segala sesuatu yang Anda butuhkan. Oleh sebab itu, janganlah bergantung lagi kepada jaminan-jaminan materi dan jaminan-jaminan yang lain.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: hal-hal yang menghalangi kita. Karena Tuhan itu bijaksana dan maha mengetahui, Anda dapat menaruh keyakinan penuh pada rencananya atas hidup Anda. Firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3.
1: Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, karena Tuhan memiliki segala pengetahuan dan hikmat, Roma pasal 11 ayat 33, Dia tahu pasti bagaimana setiap anaknya harus hidup. Tetapi karena pemahaman kita sebagai manusia terbatas, kita kadang sulit memahaminya. Pikirkanlah 5 penghalang umum berikut ini. 1. Keraguan adalah salah satu penyebab kita kehilangan yang Tuhan rancangkan untuk hidup kita. Kita meragukan apakah Dia benar-benar tertarik pada persoalan kita dan mempertanyakan rencananya. 2. Rasa tak berharga juga dapat menghalangi. Jika kita merasa tidak layak, kita bisa menolak untuk mempercayai Tuhan dan rencananya atas kita. 3. Kesibukan sering membuat kita terhanyut. Karena kita terikat pada hal-hal lain, kita tak lagi mencari tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kita. 4. Ketakutan mengaburkan pandangan kita dan membatasi kemampuan kita untuk memahami dan mentaati rencananya. 5. Dosa yang disengaja seperti terus saja berkanjang dalam pikiran atau tindakan yang kita tahu salah, membuat kita tidak hidup di pusat rencana Tuhan. Saudara pendengar, gantilah 5 penghalang ini dengan kebenaran. Salib Kristus menunjukkan bahwa Dia dapat dipercaya dan kita berharga di matanya. Salib menegaskan pentingnya Yesus dan juga kesempurnaan rencana Tuhan atas hidup kita.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika doa-doa saudara terasa tidak efektif. Pernah merasa waktu berdoa saudara kering? Pokoknya saudara tidak ingin berbicara kepada Allah. Mungkin karena saudara demikian sibuknya sampai-sampai kehilangan perspektif tentang Allah. Ketika saya beranjak dewasa, seseorang yang tidak beribadah di gereja sering memberikan alasan. Saya sudah menyembah Allah di alam kok. Namun, semakin saya dewasa, saya temukan ternyata ketika waktu berdoa saya terasa kering atau ketika saya merasa seolah-olah Allah jauh entah di mana, kalau saya keluar rumah dan benar-benar memperhatikan apa yang telah Ia jadikan, berubahlah perspektif saya. Dan itu Alkitabiah loh. Dalam kitab Roma, Paulus mengatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Roma 1 ayat 20. Artinya, segala yang telah Allah jadikan itu mengarahkan kita kembali kepada Dia yang menjadikan segalanya. Kalau perspektif saudara tentang Allah menyimpang, beginilah yang saya mau saudara perbuat. Perhatikanlah dengan seksama apa yang telah Allah ciptakan. Keluar rumahlah dan perhatikanlah setangkai bunga dengan seksama. Segala detailnya, teksturnya, nuansa warnanya. Sebuah kaca pembesar akan membantu. Atau, kalau saudara punya akses internet, carilah serangga atau butiran salju atau subjek lainnya di alam yang saudara ingin tahu. Atau, keluar rumah saja nanti malam dan pandanglah ke langit. Kalau saudara di luar kota, mungkin saudara dapat melihat sesuatu selain bulan dan pesawat-pesawat yang terbang rendah. Phil Yancey mengatakan bahwa ketika saudara memandang ke langit pada waktu malam, sebuah uang logam kecil saja yang dipegang sejauh lengan terentang sudah akan memblokir 15 juta bintang dari pandangan, seandainya mata kita punya daya penglihatan sekuat itu. Sungguh sulit merenungkan alam semesta tanpa mendapatkan kembali perspektif yang benar tentang Dia yang menciptakannya. Dan soal waktu berdoa yang terasa hanya sebagai kewajiban dan mekanikal, begitu saudara teliti keajaiban-keajaiban yang telah Ia jadikan, saya rasa saudara juga akan menyembahnya dalam hati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
3: Kekristenan dapat dibagi dalam 2 bagian yang besar, yaitu kekristenan yang dari bawah dan kekristenan yang dari atas. Mungkin sebagian pendengar sekalian berkata, apa yang dimaksudkan dengan kekristenan dari bawah dan kekristenan dari atas? Atau dalam bahasa lain Paulus berkata, kekristenan daging dan kekristenan roh. Atau dalam bagian lain dikatakan, kekristenan yang dari bumi ini maupun kekristenan yang berasal dari sorga. Jadi dari sini jelas sekali mau dipisahkan antara orang yang hanya memiliki agama Kristen tetapi tanpa memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu yang dianggap kekristenan-kekristenan dari bawah. Tetapi kekristenan dari atas adalah kekristenan di mana kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan sehingga kita mampu menjalani kehidupan keseharian kita dengan keyakinan yang penuh akan Kristus sebagai juru selamat sehingga kita mampu menjadi berkat bagi sesama dan menang atas setiap tantangan kehidupan ini. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam program kita. Hari ini harinya Tuhan, sebuah program rohani yang membawa kita pada pemahaman tentang firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan keseharian kita sehingga kita bukan hanya tahu tentang firman Tuhan, tapi kita akan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di dalam program ini kita memang sedang membahas tentang dari bawah dan dari atas. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tanpa disangkali bahwa hidup Kristen adalah perjalanan di muka bumi ini. Jadi kita gak bisa anggap bahwa kalau kita masuk Kristen, kita jadi orang percaya, berarti kita sudah tiba di sorga. Belum, kita masih menjalani kehidupan ini. Alkitab berkata, kamu ada di dunia ini, tetapi kamu bukan berasal dari dunia ini. Dengan lain kata, dunia ini hanya tempat di mana kita bekerja. Dunia ini hanya sebuah ladang misi yang Tuhan percayakan buat kita. Lalu timbul dalam pikiran kita, misi untuk apa? Loh, misi untuk membawa lebih banyak orang masuk ke sorga, rumah Bapa yang kekal. Karena kita tahu mengapa kita ada di muka bumi ini, kenapa dunia berada di muka bumi ini. Allah dari mulanya tidak merancangkan manusia di muka bumi. Allah dari mulanya rancangan manusia berada di sorga, rumah Bapa yang kekal. Tetapi ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, ketika manusia pertama memilih dosa sebagai cara hidupnya, maka Tuhan sudah berkata, kalau kamu memakan buah ini, kamu akan mati. Dengan lain kata, kamu akan ada dalam kesengsaraan. Kamu akan mengalami suasana kematian dalam hidupmu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu liberally, secara sadar, secara bebas, lalu Adam dan Hawa memilih untuk berdosa, maka ia ada di muka bumi. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah tidak pernah merancangkan manusia ada di muka bumi. Karena itu Allah mau menebus manusia, mau menyelamatkan manusia. Diutuslah Kristus, diutuslah anak yang tunggal menjadi sama dengan kita manusia supaya dapat menyelamatkan kita. Dan setelah kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita punya misi untuk lewat hidup kita orang lain mengenal kebenaran. Dan barang siapa yang mengenal kebenaran, dia akan dibebaskan dan kembali mengalami kuasa dan mujizat yang luar biasa. Haleluya. Nah, itu sebabnya kekristenan terbagi dalam dua kelompok besar. Ada kekristenan dari bawah, hanya menganggap kekristenan sebagai agama. Tetapi kekristenan dari atas menyadari betul bahwa saya menjadi orang percaya karena anugerah. Dan karena saya telah mendapat anugerah itu, maka saya punya misi untuk bekerja keras sehingga lewat hidup saya, orang lain mengalami anugerah, kelepasan, kebebasan, kemerdekaan, dan kemenangan. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama lihat dalam Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-29. Yohanes pasal 8 ayat 21 sampai ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Ayat 21, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Jadi tegas ya, Yesus memisahkan, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menarik sekali untuk kita pelajari bahwa Yesus di sini memberi pemisahan tegas antara kekristenan yang dari bawah dengan kekristenan yang dari atas. Berarti kekristenan Yesus mau jelaskan bahwa terpisah sekali. Orang bisa saja menyebut dirinya Kristen, tetapi kalau dia berasal dari bawah, dia akan menjadi batu sandungan buat orang lain. Tidak heran bahwa sebagian orang akan berkata, kok dia Kristen tapi nipu? Kok dia Kristen tetapi curi? Kok dia Kristen tetapi korupsi? Kok dia Kristen tapi selingkuh? Kok dia Kristen kok jadi bini piaraan? Kok dia Kristen tapi pakai narkoba? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu yang Alkitab mau tegaskan. Itu hanya kekristenan-kekristenan dari bawah. Karena Yesus dengan tegas bilang ada beberapa perbedaannya. Yang pertama, coba lihat ayat yang ke-24. Di ayat yang ke-24 Yesus bilang apa di situ? Jelas Yesus mau pisahkan antara yang dari bawah dengan yang dari atas. Yesus bilang, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, berarti yang pertama, kekristenan dari bawah akan mati dalam dosa. Tetapi kekristenan dari atas, kekristenan dari Roh Kudus, kekristenan yang memiliki pengalaman pribadi dengan Kristus, kekristenan yang meninggalkan dosa dan masuk di dalam pertobatan yang sebenarnya, tidak akan mati dalam dosa, tetapi akan dimuliakan bersama dengan Kristus. Jadi ini jelas, akan mati dalam dosanya, akan mati dalam pelanggarannya. Tetapi dalam Roma dikatakan, barang siapa yang ada di dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman. Dan di dalam Roma dikatakan, barang siapa yang telah menyalibkan diri bersama dengan Kristus, kita akan turut dimuliakan bersama-sama dengan dia. Jadi jelas Alkitab memberikan pemisahan bahwa kalau kekristenan kita tanpa pengalaman pribadi, kalau kekristenan kita tanpa mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kalau kekristenan kita tanpa meninggalkan dosa, maka satu hari kita akan mati dalam dosa. Tetapi kalau kekristenan kita dalam kuasa Roh Kudus, kekristenan kita dalam pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka tantangan ada, masalah ada, tapi kita akan turut dimuliakan bersama dengan Kristus. Yang kedua, kekristenan dari bawah, ayat yang ke-25, dengan jelas mengatakan di sini apa? Dikatakan, maka kata mereka kepadanya, di ayat yang ke-25, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apa gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Jadi yang kedua, kekristenan dari bawah tidak mengenal Yesus, tidak mengenal karyanya, tidak mengenal perbuatannya. Sehingga selalu dia bertanya, loh kenapa begini, kenapa begitu, di mana Yesus, mana mujizatnya, mana kuasanya, mana kemenangan yang dia janjikan. Karena dia tidak mengenal Yesus. Tetapi mereka yang datang dari atas, kekristenan yang berasal dari Roh Kudus, yang kedua, dia tinggal di dalam Yesus. Dan Alkitab jelas bilang, jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja maka aku akan memberikan kepadamu. Jadi jelas, kekristenan yang dari daging akan mati dalam dosa, kekristenan dari roh akan dimuliakan. Kekristenan dari daging, kekristenan dari bawah tidak mengenal Yesus, tapi kekristenan dari roh, kekristenan dari atas akan senantiasa tinggal di dalam Kristus. Dan yang ke tiga. Coba lihat ayat yang ke-27. Di ayat yang ke-27 dari Yohanes pasal 8 masih dikatakan apa di situ? Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Berarti kekristenan dari bawah tidak mengerti. Apa yang dia tidak mengerti? Dia tidak mengerti banyak hal. Dia tidak mengerti kenapa dia harus menghadapi masalah. Dia tidak mengerti kenapa dia sudah berdoa gak ada mujizat. Dia tidak mengerti kenapa kok hidup dengan penuh dengan kejenuhan dan kebosanan. Dia tidak mengerti bagaimana caranya meninggalkan dosa. Sehingga dia bilang, aku ingin buat yang baik, tapi yang baik tidak pernah aku perbuat, justru yang jahat yang aku perbuat. Sehingga hidupnya menjadi hidup yang membosankan. Kenapa? Karena hidup tanpa pemahaman, tanpa pengertian. Tetapi sebaliknya, mereka yang berasal dari atas, mereka yang berasal dari roh, mereka yang berasal dari Kristus, dikatakan yang ketiga, bahwa dia hidup dalam kehendak Allah. Jadi dia berjalan dalam kehendak Allah, sehingga kalaupun dia menghadapi tantangan, dia tidak takut. Kenapa? Karena dia tahu, selama saya berjalan dalam kehendak Allah, saya akan menang di balik setiap tantangan saya. Justru saya melihat mahkota, di balik setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Dan yang keempat, yang terakhir, jadi ingat ya, kekristenan dari bawah dan dari atas. Yang dari bawah akan mati dalam dosa, dan yang dari atas akan dimuliakan bersama dengan Kristus. Yang dari bawah tidak mengenal Yesus, tapi yang dari atas tinggal di dalam Yesus. Yang dari bawah tidak mengerti, tetapi yang dari atas hidup dalam kehendak Allah. Dan yang keempat, yang terakhir, coba lihat ayat yang ke-28, dikatakan, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Berarti yang keempat, kekristenan yang dari bawah, kekristenan yang dari daging, tidak meninggikan Kristus, justru mempermalukan Kristus. Tetapi kekristenan yang dari roh, kekristenan yang dari atas, justru senantiasa mempermuliakan Kristus, senantiasa meninggikan Kristus. Sehingga Paulus berkata, apapun yang kamu lakukan dan kerjakan, lakukanlah itu seperti engkau mengerjakannya untuk Tuhan. Haleluya. Jika saudara ingin dilayani lebih jauh, jika saudara ingin didoakan, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga kami mau berdoa buat saudara, saudara-saudara yang sakit, saudara-saudara yang berbeban berat, saudara-saudara yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar dalam hidup saudara. Secara khusus saya mau berdoa buat saudara. Saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan saya mau berdoa. Bapa dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap mereka yang sakit, setiap mereka yang berbeban berat, atau setiap mereka yang saat ini mendengar program ini dan menyadari kami adalah kekristenan yang berasal dari bawah. Kami kekristenan dalam daging. Kami punya agama Kristen, tapi hidup kami gak menggambarkan Kristus sama sekali. Melalui program ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan bangkitkan iman kami, Tuhan bawa kami menjadi orang-orang percaya yang berjalan dalam tuntunan Roh Kudus dan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Imani apa yang sudah saudara doakan, karena ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, beriman, bersemangat, bersuka cita menghadapi segala perkara. Karena kita tahu roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
4: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwaino, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com. Program ini terselenggara atas kerjasama GL Ministry, Glow Fellowship Center, dan Radio Pelita Kasih.

Anda rindu agar aliran-aliran berkat akan mengalir dari kehidupan Anda. Kasih Allah ingin mengabulkan kerinduan Anda itu. Itulah sebabnya Ia menempatkan sebuah mesbah dalam kehidupan setiap manusia. Di tempat itu Ia mencari korban yang dipersembahkan kepadanya karena kasih. Bila ada korban di atas mesbah, maka nyala api korban itu dapat dinyalakan. Nyala api itu berasal dari Allah dan bersinar dengan terang, serta membakar semangat orang lain dan memberkati hidup mereka. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tak ada lagi air mata. Joy O'Connor kelelahan. Ia baru saja pulang dari kebaktian penghiburan sahabatnya yang tewas dalam suatu kecelakaan kapal yang aneh. 600 orang menghadiri ibadah itu untuk mengenang kehidupan orang muda ini yang masa depannya tiba-tiba terhenti. Lelah karena dukanya, Joy membaringkan diri di tempat tidur untuk melewatkan beberapa saat dengan anak perempuannya, Janae, yang berusia 3 tahun. Tiba-tiba Janae mulai bertanya tentang kecelakaan itu dan tentang kematian Joel, dan bertanya, "Di mana surga itu?" Ayah tidak tahu persis di mana surga itu, aku Joy. Tapi ayah dapat memberitahumu surga itu seperti apa. Kemudian ia menjelaskan bahwa Alkitab menjanjikan surga sebagai suatu tempat di mana kita akan hidup bersama Allah selamanya. Dan tidak ada kematian di surga. Tidak ada rasa sakit atau lutut yang tergores. Dan pada akhirnya, tidak ada tangisan atau air mata di surga. Sebab itu adalah tempat yang indah dan bahagia, dan tidak ada apapun yang dapat membuat kita sedih. Tiba-tiba Janae paham. Ya, ia menjawab. Surga bukanlah tempat untuk menangis. Janae memang benar. Nabi Yesaya mengatakan kepada kita bahwa di dalam kehidupan yang akan datang, Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan seperti sebuah tanda tangan, ia menambahkan, sebab Tuhan telah mengatakannya. Yesaya pasal 25 ayat 8. Kitab Wahyu memberitahu lebih banyak kepada kita tentang kehidupan di surga. Kitab Wahyu berkata, anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Wahyu pasal 17 ayat 7. Janji itu diulang kembali dalam pasal 21. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wahyu pasal 21 ayat 4. Air mata adalah sarana yang Tuhan berikan bagi rasa sakit yang kita alami. Namun, teguhkanlah hati Anda. Suatu hari kelak, semua duka akan berlalu selamanya. Itulah janji Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, apa itu kebebasan finansial? Saudara pendengar, firman Tuhan mengatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Lukas 12 ayat 15. Apabila Anda mendengar setiap firman Tuhan, lebih baik Anda memilih untuk percaya kepada firman Tuhan. Sebab Tuhan selalu memberitahukan segala sesuatu di depan kita sebelum suatu peristiwa terjadi. Apa tanggapan Anda terhadap firman Tuhan yang baru saja Anda dengar tadi? Anda mengamini atau menolak kebenaran firman itu? Memang pada akhirnya segala keputusan terpulang dari kita sendiri. Anda bisa menerima sebuah firman Tuhan dan memilih untuk tidak melakukannya. Atau Anda benar-benar menolaknya, atau Anda menerima sebuah firman Tuhan dan memilih untuk melakukannya. Secara logika kita dapat menarik suatu kesimpulan, bahwa harta yang banyak tidak bisa menjamin kehidupan seseorang. Tanyakanlah kepada orang kaya bagaimana sakitnya menjadi orang miskin. Tanyakanlah kepada seorang pengusaha hebat bagaimana sakitnya ketika usahanya bangkrut. Tanyakanlah kepada seseorang yang baru saja ditipu dalam nominal yang besar. Semuanya pasti akan mengiyakan betapa sakitnya jatuh miskin. Tetapi mereka juga akan mengiyakan bahwa mereka masih bisa bangkit untuk berusaha kembali sebab hidup tidak akan pernah tergantung pada seberapa besar kekayaan Anda. Saudara pendengar, kalau begitu dilarang untuk menjadi tamak. Bukankah hidup Anda tidak pernah bergantung kepada kekayaan Anda? Tuhan memberikan kepada Anda kekuatan untuk menjadi kaya dengan tujuan untuk memuliakan Dia, dan bukan untuk menumpuk kekayaan Anda. Kekayaan bukan suatu objek yang kekal. Kekayaan adalah fana. Itu hanya bisa dinikmati selama Anda masih hidup. Di mana-mana menjadi tamak itu tidak baik. Semua orang sudah mengetahuinya, tetapi masalahnya kita sulit untuk menghindari ketamakan itu. Selalu saja di dalam kehidupan manusia, merasa kekurangan. Diberikan berapapun, tetap tidak pernah merasa cukup. Antara orang yang satu dengan orang yang lain mempunyai definisi yang berbeda tentang kebebasan finansial yang sering digembar-gemborkan orang. Ada bahaya yang tersembunyi apabila Anda terlalu mengagungkan kebebasan finansial. Panggilan hidup manusia adalah bekerja dan bukan mencari uang. Jelas kita harus merubah karakter kita dalam hal uang. Uang dan kekayaan tidak boleh menguasai kehidupan kita. Bekerjalah untuk kekekalan kita, dan bukan untuk hal-hal yang fana. Anda hanya bisa akan mengalami kebebasan finansial pada waktu bersama dengan Tuhan nanti.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kevin Kompelian dan istrinya dihadapkan dengan pertanyaan, mengapa hal ini terjadi ketika putra mereka yang waktu itu berusia 12 tahun didiagnosa menderita kanker? Bertahun-tahun studi Alkitab atau seminari memberikan banyak pengetahuan. Tetapi ada masa-masanya ketika hanya dengan melalui lembah kekelamanlah kita baru mengerti dan mengalami realita bahwa Allah itu cukup. Berbicara tentang tantangan bagi apa yang ia percayai dan ia ajarkan, Kevin mengatakan, saya menemukan diri mencari-cari jawaban. Sementara saya pelajari kitab suci dan berdoa, saya menjadi semakin sadar akan fakta bahwa saya tidak dapat menjelaskan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain apa yang tidak Allah jelaskan kepada saya. Ketika saya pertama kalinya dihadapkan dengan realita bahwa penyakit mematikan ini telah menjamah hidup Brett, saya kira jawaban bagi pertanyaan mengapa itulah yang saya perlukan dan inginkan. Lewat perjalanan kanker, demikian kami menyebutnya, selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan, akhirnya saya sadar bahwa itu bukanlah apa yang benar-benar saya perlukan atau bahkan inginkan. Saya berhadapan dengan fakta bahwa walaupun saya tidak memiliki jawaban bagi banyak pertanyaan saya, yang saya miliki adalah hadirat Allah yang hidup, yang penuh kuasa dan pribadi dalam hidup saya di tengah-tengah semuanya itu. Akhirnya saya sadar bahwa Allah saya lebih dari cukup. Apakah saudara perhatikan kalimat yang satu itu? Saya tidak dapat menjelaskan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain apa yang tidak Allah jelaskan kepada saya. Pertanyaan. Kalau pertanyaan mengapa demikian menentukan iman kita, apakah Allah membiarkan kita tidak siap menghadapi Getsemani jiwa? Namun juga, seandainya Allah memberikan penjelasan panjang lebar, memberikan daftar periksa lengkap dengan diagramnya untuk mengantarkan kita melalui lembah kekelaman itu, apakah kita bahkan akan mengerti? Sepenuhnya memahami apa yang tidak Allah jelaskan kepada kita adalah mustahil. Tetapi Allah tidaklah mengabaikan persoalannya dan bahwasanya ia diam saja juga tidak menghalangi kita dari lari kepadanya di masa kita membutuhkan. Salah satu yang paling awal dari semua dokumen Alkitabiah adalah kisah seorang pria yang bergumul dengan persoalan ini. Namanya Ayub. Dan walaupun ia jujur, Benar adalah kata yang Alkitab pakai untuk menggambarkan dia. Dia kehilangan anak-anaknya dalam suatu bencana alam, pendapatannya dan nafkahnya, teman-temannya, dan bahkan penghormatan istrinya. Pada akhirnya, Ayub menghadapi realita tentang kedaulatan dan kebesaran Allah dan menemukan ternyata dialah tempat berlindung. Allah, ya Allah. Dan seandainya kita memiliki pemahaman untuk memahami pertanyaan mengapa, kita akan sejajar dengan Allah atau menurunkan dia ke tingkatan kita. Paul Meyers, yang dikenal sebagai First Mate Bob dari program radio Heaven of Rest, suka bercerita tentang seorang anak yang suka membawa mainan rusaknya kepada ayahnya dengan air mata berlinangan di wajahnya dan bertanya, "Ayah, mengapa mainanku rusak? Mengapa mainanku tidak berfungsi?" Melihat alasan mekanik yang menyebabkan mainan itu tidak berfungsi, sang ayah tahu bahwa anaknya tidak akan mengerti. Terlalu rumit, terlalu jauh melampaui pengetahuannya sebagai seorang kanak-kanak. Bukannya mencoba memberikan penjelasan, sang ayah menggendong anaknya, merangkul dia, menyeka air matanya, dan mengatakan, "Ayah sayang sama kamu, nak. Jangan mengkhawatirkan itu." Maka kasih dan belas kasih ayahnya menjadi lebih berarti daripada mengapa mainannya tidak berfungsi. Sementara kita tidak dapat memahami apa yang tidak Allah jelaskan, kita dapat mengalami kasih dan belas kasihnya. Kita dapat mengetahui bahwa anaknya sekali-kali tak akan membiarkan kita dan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dan bahwa ia akan menyertai kita sebagai gembala jiwa kita di lembah kekelaman dan menyertai kita melalui kesulitan kita. Akhirnya saya sadar bahwa Allah itu lebih dari cukup, kata Kevin Compellian, sementara ia menghadapi persoalan kesulitan dan Allah. Saudara pun bisa menyadarinya, menemukan bahwa Allah itu cukup adalah salah satu pelajaran terpenting yang mungkin bisa saudara petik. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
3: Xinian kuai le, gongxi, mau angpaunya dong.
4: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
5: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese, mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Tellir House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

0: PPI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.
1: Heartline Radio, more value, more than radio.